0: melakukan penertiban, menyediakan lahan parkir yang layak, dan memperbaiki sistem digitalisasi. Prastowo juga memastikan hasil dari pendalaman dugaan lahan parkir ilegal tersebut akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
1: Beralih ke berita yang lain, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR membuka festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional FLS3N jenjang sekolah dasar tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 yang dipusatkan di Kompleks Sekolah Kristen Galilea Banjarmasin Selasa kemarin. FLS3N adalah wadah bergengsi bagi pelajar untuk menunjukkan kebolehan mereka di bidang seni suara, gambar, maupun kerajinan tangan. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama menyebut FLS3N jenjang sekolah dasar tahun ini diikuti sebanyak 150 perwakilan siswa terbaik dari 67 sekolah yang tersebar di 5 kecamatan. Apa di sini beritanya? Jumpa lagi di kabar berita jam 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan sama Bang Arif sama Potiara.
0: Benar saatnya Bang Arif bakal update lalu lintas ya Bang?
1: Saatnya kita kuis. Tiba-tiba ditembak, ini belum disiapin Q-nya.
0: Abang siapin Q-nya, iya.
1: Ayo. Oke.
0: Udah. Munya.
1: Kita info lalu lintas juga ya dulu apa? Abang Pak ya. Ya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Daftar ke lama amat lewat
1: informasi lalu lintas. Kita awalin Abang Po dari ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Hati-hati buat Abang Po yang lintas di ruas tol Jakarta Tangerang, terutama yang datang dari arah Kebon Jeruk ke arah Tomang ya, karena ada lajur kontraflow ini dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang arah Jakarta. Ini adalah jalur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk Abang Po yang datang di arah sebaliknya dari underpass Tomang menuju Kebon Jeruk juga hati-hati ada ya, karena ada kontraflow di lajur kanan dari arah sebaliknya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya secara umum dari ruas tol Jakarta Tangerang ini ada sedikit ada kecelakaan. Kami terima informasinya belum lama ini ya. Ada kecelakaan di ruas Kembangan kilometer 8 arah Tomang. Dua kendaraan truk di lajur tengah baru saja selesai penanganan dari petugas. Baik. Kami update juga informasi di ruas tol lain dari ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat, kepadatan volume lalu lintas dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol dalam kota juga setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrean Abang Po. Untuk Abang Po yang datang dari arah sebaliknya ya, dari arah Slipi, hati-hati melintas terutama mulai dari Senayan kilometer 800 yang mengarah ke Cawang ada lajur kontraflow di arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji terpantau lancar. Dari Bintaro ke arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Taman Mini kilometer 34 arah Rorotan padat kepadatan karena volume lalu lintas. Bambu Apus kilometer 35 sampai dengan Taman Mini kilometer 34 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kami juga menerima informasi ya Bang Po, 8 menit yang lalu pukul 7.01 ada kecelakaan di ruas tol Jagorawi dari Dukuh kilometer 7 arah Cawang, ada kendaraan minibus Sigra dan juga Avanza yang mengalami kecelakaan di lajur kanan. Saat ini petugas sedang menuju ke lokasi. Kemudian kami terima informasi kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cibatu kilometer 35400 arah Cikampek, ada kendaraan truk di lajur kiri, saat ini sedang dalam penanganan petugas. Informasi lainnya di ruas tol Jagorawi dari Dukuh kilometer 7 sampai dengan Taman Mini kilometer 5 padat kepadatan dalam volume lalu lintas. Kenapa Po Tiara?
0: Kayak lagi ngaji.
1: Oh, iya. Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan dalam volume lalu lintas.
0: Kita beralih ke TMC Polda Metro Jaya boleh ya? Ini situasi arus lalu lintas di traffic light Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara arah Kebon Baru maupun ke arah Tanjung Priok juga terpantau ramai lancar nih Abang Po. Buat Abang Po yang dari sekitaran Cengkareng Jakarta Barat juga arah Pesing walaupun arah Roboy juga terpantau ramai lancar. Yang dekat-dekat sini nih Cempaka Putih menuju Letjen Suprapto maupun arah Pulau Gadung juga terpantau ramai lancar pagi hari ini Abang Po. Terus juga kita berangkat ke Gunung Sari Jakarta Pusat arah Kemayoran maupun juga ke arah Ancol juga terpantau ramai lancar.
1: Oke, kami juga menyampaikan informasi pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk hari Rabu 13 Mei 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Jakarta Timur. Kemudian lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat ya. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan dan juga di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Legend Esparman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng di Jalan Lapangan Banteng Timur Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
0: Betul, buat Abang Po yang mau tahu kalau update lebih lanjut tinggal dibuka aja di akun X ya Abang Po ya, lengkap semuanya alamatnya, tapi yang ada cuman status hubungan aku dan dia yang tidak jelas.
1: Iya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Ya Bang Pok, ngomongin soal kebiasaan ngobrol ya. Ini kayak zaman sekarang gitu ya. Kita ngeliatnya kayak anak-anak tuh lebih cenderung lebih nyaman cerita ke teman dibanding ke orang tua ya. Kalau Abang Po, gimana caranya supaya anak tetap terbuka di rumah? Nah, kita buka line teleponnya 0213504510 0812 1124928. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Kabarnya gini nih.
1: Bang Rian, kemana aja Bang Rian?
2: Ada, dengerin
1: terus. Alhamdulillah, sehat Bang Rian?
2: Dengan macet, alhamdulillah.
1: Macet di mana?
2: Kan jalur yang provinsinya dicor tuh panjang banget sampai Oktober.
1: Di daerah mana?
2: Di jalur kayak Imam Nawawi, Cibarusah, Riko Cikarang.
1: Oh, itu.
2: Depan rumah nih sekarang lagi dibongkar. Depan pas belokan banget ke depan rumah tuh. Perumahan. Terus yang pintu masuk tol Japek Selatan juga kan lagi sekarang tuh lagi dicor juga.
1: Iya,
2: jadi macet banget.
1: Di mana-mana
2: sampai
1: macet.
2: Oktober ya masih lama. Nah, yang pusingnya sekarang tuh jalur tikus. Dilaluin mobil-mobil gede yang dump truck yang udah kayak yang di Parung itu yang asal jalan enak belum lama. Nah, sekarang tuh udah berlubang lagi. Jadi kita tuh pusing
1: lagi.
2: Kita apalagi kalau hujan. Gitu.
1: Pengaturannya gimana gitu. Di sana lalinnya maksudnya?
2: Gak ada yang ngatur masalahnya ke jalur tikus itu.
1: Kan gitu. Harusnya ada jam-jamnya ya, kapan dia boleh lewat, kapan.
2: Kita udah ngaduin gitu. Juga ke Spanlapor, ke yang provinsinya juga iya, ke yang kabupatennya juga iya gitu. Maksudnya ya ada pengaturan gitu. Yang mobil dump truck yang itu jangan lewat jalur desa gitu atau jalur jalan kabupaten, kan jalannya buat untuk bukan untuk tonase besar gitu ya. Gitu. Jadi jalan yang entar jalur provinsinya bagus, jalur kabupatennya yang rusak, yang jeleknya kabupaten lagi entar. Gitu. Padahal jalur kabupaten udah mulus gitu.
1: Nah, itu emang entar yang di mana dirapiin, efeknya di daerah lain yang dilewatin sama kendaraan-kendaraan besar yang jadinya rusak lagi gitu ya.
2: Betul, udah mulai rusak.
1: Nggak
2: udah
1: kelar-kelar jalan kelar bagus, jadi. Iya, kelar-kelar gitu aja, udah muter-muter situ aja.
2: Benar
1: sih. Ya, okelah. Bang Rian. Ini ngomongin soal tema nih. Sekarang nih kalau anaknya Bang Rian gimana nih? Di rumah masih suka ngobrol cerita ke bapaknya, ke ibunya, atau kayaknya sekarang udah makin gede, udah mulai sibuk sama teman-temannya nih, gimana nih Bang?
2: Kalau ceritanya baru kejadian bulan kemarin deh, anak saya tuh tipe yang gak suka ngadu, tapi kalau cerita masalah PR atau apa tuh cerita. Tapi kalau cenderung dibully sama teman-teman, dia tuh cenderung yang gak pernah orang ngadu gitu. Jadi kita itu kayak kemarin taunya dari temennya ternyata makanan dia tuh suka diambilin. Gitu. Jadi dia tahu dari teman sebangkunya, kan anak saya tuh paling mungil ya, kecil. Ternyata diambilin oleh kelas yang lain. Ada oleh teman-temannya waktu dulu kelas 2 gitu kan, dipisah tuh yang agak aktif dipisah gitu kan ya. Yang terlalu aktif tuh dipisah lah. Gitu, tiba-tiba pas lagi makan katanya makanan bapak tuh diambilin terus gitu. Gitu.
1: Terus akhirnya gimana terus
2: kemarin,
1: tuh?
2: Nah, kita taunya dari temennya dia lewat orang tuanya gitu lah. Kita ngadulah ke walasnya. Lalu terus kita tanya kenapa abang gak pernah ngadu gitu ke mama atau ke ayah. Ah, dapet mah gak enak. Katanya takutnya ntar disangka abang cengeng gitu malah dia ceritanya.
1: Jadi dia menganggapnya gitu. Kalau dia cerita nanti dianggapnya lemah gitu.
2: Betul gitu. Wah, padahal mah ya harusnya mah dikasih tahu gitu Bang, karena nggak boleh kecuali abang ngasih gitu. Kalau beda lagi ngasih sama ngambil gitu. Kalau abang ngasih berarti kan ikhlas. Beda lagi dengan abang diambilin dan nangis gitu. Cuman dia nggak ngadu ke kita bahwa dia nangis. Gitu Bang Arif. Anak saya tuh kayak gitu.
1: Pernah kayak misalnya justru dapat cerita misalnya entah lagi ada apa gitu, lagi ada masalah apa gitu, justru yang dapat cerita pertama kali dari temennya atau orang tua temennya, pernah nggak Bang Rian?
2: Ya, nah itu tuh kan dari orang tua temennya anak saya gitu. Kita tahu bahwa makanan dapat diambilin tuh. Gitu, bukan dari dianya. Jadi kan ada grupnya ngejapri ke mamanya, mah katanya, tahu gak dapat itu kalau jam makan siang makanannya suka diambilin. Nah kita juga gak pernah selalu nangkap wah baling gitu mah, tuker makanan gitu ya, tuker makanan ya kita biarin ya, aja gitu.
3: Terus, gitu ya.
2: Nah pas hari Jumat kapan gitu kok makanan dia gak dihabisin gitu kan, padahal makanannya enak. Jadi tiap kita kasih makanan tuh bukan apa ya, tiap kasih makanan yang aneh misalkan beli apa gitu tuh gak mau dibawa ke sekolah. Nah itu mulai curiganya tuh kan, kalau dulu mah dia mau aja gitu bawa makanan apa gitu yang kita cerita, dia gak mau buat ntar aja deh buat abang di rumah makannya. Nah itu mulai kita curiganya diminta. Itu nah gitu awalnya kita tahu tuh
3: itu
2: bukan awalnya tahu, dioprek gitu jadi kita curiganya gitu. Kalau awalnya kan kita disangkakan namanya teman tuh ya saling berbagi gitu kan, jadi betul. Kita gak pernah menanggapi aduan dari ke sebelah pihak gitu kalau kita tuh.
3: Terus akhirnya gimana tuh setelah dikonfrontasi ke
2: Terus
3: ke orang tuanya temennya dong ya kan?
2: Enggak dulu kita tuh enggak pernah.
3: Oh ke wali kelas.
2: Enggak dulu ke walas
3: dulu. Biasanya wali kelas benar.
2: Sama sama walas ditelusuri ternyata benar, bukan ke dapak aja. Nah, itulah mulai terbongkarnya itu.
3: Bener.
2: Jadi diambil itu jadi ke anak-anak yang badan mungil aja yang kecil-kecil dia beraninya tuh. Nah, itu. Akhirnya dipanggil lah orang tuanya ya itu. Jadi dia itu gak dikasih makanan. Jadi dia dikasihnya duit gitu. Kalau kita makan duit sama
3: makanan dia.
2: Tapi kalau bicara uangnya emang si anak itu dikasih uangnya besar gitu.
3: Oh, gitu.
2: Kan kalau jam pul itu kan namanya jam pul, kalau jam sore itu makanan udah habis ya kayak di kantin kan itu paling tinggal yang kayak biasa gitu. Itu sih.
3: Oh, oke. Okay. Ini paham gitu. Nih karena aja juga alurnya gitu pasti kalau ada masalah di sekolah dengan teman sekolahnya memang seharusnya lewat wali kelas dulu. Jadi jangan langsung orang tua ke orang tua, nanti jadi jadi ribut segala macam gitu.
2: Betul.
3: Iya. Tapi akhirnya gimana nih? Kan lewat lapor nih
2: ke
3: wali kelas.
2: Dipanggil orang, dipanggil.
3: Ketemu nih akhirnya.
2: Jadi kan kita ada pembuktian di CCTV kan, kata saya juga di sekolah anak saya tuh nyaman karena ada CCTV gitu. Jadi kita tuh nggak
3: ngomong, ada buktinya.
2: Gitu, gak main tanggap aja langsung gitu.
3: Oke, setelah terbukti benar ada di CCTV gitu ya, nggak bisa ngelak juga. Nah akhirnya dia si orang tua anak ini mengaku salah gitu atau gimana?
2: Iya betul. Lewat kelas akhirnya minta maaf gitu sih.
3: Oke, baiklah. Gitu. Ya ini menarik nih karena yang kayak gini-gini kadang ya beda orang, beda zaman, beda cara penanganannya kan.
2: Betul.
3: Kalau dulu mah ya.
2: Jadi kalau istri saya tuh tipe orang yang nggak mau rame gitu, bang. Jadi kita tuh klarifikasi dulu ada faktanya apa enggak gitu. Karena emang kalau istri tuh gak tipe yang gak suka ikut-ikut kumpul-kumpul gitu. Paling kalau kumpul tuh ya seperlunya aja kalau ada pengajiannya gitu baru gitu. Tapi kalau dalam hal kumpul-kumpul biasa tuh istri yang tipe yang nggak begitu suka gitu.
3: Oke, baik kalau gitu
2: lah. Gitu.
3: Sip, mantap. Terima kasih Bang Rian buat ceritanya, Bang Rian.
2: Iya, sama-sama.
3: Iya, hati-hati di jalan, sehat selalu ya, Bang.
2: Betul, iya. Ini jam segini aja baru mau nyampe kantor. Padahal kita berangkat jam
3: 7:30.
2: Jam 6 pas, coba.
3: Jam 6 pas.
2: Jam, padahal
3: 1,5 jam lebih. Padahal, ya Allah.
2: Iya, padahal kalau normal itu cuma 25 menit lewat Cigutul belakang Aeon itu.
3: Ini sampai 1,5 jam. Luar biasa.
2: Iya, kita kalau Senin udah berapa kali nggak ikut apel terus sekarang. Karena kejebak macet. Makanya barusan saya terlontar ada ya, takutnya kedengaran barusan.
3: Oke.
2: Iya maaf.
3: Terima kasih.
2: Reflektor. Iya.
3: Terima kasih Bang Rian.
2: Mohon maaf ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya Bang Rian di Cibarusah ya. Ya, salah satu yang juga mungkin sering dihadapin oleh orang tua adalah ketika anak punya masalah dengan temannya gitu di sekolahan. Nah, cara kita menangani ini yang kadang juga berpengaruh terhadap bagaimana anak itu masih mau terbuka dengan orang tua atau enggak ya. Kadang yang bikin kita tuh jadi kayak ini anak kenapa sih kok enggak mau cerita? Ini anak ada masalah apa sih itu ya. Ya alhamdulillah lah ya bisa berani terbuka ke orang tua. Nah, kalau Abang Po kira-kira gimana nih? Bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812 1124928. Kalau Bang Gilang di Kerawang dia bilang katanya Kalau anak cowok bontot saya, apapun suka dukanya di tempat sekolah maupun di tempat mainnya, kalau ada kejadian apapun pasti cerita ke bapaknya. Anak saya main game pun pasti saya batasin cuman di game offline aja, karena game online ngeri-ngeri sedap. Bahaya juga kalau si anak dewasa sebelum waktunya. Oke, okay. Mang Tono di Pondok Gede. Bang Rian kemana baik? Sehat kan? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Terima kasih Mang Tono. Ya Bang Po yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Po, kenapa ya sekarang tuh anak-anak banyak yang lebih nyaman cerita ke temannya dibanding ke orang tuanya? Kalau Abang Po sendiri gimana caranya supaya anak tetap terbuka di rumah? Ditunggu komentarnya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Perompat, suara budaya Jakarta.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

Sana Pandanga Sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di Jakarta berjalan lancar. Sementara itu terkait kekhawatiran masyarakat mengenai lonjakan harga hewan kurban, Pramono menyampaikan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasar. Ia menjelaskan, Perumda Dharma Jaya sendiri sudah melakukan berbagai persiapan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha sejak jauh hari. Sehingga stok hewan kurban dipastikan akan aman untuk memenuhi kebutuhan warga. Oleh karena itu, Pramono meyakini jika nantinya terjadi kenaikan harga kurban, maksud kami kenaikan harga hewan kurban, maka masih dalam tahap wajar.

Beralih ke berita yang lain, Indonesia kembali mendapatkan pengakuan internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Top Destinations dari media perjalanan bertema Travel Plus Leisure. Penghargaan tingkat global ini diberikan berkat kekayaan potensi alam dan budaya yang dimiliki. Sejumlah lokasi ikonik seperti

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Ya.
1: Iya.
2: Sepagi hari ini kita sudah akan melipat.
1: Kenapa melipat?
2: bukan disuruh ngelipat sih, lebih ke kayak membahas yang namanya lipatan tuh kan gak sebagai seorang petugas laundry ya bang.
1: Iya betul.
2: Melipat-lipat itu menjadi bagian dalam kehidupan Aye sehari-hari.
1: Laundry woman.
2: Iya, sama laundry woman gitu. Aye ketemu ame orang ngelipat gitu, baju orang dilipat. Sampai narasumber kita lipat pagi hari ini.
1: Kenapa begitu?

0: narasumber kita, ya. Ini seorang editor dari buku yang kita lipat-lipat.
1: Aduh, ini kenapa ayah baru ketemu buku ini sekarang ya?
0: Karena baru terbit. Baru terbit, baru dibuka lipatannya.
1: Oh iya iya iya.
0: Ini baru dibuka lipatannya. Ntar
1: ayah cerita nanti juga nih sama narasumber kita. Kenapa ayah tadi bilang kenapa baru ketemu buku ini sekarang? Gitu.
0: Karena nanti emang sengaja diumpetin dari Bang Arif, takut. Nah itu lipatannya diacak-acak.
1: Emang pagi hari ini kita mau ngobrol sama siapa sih,
0: Po? Kita pagi hari ini ngobrol sama dua orang.
1: Yeah.
0: Yang satu dekat di hati. Yang satu lagi dekat di hati, satu dekat di mata.
1: Oh iya betul.
0: Bener dong.
1: Iya dong. Ikan.
0: mau ini mikir dulu lagi.
1: Hati-hati omongan lo edit nanti.
0: Iya benar. Mohon maaf, ting. Okay. Pagi hari ini Abang Po kita sudah kedatangan tamu.
1: Iya.
0: Spesial banget karena ini menjadi salah satu ke hobi ayah, Bang.
1: Apa tuh?
0: Membuka lipatan baju.
1: Ayah termasuk orang yang hobi ngoleksi buku.
0: Ngoleksi doang?
1: Ya.
0: Ngoleksi doang.
1: Bacanya enggak.
0: Sama lagi. Sudah ada Ko Alex pagi hari ini. Halo.
1: Selamat
0: good morning,
1: pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ko Alex.
2: Good morning, selamat pagi Abang Ko.
1: Ada. Ko Alex yang punya nama lengkap Alexander Raymond. Ini adalah peneliti dan juga penulis buku ya.
0: Betul. Dan juga sekaligus editor dari buku terbaru aja rilis di bulan kemarin ya, rilisnya bener ya?
1: Iya.
0: Ko Alex ya. Semarang dalam lipatan waktu, antologi sejarah dan tradisi. Khusus Semarang ini dulu luar
1: dan
0: biasa.
1: Dan satu lagi narasumber kita langsung kita datangkan dari Semarang pakai mesin waktu.
0: Enggak gitu. Pakai pintu kemana saja.
1: Enggak ya.
0: Langsung buka repot tahu sudah datang ke sini.
1: Iya, ya, kita coba. Masih dihubungin ya.
0: Udah, oke.
1: Sudah. Coba kita sapa dulu nih.
0: Selamat pagi.
1: Bu Ika.
3: Selamat pagi.
0: Ah, Bu Ika apa kabar Bu Ika?
3: Baik, Mbak
0: Tiana. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, suara kita baru nyampe di sana.
0: Iya, bener. Bu Ika boleh dibanting dulu nggak tuh radionya? Digadein dulu.
1: Jangan.
3: Saya cari tempat aman ini.
1: Oh iya.
3: Cari tempat kunci suara.
0: Oh iya. Takut. Nah, tempat antar di bawah meja, dikata mau gempa, coy.
1: Atau kalau perlu ini handphonenya bisa direndam dulu nggak di beras?
0: Rendam. Air basah.
3: Saya nggak keluar nih.
1: Oh, udah.
0: Bu Ika sendiri adalah
1: founder
0: dari Sigar Indonesia, Abang Po. Mm-hmm. Ini salah satu komunitas yang aktif terus nih ngobrolnya. Ya, Ko Alex ya, di grup ya. Update tentang peninggalan sejarah, temuan-temuan candi terbaru yang kemarin. Aduh, jadi baik banget ngebahas gitu.
1: Tahu banget sih ini potiara nih.
0: Ayo ikut soalnya.
2: Jangan-jangan sejarawan.
0: Kayaknya. Saya jerawatan ya.
1: Kan katanya gini kok, yang namanya perempuan itu adalah sejarawan paling hebat. Karena kesalahan laki-laki sekecil apapun di masa lalu pasti diinget.
0: Bener.
1: Iya gak sih kok?
0: Setuju Bu Ika, kita setuju ya Bu Ika ya.
3: Iya, bener.
0: Pagi hari ini Abang Po.
3: Saya belum nyapa Mas Alex loh.
0: Oh iya, monggo monggo silakan.
2: Pagi Bu Ika, piye kabare Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau dengar suara Bu Ika adem ya.
1: Iya lagi.
0: Mirip tau Bu Ika sama Ubin Masjid.
1: Bukan.
0: Adem.
1: Bu Ika. Bu Ika pasti di dalam hatinya terinstal AC 2 PK nih.
0: Nui,
1: adem banget.
0: Bukan AC center. Apa sih kita nggak bahas AC? Kita nggak bahas AC. Kita bakal ngebahas sejarah tapi dengan secara kekinian kalau menurut Ayah.
1: Iya itu dia.
0: Mm-mm. Jadi ada sebuah buku yang dirilis baru-baru ini berjudul.
1: Judulnya Semarang dalam Lipatan Waktu, Antologi Betul. Sejarah dan Tradisi.
0: Betul.
1: Fotonya aja udah gereja apa? Itu tuh Semarang tuh yang di kota lama.
0: Ih, tawa aja. Nah, Bang.
1: Wow, ayah.
0: Sering mangkal sini dulu.
1: Ayah jualan ini balon-balon tiup di sini.
0: Oh.
1: Banyak kan kok di situ yang jualan balon. Balon pakai lampu-lampu kok. Tahu orang
2: jadi,
1: saya.
2: Bang Ani penyanta.
1: Saya dulu bandar.
0: Jadi sebelum balik ke Jakarta ngumpulin uang tiketnya di situ nyarinya. Oh iya. Stasiunnya kan dekat dari situ. Jadi Abang Po, di buku Semarang dalam Lipatan Waktu, Antologi Sejarah dan Tradisi ini, Ko Alex sebagai editornya, mengumpulkan tulisan-tulisan dari banyak sejarawan dan juga budayawan. Salah satunya adalah tulisan dari Bu Ika. Betul ya Bu Ika ya?
3: Betul.
0: Okay. Ya udah deh, gini ngobrol berdua.
1: Jangan. Berdua. Kita bakal bahas selengkapnya abis yang ini ya Abang Po ya. Jangan kemana-mana. Abang Po yang mau ikut ngobrol juga sama kita boleh langsung aja telepon ke WhatsApp 0812-1124928. Ada Ibu Ika Dewi Retnosari, founder dari Sigarda Indonesia, dan juga Ko Alexander Raymond, peneliti dan juga penulis buku dan juga editor dari buku Semarang dalam Lipatan Waktu. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Lanjut lagi kita di Kabar Jakarta.
4: Bener, pagi hari ini sudah masuk ke sesi obrolan komunitas. Abang Po, untuk edisi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan founder dari Sigar Indonesia. Ada Bu Ika Dewi Retnosari, sudah terhubung via telepon. Dan juga ada Ko Alex, Ko Alexander Raymond. Beliau adalah seorang peneliti dan juga penulis buku, yang kali ini juga bawa buku terbarunya yang bisa menjadi bahan bacaan Abang Po nanti buat ngisi malam mingguannya.
3: Asik.
4: Kok maksa ya suruh malam minggu baca buku?
3: Ketahuan banget jomblonya sih.
4: Iya, emang lagi. Bu Ika.
5: Iya, teman-teman ya. Gimana, Mbak?
4: Nah,
5: Pak Tiara.
3: Bu Ika, kita pengen tahu dulu dong ini si Garda Indonesia itu apa sih, Bu Ika? Dan kenapa kemudian Bu Ika terfikir untuk mendirikan si Garda Indonesia, Bu Ika?
5: Iya. Waktu lalu pernah dengan Pak Tiara kita cerita tentang si Garda, tapi mungkin sedikit saja ya.
4: Iya, Bu.
5: Jadi si Garda ini mulai ada tahun 2021 sebetulnya, kemudian kita legalitaskan tahun 2022. Dan si Garda ini sebenarnya bergerak di bidang sejarah, kemudian pelestarian cagar budaya, lalu ke tradisi budaya juga. Kita sih terdiri dari banyak latar belakang ya anggotanya, itu tidak hanya melulu orang-orang arkeologi atau orang-orang sejarah, tapi justru kebanyakan adalah teman-teman yang peminat bidang sejarah atau bidang arkeologi. Jadi di situ kita banyak ngobrol tentang berbagai macam tinggalan, tidak hanya di Jawa, tetapi kita seluruh Indonesia, Bang Ari. Jadi kita punya beberapa teman yang terbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur, sampai ke Papua pun kita ada beberapa teman di sana yang mereka sering sharing banyak hal tentang tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di tempat mereka. Kira-kira seperti itu.
3: Bu Ika sendiri apa ya motivasinya atau apa yang memicu untuk membentuk si Garda Indonesia? Apakah mungkin karena latar belakang ibu juga yang seorang guru, atau memang sebelumnya sudah menyukai tentang apa cagar budaya, sejarah, apa yang menjadi pemicunya, Bu?
5: Ya. Jadi memang tidak lepas dari latar belakang saya sebagai guru sejarah ya. Saya sebagai guru itu saya ngelihat gini, kalau kita cuma bicara tentang sejarah dalam artian yang ada di dalam buku pelajaran, tentu saja anak-anak akan merasa bahwa pelajaran sejarah itu membosankan. Mereka harus didekatkan dengan objek gitu loh. Di sekitar kita tuh banyak sekali objek yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Maaf ini bel sekolah agak rame ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
4: Disuruh pulang aja Bu anak-anaknya Bu mendingan.
3: Pulang cepat gitu. Anak-anak hari ini pulang cepat, Bu Ika lagi interview gitu.
4: Canda ya Bu ya.
5: Oke, saya lanjutkan. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan. Jadi kemudian dari situ saya punya keinginan nih gimana ya caranya supaya saya bagi saya pribadi itu saya bisa mengembangkan pengetahuan yang ingin saya dapatkan gitu. Tidak hanya sekedar rutinitas mengajar, tapi saya juga harus melakukan pengembangan diri saya di luar aktivitas saya sebagai guru. Maka kemudian muncul keinginan bergabung dengan teman-teman komunitas awalnya, komunitas yang lain. Saya ikut bergabung dengan mereka, mungkin belajar banyak dengan mereka. Lalu dari situ saya melihat ada satu jarak yang terbentang gitu ya, antara kelompok komunitas dengan para akademisi maupun peneliti. Ketika itu muncul seperti itu, Mas. Jadi seolah-olah teman-teman komunitas itu kayak bergerak sendiri gitu loh, di lapisan bawah. Sementara peneliti, kemudian akademisi itu berada di level yang atas ya, yang kadang-kadang tidak bersentuhan dengan kita. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba memunculkan sejarah yang menjadi jembatan dari kelompok-kelompok ini gitu. Jadi antara peneliti, para akademisi, juga teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman komunitas ini, kita jadikan satu keluarga besar gitu yang bisa saling memberikan informasi. Dan alhamdulillah di grup Sigarda ini kita di situ Mbak Tiara mungkin bisa ngelihat di situ banyak sekali orang dengan latar belakang yang bermacam-macam, dari level yang paling atas sampai level paling bawah. Mereka bisa saling memberikan informasi gitu loh. Jadi ini menariknya bagi saya, Sigarda adalah satu jembatan yang bisa menyatukan atau bisa melakukan penyatuan dari kelompok-kelompok yang selama ini seolah-olah saling terpisah gitu. Awalnya begitu.
4: Jadi setelah itu Sigarda itu yang menyatukan lah gitu beberapa komunitas, beberapa pihak-pihak yang tadi jalan sendiri-sendiri, ngumpul dah tuh jadi satu buat berbagi informasi. Mulai dari peninggalan sejarah, pergerakan-pergerakan apa, lalu ekskavasi dan segala macamnya itu dibahas semua tuh Bang di situ. Ayo kalau baca grup itu kagak berhenti-berhenti, bener. Ada aja yang posting, ada aja. Entar tiba-tiba notifnya udah berapa aja gitu.
3: Kok bisa Mbak Tiara ketemu sama grupnya Bu Ika.
4: Ini udah lama loh itu.
3: Gimana
4: ceritanya? Gimana waktu itu bisa ketemu Sigarda gitu? Pokoknya ayo ngontak Bu Ika duluan. Bu Ika duluan. Bu Ika invite akhirnya masuk ke grup. Dia lihat dulu nih kegiatannya seperti apa. Oh ya, ternyata rame banget gitu. Baru deh Bu Ika, ayo kita ngobrol yuk on air gitu.
3: Oh, jadi awalnya online dulu ketemu.
4: Nelfon dulu waktu itu kita Bu ya.
3: Teleponan.
4: Awalnya teleponan dulu Bu Ika.
5: Oke, itu lewat obrolan komunitas juga kan Bu
4: Tiara ya. Benar, obrolan komunitas juga. Abis itu yaudah ayo masuk aja sekalian lihat. Wah,
3: ternyata
4: begadang mari begadang. Gak ada baca tuh artikel, gak berhenti-berhenti. Aduh.
3: Nah,
5: kita tiap tahun punya event ini juga loh, apa offline loh
4: Bang.
3: Oh iya.
5: Jadi ini tahun ini kita mau bikin di Temanggung nih. Kemarin udah di Cirebon tahun lalu. Tahun ini nanti di Temanggung.
4: Berarti Ko Alex ikut ya?
6: Iya.
5: Ayo.
6: Oke. Tadi mungkin awalnya Ibu Ika melihat Mpok Tiara ini, oh ini perlu dilestarikan juga nih.
4: Bentar, stupa kali ya.
3: Makanya diajak ke grup. Tapi emang iya bener. Perempuan tangguh kayak Mpok Tiara ini kudu dilestarikan emang. Kebetulan ini saya lagi mencoba belajar stek nih.
4: Apa?
3: Barangkali
4: mohon maaf saya bukan pakai setek, saya mah cangkok tanah saya. Singkong kali ya gue disetek.
3: Nah, Bu Ika sama Ko Alex ini kenapa bisa lalu kemudian ketemu dan bikin apa sih, mau ngapain ini, gitu.
4: Iya, kolaborasinya bisa terjadi dari bikin kapan sebenarnya? Gitu. Sampai akhirnya nih terjadilah sebuah anak lucu baby ini, ya Allah.
3: Gimana ketemunya dan siapa yang ngajak duluan?
4: Benar. Gitu. Iya. Gimana siapa dulu? Boleh Bu Ika, boleh Bu Ika dulu.
5: Itu kayaknya saya dulu.
4: Soalnya ada yang melambai itu tangannya Bu Ika aja, Bu Ika.
6: Harusnya kalau enaknya dulu kalau dong datang di studio tuh enaknya gitu.
4: Tinggal nyuruh aja gitu ya.
5: Bisa kasih kode ya.
4: Nggak kelihatan.
5: Saya sedikit cerita nih, kenapa bisa gabung ke proyeknya. Ini proyeknya kan sebenarnya proyeknya Ko Alex nih. Saya cuma peserta aja gitu loh. Awalnya saya tuh diajak sama teman satu komunitas, jadi di komunitas Sigarda itu ada yang namanya Mas Pipo Agusto juga. Nah, beliau itu mungkin banyak berinteraksi juga dengan teman-teman dekatnya Mas Alex gitu ya. Waktu itu saya ditawarin, Bu mau ikut nulis nggak gitu katanya. Karena dia juga tahu saya kebetulan beberapa kali pernah menulis juga. Ada beberapa buku yang buku sederhana sih yang coba saya terbitkan gitu. Nah, kemudian karena saya pikir menarik ini bahas tentang Semarang. Waktu itu memang saya sudah dikasih bahas tentang Semarang. Oke, kalau bahas tentang Semarang, saya punya sesuatu nih yang bisa mungkin saya sedikit ceritakan gitu dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Akhirnya oleh Mas Ipo saya dihubungkan ke Mas Alex. Nah, ya dari situlah kemudian saya gabung dengan teman-teman penulis yang lain untuk memberikan ya sedikit kontribusi tulisan lah yang mungkin diedit oleh Mas Alex demikian rupa sampai menjadi sebuah tulisan yang enak untuk dibaca. Gitu.
4: Okay, berarti awalnya itu diajak tadinya. Belum kenal nih mau kolek nih, ya kan? Diajak dulu. Terus akhirnya kenal sama kolek.
5: Padahal satu kota loh, Mbak.
4: Kenapa?
5: Satu kota loh, satu kita. Kota. Kita satu kota loh.
4: Emang kadang
5: waktu
4: gitu,
5: itu Mas Alek lagi ambil pasca di UMES. Ah. Jadi dia ada kelas saya juga, kan? Gitu. Udah lama ya, udah ambil pasca lama. Kolek ini kemarin di Semarang berapa tahun? Ambil pasca, tapi nggak pernah ketemu.
3: Oh, kok iso?
4: Ini juniornya kualat sama seniornya kayak ini.
6: Ini kode untuk
4: suruh ke seniornya. Oh, bener, suruh mampir tuh kayaknya. Okay. Nah, kok Alex sendiri gimana kok? Ini kan ketika terfikir ide gitu, membuat sebuah antologi. Dan itu kan berarti kan harus mengontak banyak orang nih untuk membuat sebuah buku ini gitu loh. Idenya apakah emang datang dari kok Alex sendiri?
3: Bikin atau secara kolektif
4: gitu. Atau kolektif tiba-tiba kayak kita bikin ini yuk kok gitu.
3: Orangnya udah ada baru kepikiran idenya mau bikin apa, atau ide dulu baru cari nih siapa kira-kira yang bisa saya ajak buat kolaborasi.
6: Oke. Jadi selama saya menyelesaikan kuliah pasca sarjana di Semarang itu di Universitas Negeri Semarang, selama hampir 1,5 tahun saya mengamati banyak sekali tradisi budaya yang luar biasa, yang menarik ya di kota Semarang gitu. Dan rasanya saya yakin banyak yang mencatat, mendokumentasikan. Kita tidak bisa bekerja sendiri ya, seperti komunitas Garda dan lain-lain. Nah, kemudian saya berpikir kenapa tulisan-tulisan atau objek-objek itu tidak dibukukan gitu, menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh seantero Indonesia. Kemudian ya saya mencoba mengontak loh para tokoh-tokoh yang di bidangnya budayawan, sejarawan, praktisi tradisi dan sebagainya. Dan mereka menyambut baik gitu, mereka senang sekali. Karena biasanya kan di zaman sekarang kita sebatas posting-posting ya. Oh foto bangunan rasanya terlalu sayang kalau cuma sampai sebatas itu. Betul. Jadi coba kita angkat menjadi sebuah tulisan, lalu kita bukukan sehingga bisa terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan bisa dibaca oleh semua orang.
4: Betul-betul, awal idenya itu. Karena kalau dilihat-lihat nih ya dari track recordnya Ko Alex ini kan, backgroundnya Ko Alex memang seorang penulis juga, seorang researcher juga, penulis artikel, buku, segala macam. Tapi yang dibahas itu adalah hal yang kalau menurut Ayah itu spesifik satu bagian. Nah ini kan istilahnya kan lompat keluar daerah lain, keluar ke kebudayaan yang lain. Ini apakah memang sengaja untuk nge-challenge Ko Alex sendiri, atau memang ayo kita coba yuk field yang baru atau gimana?
6: Ya menurut saya di setiap sudut bagian Indonesia yang luar biasa kaya ini itu banyak sekali tersimpan kisah ya, sejarah, tradisi, budaya yang banyak yang belum diungkap, belum terekspos. Dan kalau kita terlalu fokus di satu kota, walaupun kita mungkin kelahiran di Betawi, Batavia, Jakarta, tetapi kan di tempat lain juga banyak. Nah, kadang-kadang di tempat-tempat lain itu kita perlu juga menggelorakan, menginspirasi para tokoh lokal untuk mengangkat kembali begitu. Betul-betul. Jangan merasa jauh dari ibu kota, tapi kita sebenarnya bagian kan. Jadi makanya seperti kemarin saya baru pulang dari kota Medan, dari Binjai itu juga menggali, menelusuri dan menggelorakan komunitas sejarah di sana.
4: Dari Binjai kemarin?
6: Iya, baru
4: kampung
6: aja pulang.
4: Kampung nenek saya itu.
6: Oh iya.
4: Di Sulawesi.
3: Di sana masih banyak orang yang suka mukulin pohon pisang kan?
4: Nggak, ya? Udah lewat, udah salam Binjai.
6: Fokus bang.
4: Udah lewat salam Binjai sekarang, salam tempel. Oke, jadi itu memang sebenarnya niatannya Ko Alex adalah ini nggak cuma satu tempat aja nih bisa kita explore. Banyak tempat yang bisa kita explore. Karena kalau Ayah sendiri emang setiap daerah di Indonesia itu udah punya buika-buika gitu di setiap kota-kotanya gitu ya. Sudah menggelorakan lagi, sudah menyemangati lagi. Tapi ini istilahnya, ayo dah kita coba deh ke Semarang yuk sekali. Gitu. Kenapa milihnya akhirnya Semarang? Kenapa nggak kota yang lain?
6: Ya pertama karena kebetulan saya kuliah di sana, S2 sejarah, dan Semarang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar Indonesia itu pasti kota pelabuhan yang melting pot. Ada tradisi atau sejarah Belanda,
4: akulturasinya
6: di sana lengkap sekali. Jadi rasanya terlalu sayang kalau tidak dikumpulkan para sejarawan teman-teman kita ini, para tokoh itu yang punya pengalaman penggalian kuburan kuno dan lainnya itu. Sayang kalau sebatas di ini, kita bukukan aja. Karena kalau sudah dibukukan menjadi arsip negara, bisa dipublikasi, nanti kelak anak cucu kita seterusnya generasi berikut bisa baca.
4: Betul.
6: Begitu.
3: Okay.
6: Kalau postingan kan terbatas.
4: Betul. Iya benar.
6: 20-30 tahun lagi mereka cari postingannya udah gak ada.
4: Betul.
3: Aplikasinya udah tutup.
4: Iya. Apaan Friendster?
3: Iya.
6: Ini ketahuan banget angkatannya ya.
4: Kita emang ini angkatannya lumayan.
3: Memori kita banyak tertinggal di pad.
4: Iya. Pad itu mah masih baru itu mah.
6: MySpace.
4: Aduh, MySpace lagi. MIRC dulu. ASL PLS. Tua dari tadi kita, ya Allah.
3: Ini yang buat saya penasaran, lagi-lagi kenapa Semarang gitu? Kenapa enggak ya mungkin yang bahas Betawi udah banyak lah ya. Kita tahu kayak misalnya Pak Zainuddin HM juga ngangkat Betawi, bahkan sampai ke nama-nama daerah di Jakarta.
4: Kenapa namanya ini
3: artinya apa kan gitu. Betul. Ya kan. Karena saya juga termasuk yang suka dengan sejarah gitu. Nah, lagi-lagi kenapa Semarang dibanding kota-kota lain, kenapa Semarang yang dipilih gitu? Bu Ika gimana?
5: Ya, kalau saya sendiri, karena saya lahir besar sampai sekarang di Semarang, tentu saja Semarang jadi kebanggaan saya ya, kota yang kalau secara kita mau melihat secara keseluruhan, Semarang itu boleh dibilang lengkap. Cerita dari masa Hindu, masa Islam, kolonial, sampai ke era kemerdekaan, semua ada, tinggalannya semua ada. Kalau diceritakan satu-satu mungkin butuh entah berapa banyak buku itu untuk menceritakan Semarang. Tapi ada satu hal yang menarik dari Semarang, bahwa ternyata Semarang itu masih banyak mempertahankan tradisi, mempertahankan budaya. Sebenarnya sudah berakar sangat lama gitu. Dan itu tidak lekang oleh waktu ya. Artinya sampai hari ini pun kita masih bisa menemukan di beberapa lokasi di Semarang yang budaya itu masih sangat kental. Itu salah satu alasan saya kenapa saya mengangkat tulisan tentang tradisi-tradisi yang ada di beberapa kampung kuno di Semarang. Itu awalnya dari saya kepikiran waktu itu memberikan tugas pada anak-anak, anak-anak saya gitu ya, murid-murid saya. Mereka saya minta untuk mengumpulkan data tentang kampung-kampung kuno di Semarang dan tradisi-tradisi yang ada di situ. Ternyata buku yang mereka buat itu cukup menarik, meskipun ya dengan gaya mereka ya, dengan gaya anak-anak di situ. Dan itu kemarin saya coba untuk menjadikan satu buku yang bisa diterbitkan. Jadi kalau buku yang lama yang bersama anak-anak saya buat itu, mereka menjelaskan tidak dari sisi apa sentuhan karakternya, tetapi lebih pada mereka menyajikan apa yang ada di daerah itu. Kemudian ketika kemarin saya menulis bersama Pak Alex dan teman-teman, saya berpikir bagaimana mengangkat tradisi itu tidak hanya sekedar cerita tentang tradisi itu, tetapi nafas yang di apa namanya ada pada tradisi itu bisa kita ceritain gitu. Nah, itu kenapa kemarin di buku itu saya lebih menjelaskan, lebih banyak menggali tentang apa sih yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar tentang tradisi-tradisi itu. Kenapa kok tradisi-tradisi itu masih kita pertahankan sampai hari ini? Dan itu ada di Semarang. Menarik di Semarang itu karena etnis yang ada di sini beragam, dan hubungan antar etnisnya juga sangat baik. Dan yang jelas Semarang itu boleh dikatakan kota yang kondusif ya. Hampir sepanjang saya tinggal di Semarang, hampir tidak pernah ada peristiwa yang sampai terlalu brutal ya. Maaf kalau kita bicara tentang politik lah. Banyak peristiwa yang kemudian blow up sedemikian rupa di berbagai daerah, tapi boleh dikatakan Semarang tuh adem gitu loh. Adem aja gitu. Bukan kita nggak berespon ya.
3: Bener.
5: Tetapi ternyata di Semarang itu orangnya kok sangat
4: kalem-kalem gitu ya. Udaranya aja yang panas ya, Bu ya.
3: Iya. Karena dekat laut.
5: Daerah itu dan panas gitu. Tapi kenapa bisa begitu?
3: Iya,
5: gitu. Menarik gitu. Karena memang hubungan antar etnis, antar sukunya ternyata baik banget.
3: Benar. Saya sependapat dengan Bu Ika. Kalau orang bilang katanya kalau pengen slow living tinggal di Jogja, di mana, saya bilang
4: Semarang.
3: Justru
4: bener, slow living setuju banget.
3: Orangnya tuh apa ya? Alon-alon gitu, santai aja lah pokoknya.
4: Benar-benar.
3: Gitu.
4: Itulah kenapa ya kalau misalnya liburan ke Jogja, ke Solo, naik keretanya ke Semarang.
3: Jadi
4: dari Semarang baru berangkat ke Jogja, berangkat ke Solo.
3: Nah, gitu. Tadi kan di awal tuh ayah bilang, Potiara, kenapa buku ini baru ada sekarang? Jadi ini ceritanya begini, Bu Ika. Kebetulan kan papa mertua saya tuh kan Semarang, orang Semarang, dan beliau Chinese, Ko Alex gitu. Beliau Chinese mualaf. Belum banyak hal yang bisa saya gali cerita tentang Semarang di point of view-nya dia ketika kecil gitu ya, kan sebagai etnis Tionghoa di Semarang kan, oh kita gampanglah menemukan itu gitu. Tapi kenapa dia memilih untuk merantau ke Jakarta, hidup dengan lingkungan yang keras di Tanah Abang gitu. Padahal di Semarang enak loh hidup tuh, apalagi sebagai orang
4: Chinese gitu ya, kan? Orang sono gitu.
3: Gampang lah buat bisa bertahan hidup. Belum banyak hal yang bisa saya gali tentang Semarang lewat point of view-nya dia di masa kecilnya dia. Udah keburu gak ada gitu, udah keburu meninggal. Makanya saya bilang, aduh ini kalau buku ini beliau masih ada, pasti akan banyak cerita-cerita seru yang bisa saya gali berdasarkan pengalaman dia langsung gitu. Nah Bu Ika kan tadi cerita ya, katanya kalau Bu Ika kan bercerita mengenai mengenai Semarang lewat sudut pandang Bu Ika kan seperti cerpen kan.
4: Betul,
3: gitu ya. Dari kacamatanya Bu Ika,
4: emang Bu Ika pakai kacamata tol dari mana?
3: Ada di fotonya.
4: Oh iya, foto pakai kacamata, iya benar-benar. Iya,
3: dari kacamatanya Bu Ika. Semarang menurut pandangan Bu Ika tuh, selain kalau tadi yang saya bilang slow livingnya tuh pas banget gitu ya, apa sih Bu Ika yang kayaknya mungkin gak banyak orang tahu, yang cuma bisa tahu, yang bisa ngelihat ya memang orang yang hidup di Semarang gitu. Gimana Bu Ika?
5: Ya itu tadi Mas. Jadi kita tuh di Semarang tuh, yang saya tadi merasa, kita tuh kota besar, ibu kota provinsi ya Semarang itu. Tetapi kita tidak seheboh ibu kota provinsi yang lain yang ada di Jawa mungkin. Jadi benar kalau Mas kalau Bang Ari bilang kita tuh di Semarang slow living gitu. Slow living dalam artian untuk sebuah kota besar ya. Itu benar-benar saya merasakan bagaimana sampai detik ini pun Semarang itu meskipun macet ya, macet yang masih bisa di
3: macet yang wajar lah.
5: Yang wajar lah gitu. Tidak sampai harus berjam-jam untuk pergi ke satu tempat. Kita kalau mau orang-orang luar kalau datang ke Semarang agak kaget sebenarnya. Loh, tiba-tiba kita udah nyampe sini. Tiba-tiba kita udah nyampe. Jadi kayaknya jarak dari satu tempat ke tempat lain di Semarang itu deket banget gitu loh, Mas. Deket banget gitu. Nah, itu kenapa? Karena ternyata memang ya saya yang ada di sini tuh merasa bahwa perkembangan Semarang sekarang ini semakin semakin baik gitu ya. Tetapi kita sebenarnya berharap apa yang sudah ada di Semarang sejak lalu itu juga jangan kemudian ditinggalin gitu. Itu sih jadi sebenarnya harapannya. Kenapa juga kemudian tulisan-tulisan dari teman-teman yang ada di bukunya Ko Alek ini menjadi penyemangat kita, karena berharap catatan-catatan itu tidak akan hilang dari Semarang dan akan tetap ada sampai kapanpun gitu loh. Bukan hanya sekedar sesuatu yang ditinggalkan dalam kenangan gitu ya, tetapi kita masih bisa melihat secara fisiknya mereka masih ada. Saya sangat-sangat berharap seperti itu dari Semarang, dan saya merasa sampai saat ini pun Semarang masih seperti itu.
4: Oke. Kita ke Ko Alek nih. Ko Alek, ini kan buku baru banget rilis ya?
6: Iya, Pak.
4: Bulan April kemarin ya, kalau nggak salah kan? Betul,
3: Pak. Boleh lebih dekat kok ke mikrofon kok biar kedengeran.
4: Ayo takutnya dia nggak usah disidang gitu.
3: Iya,
4: betul. Betul, Pak. Baik, Pak. Tapi ini prosesnya berapa lama sih, Ko? Mulai dari mengumpulkan para penulis, ngumpulin Bu Ika, ngumpulin abang-abang sama bapak yang lain gitu,
3: koko-koko
4: yang lain. Sampai akhirnya bisa publish kemarin bulan April, pertengahan bulan April ya?
6: Iya, pertengahan
4: April. Pertengahan April kalau nggak salah.
6: Itu idenya dari akhir tahun 2025 ya.
3: Oke.
6: November Desember kita lempar idenya, kita kontak beberapa dan mereka menyambut baik, tapi ya karena masing-masing tentunya punya kesibukan ya, targetnya berapa lama, formatnya apa dan sebagainya, teknis. Setelah itu kita push satu per satu, kita teleponin lagi, kita tanya lagi bidang apa, kita catatkan, lalu kita minta komitmennya. Apakah ini sudah pasti bergabung, karena nanti pada saat proses registrasi itu namanya kan tidak bisa mundur.
3: Iya, betul.
6: Lalu sudah terdaftar di sana. Ya udah, jadi dalam proses itu menulis ya kita berkomunikasi, topiknya apa yang menarik, terus kamu nulis apa, jangan sampai sama.
3: Betul.
6: Nih.
3: Okay,
6: ya kan, nah kita saling itu. Kemudian dalam tempo ya kurang lebih 3 bulan lah kita selesaikan itu draftnya. Kemudian kita majukan ke percetakan, izin ISBN dan sebagainya gitu
4: sih. Itu baru rilis di April.
6: Betul.
4: Kurasinya kok, karena kan kalau misalnya untuk ngumpulin penulis ya istilahnya mah gampang gitu ya. Banyak, kita punya banyak source penulis sejarah itu banyak banget.
3: Betul.
4: Mengkurasi kontennya, membuat itu menjadi hal yang sistematis nih, menjadi sebuah buku itu kan butuh waktu sebenarnya. Itu sulit gak sih buat Ko Alek? Enggak sih ya, emang udah biasa. Cuma seberapa lama butuh waktu sama Ko Alek?
3: Kan emang jawab sendiri.
4: Emang gitu.
3: Sendiri jawab sendiri.
4: Iya juga ya.
6: Ada pertanyaan lain, Po?
4: Enggak.
6: Oh udah.
4: Okay. Mau nanya harga cabai kan gak mungkin sama Ko Alek. Berapa?
6: Maaf ya Bu Ika ya, ini suasana studio ini memang begitu.
5: Gak apa-apa.
6: Guyup
5: kita. Saya pengen nih ada di situ juga loh.
4: Makanya besok bikin kemahnya di Jakarta ya, Bu. Di Cirebon kemarin diajakin.
3: Iya.
4: Nah, ini besok udah Temanggung pindah ke Jakarta, Bu.
3: Oh boleh, ntar kalau ke Jakarta saya mau ikut. Gimana tadi itu proses apa tadi?
4: Kurasinya.
3: Kurasi dari buku ini.
4: Karena editor tuh berat loh daripada nulis.
3: Oh iya.
6: Ya, tugas editor itu tentunya memastikan tulisannya tidak ada typo, kalimatnya tidak ada yang berulang, itu secara teknis dari tulisan. Tetapi untuk tanggung jawab
4: kontennya,
6: keabsahan fakta sejarah dan tradisinya itu dilakukan oleh masing-masing penulis. Tetapi editor juga tidak bisa berpangku tangan begitu saja, dia harus memastikan tradisi ini yang dicatat beliau itu adalah masih up to date gak hingga saat ini, kemudian apakah ada sumber-sumber yang dilakukan itu berdasarkan wawancara di lapangan atau apa, supaya isi bukunya semakin kontekstual dan isinya memang bisa dipertanggungjawabkan dalam sisi sejarah. Begitu sih.
4: Karena kan pertama cara editornya dulu nih, yang edit siapa nih? Ah, kok Alex nih, baru tanya penulisnya kan gitu. Shield pertamanya kan kok Alex gitu kan istilahnya. Nah itu dia, ini jadi salah ketika ini muncul di grup Sigar, dia langsung bilang, Bu Ika ya mengangkat ini boleh enggak? Langsung kepikiran kayak gitu. Karena mungkin buat para pecinta sejarah, ini tuh ditunggu-tunggu.
3: Betul.
4: Gitu. Kita Semarang kita tahu tuh benar-benar melting pot banget ya kan. Jawanya dapat.
3: Iya, ya, kayak kan? setiap jengkal tanah di kota sejarah tuh di kota Semarang tuh ada sejarahnya. Nah, gitu.
4: Iya, benar.
3: Luar biasa.
4: Keren sih. Ini berarti prosesnya hitungannya sebentar dong ya. Akhir tahun November Desember.
3: 3 bulan lah.
4: Ya.
6: Betul. Itu mengapa bisa cepat seperti itu? Karena masing-masing tokoh dan penulisnya ini sudah punya bahan.
3: Amunisinya.
6: Mereka sudah punya tulisan, tinggal diramu sedikit, dirapikan, sudah bisa. Bukan mereka baru riset dari awal.
4: Betul.
6: Bisa setahun, dua tahun. Lalu ini lebih cepat sih.
4: Oke, berarti takes time sekitar 3-4 bulan lah ya.
6: Betul.
4: Kontek-kontekannya sama penulisnya mungkin 5 bulan deh. Kontek-kontekan 5 bulan, mereka sudah punya source-nya, tinggal dirapihkan, konsep seperti apa, jadilah di April kemarin dirilis.
3: Siapa yang harus baca buku ini kok?
4: Aku. Nggak pakai mikir. Aku.
3: Oke. Berarti siaran minggu depan Po Tiara sudah harus bisa menceritakan
4: boleh,
3: tentang buku ini.
4: Boleh.
3: Ya? Siap.
4: Minggu depan kan ayah pendidikan. Ayah nggak masuk kantor seminggu.
6: Ya, harapan kami bukan cuma para sejarawan, akademisi, ya, tetapi juga siapapun lah yang tertarik tentang kota Semarang ya. Karena isinya tuh bukan cuma sejarah secara kaku artikel, tetapi juga ada yang seperti tulisan Ibu Ika, dia seperti cerpen dari sisi POV atau sudut pandang seseorang yang berjalan kaki keliling di beberapa tempat di Semarang, melihat Masjid Raya dan sebagainya dan sebagainya, menggali gitu. Menurut saya kalau bisa dibaca oleh generasi selanjutnya juga ini sangat menarik. Mereka jadi tahu dan mereka siapa tahu terinspirasi mau datang, mau menengok seperti apa sih.
4: Betul. Karena ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kalau targetnya adalah generasi muda, ya kan, itu kan berarti harus ada yang berbeda, harus ada yang unik dari buku ini. Kok Alex sebagai seorang editor dan juga penulis juga ya di buku ini, apa sih yang bikin beda buku ini dengan buku sejarah-sejarah lainnya yang ada di Indonesia?
6: Ya promosi sedikit ya, buku ini
3: jangan sedikit, komplit.
4: harus banyak mumpung emang sengaja ini kita.
6: Jadi izin ya Bu Ika ya, buku ini komplit ya, mulai dari pembahasannya ada tentang kuliner, tentang kuburan-kuburan kuno, ada tokoh bupati, ada tokoh Tionghoa, ada kuntau atau kungfu atau silat, lengkap deh gitu. Jadi kalau teman-teman yang saya kan nggak suka sejarah, tapi you suka kungfu nggak? Oh iya benar juga, baca lah gitu. Saya nggak suka kungfu, saya orangnya introvert. Tuh ada kuliner, baca lah gitu, lengkap semuanya.
4: Nah kenapa kuliner bilangnya introvert ya? Saya orang introvert gitu, nggak, saya orang tukang makan, harusnya gitu.
3: Oh iya.
4: Nggak, saya tuh Tiara gitu, saya sukanya kuliner.
6: Iya.
4: Kan, canda ya kok.
3: Kan jarang ada orang ngajak ngobrol lontong kok.
4: Oh iya juga ya, cuman orang introvert yang ngajak ngobrol lontong.
3: Cuman orang introvert yang lontong diajak ngobrol.
6: Iya. Makan dalam senyap.
4: Kuat hari ini aku catat ah. Makan dalam senyap. Strip. Po Alex.
3: Itu tiga kata lucu. Makan dalam senyap.
4: Catat nih benar, makan dalam senyap.
6: Sambil membaca buku Semarang dalam ikatan
4: waktu. Wah mantap. Bu Ika gimana Bu Ika? Ini kan Bu Ika menulis buku udah banyak juga loh. Artikel juga udah banyak banget di bidangnya, apalagi seorang pengajar gitu kan. Ketika memberikan
3: kontribusi
4: pikirannya ibu dan tulisan ibu nih dalam buku ini. Ada kesulitan gak sih Bu Ika? Karena kan Aing gak tahu ya apakah sebelumnya pernah Bu Ika juga pernah bekerja sama berkolaborasi dengan penulis lain bikin satu buku atau gimana? Ada kesulitan sendiri gak di buku ini Bu Ika?
5: Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alek bahwa buku ini isinya bermacam-macam ya. Jadi saya yang menarik bagi saya, buku ini diberi oleh editornya, oleh Pak Alek, itu kami para penulis itu diberi kebebasan untuk menulis dalam bentuk apapun. Artinya buku ini tidak semata-mata buku yang harus ilmiah dengan daftar pustaka yang segitu banyak gitu ya. Tapi kita bisa bercerita dengan gaya kita, dengan cara kita, dengan apa kita mau gitu. Tapi tidak melepaskan dari inti materi yang akan kita sajikan gitu kan. Itu salah satu poin menariknya buku ini. Jadi buku ini nggak melulu kalau orang mungkin baca artikel yang penuh dengan daftar pustaka mungkin orang bosen kali ya.
4: Betul.
5: Tapi kalau ini kan enggak. Jadi kita kadang kayak saya mencoba membawa pembaca itu untuk menjelajahi Semarang gitu. Datang ke kafe ini, melihat apa gitu. Itu kan harapannya orang akan tertarik gitu ya. Oh, Semarang itu ternyata punya ini ya gitu. Ada ini ya gitu. Nah, itu salah satu poin yang saya bilang menarik untuk dibaca dari bukunya editor Kohalek ini gitu. Lalu secara lengkap juga tadi sudah disampaikan oleh saya, buku ini beragam cerita ada di situ, beragam sudut Semarang ada di situ. Dari mulai yang mungkin orang gak berpikir datang ke makam, ke kuburan kuno gitu ya. Tapi ternyata di Semarang banyak banget loh yang bisa dipelajari dari kuburan kuno di Semarang.
4: Benar-benar
5: gitu. Itu ya, kemudian tokoh-tokoh bagaimana beberapa teman itu menceritakan tentang etnis Tionghoa di Semarang yang ternyata juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk sejarah Semarang. Jadi tidak hanya sebatas kita berbeda etnis lalu ada friksi, ada jarak di antara, enggak, kita benar-benar menyatu di situ. Nah, satu hal yang bagi saya sendiri tidak kesulitan karena tadi saya sampaikan, sebenarnya saya sudah mengawali dengan mengajak anak-anak untuk mereka melihat Semarang. Sehingga ketika saya menuliskan cerita tentang perjalanan seorang sakta gitu ya, yang saya gambarkan itu di mulut saya, saya ingin menjelaskan kepada para pembaca bahwa kalian bisa nih melihat Semarang dengan berbagai macam tradisinya. Lalu nilai apa yang bisa kalian ambil ketika kalian melihat tradisi itu? Ini saya harapan saya kepada anak-anak murid saya ketika mereka melakukan penelitian di lapangan. Jadi mereka bisa melihat tidak hanya sekedar menceritakan tentang kampungnya, menceritakan tentang tradisinya, tapi mereka bisa melihat nilai-nilai luhur yang ternyata ditanamkan di dalam setiap tradisi yang ada itu.
4: Betul.
5: Nah, ini yang saya garis bawahi di dalam tulisan saya pribadi yang ada di dalam bukunya Pak Alek. Berbeda dengan buku yang sebelumnya ya, yang lebih banyak hanya bercerita tentang data. Nah, ini saya punya tantangan nih buat Bang Arief sama Pak Tiara.
3: Pernah ke
5: Semarang nggak?
3: Saya.
4: Lah,
3: tadi saya bilang mertua saya orang Semarang, Bu Ika. Berarti saya kan lumayan sering nih ke Semarang. Saya udah tahu tantangannya.
5: Kalau orang Semarang, istilah keplek ilat nggak?
3: Hah? Apa tuh?
5: Keplek ilat. Kok Alek tahu nggak? Kok Alek?
6: Kurang tahu, Bu.
5: Ini bicara kuliner nih.
3: Apa nih?
5: Gini, orang Semarang itu punya jargon ya. Semarang itu sebenarnya keplek ilat. Keplek itu kan judi.
3: Iya.
5: Judi itu kan artinya kesenangan gitu ya. Ilat itu lidah. Jadi orang Semarang itu memanjakan lidah. Kalau kita secara kuliner Semarang, itu banyak banget yang bisa dicoba dengan rasa yang macam-macam.
3: Makanya tadi saya udah kebaca nih, pasti tantangannya kita suruh nyobain kuliner-kuliner Semarang yang ada di buku ini kayaknya nih.
4: Kayaknya gitu. Kalau saya sih nggak usah ditantang sebenarnya Bu Ika ya. Kita nggak usah ditantang ya kan. Kalau kita ada langkah ada rezeki main ke Semarang, udah nggak usah nyari kita dan nyari itu pasti ntar di lumpia basah. Ntar kita tiba-tiba nyampe nyari tahu bakso.
3: Betul,
4: gitu pokoknya.
3: Gitu.
4: Tenang aja pokoknya.
3: Nasi ayam gitu.
6: Langsung kalap ya.
4: Langsung kalap.
5: Kalau kuliner Semarang nggak cukup satu minggu.
3: Iya benar.
4: Emang Bu Ika, aku mau nangis tahu kesana cuma 2 hari kayaknya. Kurang, tiap tahun aja aku ke Semarang kalau bisa. Tapi gak pernah ketemu Bu Ika.
3: Berarti buku ini sudah ada di toko buku, Ko Alex?
6: Ya, lewat online ya.
3: Online gitu. Jadi kalau misalnya mau dapetin buku ini, mau beli buku ini, gimana caranya Ko Alex?
6: Iya, ada di apa, Tokopedia ada.
3: Tokopedia ada.
6: Shopee ada.
3: Oke, langsung aja cari judulnya aja. Ya. Semarang ya. Dalam Lipatan Waktu gitu. Betul. Ya. Di e-commerce ada e-commerce hijau dan e-commerce orange itu Bang Po ya. Uh-huh. Langsung cari aja Semarang Dalam Lipatan Waktu. Di situ bisa beli bukunya Bang Po. Harganya berapa kok?
6: Oh ya, harganya standar 150.000.
3: 150.000 okay. Kita bisa menjelajah Semarang.
4: Kita bisa jalan-jalan ke Semarang.
3: Jalan ke Semarang.
4: Walaupun lewat buku dulu. Mm-mm. Iya kan? Istilahnya kan gitu. Kita kan kalau mau pergi ke kota mana kudu ada backingannya dulu, ada pegangan dulu.
3: Backingan data
4: maksudnya. Kalau backingan mah lain lagi dong artinya ya. Backingan data
3: kalau
4: gitu.
3: Kalau itu kalau nyari backingan itu kita ke polsek datanya. Oh,
4: iya. Iya sih. Tapi dekat rumahnya enggak dekat polsek.
3: Dekatnya
4: Polsubsek.
3: Iya,
4: lebih kecil
3: iya,
4: lagi. Deh, penting ya dibahas. Buat Abang Po yang pengen lebih tahu banyak tentang komunitas Sigarda Indonesia, kira-kira Bu Ika, Abang Po bisa ngeliatnya kemana nih, Bu Ika?
3: Sigarda Indonesia, Bu Ika.
5: Kita punya Instagram Sigarda Indonesia, kemudian punya fanpage dan Facebook Sigarda Indonesia, lalu ada website juga kita punya. Sayangnya nih dulu kita punya YouTube yang isinya sudah ratusan tayangan, tetapi kebanet.
4: Ya. Itu sedih banget loh.
5: Iya, ada masalah. Sehingga kita lagi mulai nih dengan YouTube yang baru. Baik, tapi kita sebenarnya punya satu grup eksklusif yaitu grup WA yang kalau memang teman-teman ada yang berminat nanti bisa apa inbox atau messenger ke Facebook atau ke IG nanti kita bisa arahkan untuk ke WA.
3: Itu dia ya Bang Po. Website-nya sigarda.indonesia.org, terus juga akun Instagramnya sigarda_indonesia, Facebook juga ada tadi.
4: Facebook juga ada, Sigarda website Indonesia. Juga ada. Dan juga untuk Koales yang pengen tahu dengan karya-karyanya, Koales banyak banget kan karya-karyanya.
3: Selain buku Semarang Dalam Lipatan Waktu, buku-buku lainnya yang juga mungkin Abang Po pengen tahu, bisa dapat informasinya di mana kok?
6: Oh iya, bisa dibuka websitenya ya. Penerbit 78.
3: Okay. Penerbit 78.
4: Itu semua karya-karya Koales ada di situ juga berarti.
6: Ada di situ. Ya.
4: Okay. Mulai dari buku dan juga artikel-artikel yang pernah diterbitkan ditulis oleh Koales.
6: Hanya buku saja.
4: Hanya buku saja kok di sini. Oke, oke.
6: Ada dua ya. Ada dua penerbit, satu lagi penerbit Tionggi ya.
3: Oh, yang Tionggi. Oke, itu dia. Nah, emang paling enak kalau baca buku gini sambil nongkrong di bawah pohon rambutan yang ada di depan Sigarda Indonesia.
4: Jangan. Kalau misalnya nanti Bang Arif mampir ke Semarang, jangan mampir ke alamatnya Sigarda.
3: Kenapa?
4: Bu Ika jangan diundang ya Bu Ika ya.
3: Ih, rambutannya enak itu loh di depan rumah itu loh.
4: Daerahnya itu kan memang adem banget.
3: Depan rumahnya yang Sigarda Indonesia.
4: Bang Arif nyampe cuaca Semarang tuh Semarang enggak tuh? Cuaca Cemalang tuh udah panas banget. Nanti makin panas. Sesak rasanya.
3: Tolong Bu Ika kalau saya kesana kira-kira deket-deket akhir tahun tolong disisain rambutannya Bu Ika ya.
4: Udah enggak ada akhir
5: nanti tahun. Kita ajak ke Gunung Pati.
3: Loh,
5: di Gunung Pati banyak duren di sana.
3: Oh, boleh, mantap.
4: Durennya buah kan? Durennya buah kan, Bu.
3: Bukan dalam bentuk manusia.
4: Bukan
3: ya.
4: Bukan bentuk manusia kan, Bu. Kalau enggak manusia enggak tertarik loh. Salah. Enggak mau.
3: Oke.
4: Bu Ika, terima kasih banyak ya Bu Ika ya.
5: Iya,
4: selamat kembali bekerja pagi hari ini. Ngangon anak-anak, kalau anak-anak yang nakal sentil aja Bu.
6: Matur suwun Bu Ika. Terima kasih.
3: Terima kasih juga Ko Alex sudah hadir langsung ke studio Prambanan Jakarta.
6: Bang Po,
4: buat Abang Po kita akan break dulu sebentar. Abis itu kita juga masih banyak obrolan seru lainnya. Tetap bersama kami di
3: Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

olahraga. Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di Jakarta berjalan lancar. Sementara itu, terkait kekhawatiran masyarakat mengenai lonjakan harga hewan kurban, Pramono menyampaikan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasar. Ia menjelaskan, Perumda Dharma Jaya sendiri sudah melakukan berbagai persiapan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha sejak jauh hari, sehingga stok hewan kurban dipastikan akan aman untuk memenuhi kebutuhan warga. Karena itu, Pramono meyakini jika nantinya terjadi kenaikan harga hewan kurban, maka masih dalam tahap wajar.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperbaiki 4.700 ruang perpustakaan di berbagai sekolah di Indonesia untuk mendukung penguatan literasi siswa melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdesmen Tatang Mutakin memastikan pihaknya terus berupaya memberikan perhatian pada peningkatan literasi peserta didik, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku,

0: karena gue masih gedek.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Ini ibaratnya makanan.
2: Kenapa?
3: Kayak kalau misalnya beli mie goreng di bawah di kantin, selalu mesennya tuh double.
2: Oh iya. Kalau makan tuh kan ada appetizer,
3: yes.
2: Main course,
3: yes.
2: Ada dessert,
3: yes.
2: Appetizernya tadi bubur ayam.
3: Bubur ayam.
2: Main course-nya Sigarda.
3: Sigarda.
2: Nah,
3: ini dessert-nya.
2: Dessert-nya adalah Zumba.
3: Zumba.
2: Bazumba, Zumba, Zumba, Kero.

0: coba ulang. Ayo tanya mama you kero. Nadanya kan beda tuh.
1: Bazumba kero. Bakumpul-kumpul ke. Itu lagunya Warkop juga. Lagunya Warkop.
0: Enggak tahu lagi. Ah itu kalau nonton Warkop suka enggak apa lagunya?
1: Apalnya
0: iklan onde-ondenya doang itu. Oh
1: iya lagi, bener.
0: Itu doang yang ayah apal.
1: Ayah kalau nonton Warkop tuh yang paling ayah apal adalah adegan liburan ke pantai.
0: Banyak dia.
1: Justru itu. Itu dia.
0: Paham sih. Tapi salah satu karakter selain Warkop ya, selain tiga orang legend itu, Eva yang paling apal tuh
1: Eva Arnaz.
0: Iya. Terserah bapak aja. Abang mau ngerti kan?
1: Baiklah kalau gitu abang mau. Kita mau ngapain sini pagi hari ini?
0: Pagi hari ini kita
1: akan berbisik.
0: Bisik-bisik tetangga. Tapi bener-bener loh, lagu itu di versi remixnya.
1: Itu?
0: Akhirnya dibuat menjadi lagu untuk Zumba.
1: Oh cocok banget ini.
0: Jadi bisik-bisik ada hentakannya, tang-tang gitu kan. Nah, karena mau gimana pun nih, Zumba itu menjadi salah satu kegiatan yang memang lagi naik-naiknya nih. Rame banget sekarang, makin banyak kelompok-kelompok Zumba.
1: Betul.
0: Yang senam, bahkan banyak banget musisi-musisi, artis-artis yang ambil sertifikasi sebagai pelatih Zumba.
1: Si siapa tuh Mbak Asri Welas, dia jadi brand ambassador Zumba.
0: Betul, Denada.
1: Iya.
0: Terus juga siapa penyanyi dangdut kita kemarin tuh yang kemarin interview?
1: Siapa? Ika Aprilia.
0: Ira Suara.
1: Oh iya.
0: Mereka tuh ngambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Karena tuh emang sekarang tuh lagi naik banget olahraga dengan lagu itu lagi naik banget.
1: Tahu gitu Cesar YKS dulu suruh ikut jadi ambil sertifikasi.
0: Pada saat itu belum ada sertifikasi Zumba, belum ramai diperbincangkan Cesar.
1: Jeng.
0: Iya, padahal tuh laku banget tuh ya kan.
1: Itu laku banget.
0: Jugi-jugi. Tanenonet.
1: Itu kan sebenarnya kayak instruktur Zumba aja.
0: Iya, sebenarnya, cuman bedanya adalah dia tok lagu doang kan.
1: Iya, benar.
0: Kalau Zumba ini tuh bermacam lagu yang diremix, lagu yang kau kenal Veronica
1: itu berarti Zumba aja tuh kayak ada aliran musiknya gitu ya.
0: Ada. Ya? Jadi musik remix yang kita dengar di radio, di DJ itu beda sama editan untuk yang Zumba.
1: Oh.
0: Hentakannya tuh beda, Bang.
1: Makanya nih buat Abang Po yang pada seneng Zumba, dengerin Pro 4 kalau tiap malam Minggu.
0: Bener. Karena setiap malam Minggu 2 minggu sekali kita bakal berzoget bersama.
1: Minggu ke berapa?
0: Minggu kedua dan minggu keempat.
1: Minggu kedua dan keempat di Pro 4 Jakarta.
0: Betul, itu ada namanya program Bagoyang Badendang.
1: Iya, barengan sama Potiara.
0: Iya, deng. Iya, ayah lagi.
1: Ayah masuknya ke situ sebenarnya.
0: Oh gitu. Iya, terima kasih loh.
1: Biar masuk promonya.
0: Makasih loh promoin program ayah yang cuma sebulan dua kali ini loh.
1: Iya, apa biar siapa tau ntar jadi tiap minggu.
0: Aduh, enggak sebulan dua kali aja, capek.
1: Kenapa sih kan orang kalau kan penyiar lain tuh pengen programnya makin sering gitu.
0: Iya, kan abang denger kan ya kalau siaran yang malam tuh beda sama yang sekarang, Bang. Sampai sok napas kalau ngomong mah.
1: Iya sih.
0: Capek. Tapi kalau yang ini enggak bikin capek, capeknya walaupun secara fisik tapi jasmani akan terasa lebih sehat.
1: Iya.
0: Karena kita bakal ngomongin Zumba Party Dance Till You Drop 4.0 Crossing Cultures.
1: Iya. Kita akan SKJ.
0: Enggak.
1: Bukan.
0: SKJ. Bukan. SKJ itu kan angkatan bapak. Kalau sekarang tuh bilangin Zumba.
1: Zumba.
0: Zumba Party.
1: Zumba Party Dance Till You Drop.
0: Yes. Ada Zin Eda
1: Karaskalau. Iya, ini.
0: Kalau apa?
1: Kalau
0: Zin tuh kemajangannya tau.
1: Emang kenapa?
0: Zumba Instructor N apa gitu.
1: N-nya?
0: Lupa ya. Berarti certified deh,
1: nasional. Emang SNI.
0: Dan juga akan ada Corona Kebunardi.
1: Oke.
0: Seorang UMKM advisor, kita bakal ngobrolin tentang dunia Zumba.
1: Iya, habis yang ini Abang Po diobrolin komunitas dan kemana-mana masih di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: kemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Betul, karena kita sudah masuk ke sesi berikutnya di obrolan komunitas di pagi hari ini, Abang Mpo. Kalau tadi kita belajar atau belajar menyukai dan mencintai sejarah, kalau ini kita harus belajar mencintai diri sendiri. Kita harus bahagiakan diri kita sendiri, sehatkan diri kita sendiri.
3: Mensana
4: in corpore sano, artinya dia kesana,
3: kita kesono.
4: Makin jauh kitanya.
3: Tapi gak usah jauh-jauh, Abang Po, karena narasumbernya datang langsung kemari.
4: Bener banget, Abang Po, pagi hari sudah kedatangan dua orang keren-keren banget. Yang satu hobinya menjaga keseimbangan, balance jasmani rohani. Yang satu ini membalanskan hubungan ekonomi dan juga masyarakat yang ada. Keren gak tuh?
3: Yang satu cari keringat, yang satu cari cuan.
4: Tapi dua-dua pasti nanti akan mendatangkan cuan. Karena di mana badan yang sehat, di situ ada
3: cuan.
4: Ya dong, coba orang sakit bisa gak nyari duit?
3: Banyak di jalan.
4: Mau iya lagi
3: mengeksploitasi. Agak begini tapi ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Sudah ada Mpo Eda sama Koronel. Good morning, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Wah, kurang semangat, ngasik.
3: Koronel udah sarapan?
5: Sudah.
3: Lemes amat.
5: Selamat pagi.
4: Nah itu dia. Ini Mpo Eda nih gak percaya kalau cuma selamat pagi, gak percaya. Biasa kalau sudah masuk on field ya, on the stage tuh gak ada ngomong kayak begitu. Langsung, hecha!
3: Selamat pagi!
4: Gitu. Maaf ya, kupingnya aman kan?
3: Iya,
4: aman. Poeda Karaskalau, bener ya? Salah baca. Karaskalau.
3: Karaskalau.
4: Karaskalau. Kalau-kalau apa?
3: Kalau-kalau apa? Ya kalau-kalau dia misalnya bingung, ntar nanya.
4: Nanya, sama kita, iya. Poeda Karaskalau, ini adalah ketua panitia dari acara Zumba Party Dance Till You Drop 4.0 Crossing Couches.
3: Kita langsung aja to the point, nanya ini acara apa sih sebenarnya?
4: Monggo silakan dulu nih.
6: Iya, ini sebenarnya adalah acara tahunan kami dari komunitas Sumba, Dance Till You Drop untuk yang keempat kalinya, ke tahun keempat. Jadi ini sebenarnya event di mana kami menyatukan komunitas pencinta olahraga selain Sumba juga. Peserta itu berasal dari seluruh Indonesia dan dari Asia. Untuk trainernya, bintang tamunya sendiri kami mengundang dari luar, ada dari Rumania dan dari Filipina.
4: Wow.
3: Keren. Ini udah yang keempat kalinya. Nah, yang spesial dari peralatan yang keempat kalinya ini apa nih, Zineda?
6: Yang spesial adalah pasti bintang tamu lebih keren. Yang kedua, pesertanya lebih banyak, lebih banyak dari luar. Kalau tahun kemarin mungkin dari Singapura, Malaysia, Vietnam, sekarang dari Uni Emirat Arab.
4: Wow.
6: Dari India,
5: Jepang juga.
6: Kemungkinan ada peserta dari Amerika juga.
3: Mereka datang ke sini ke Indonesia khusus untuk ikut acara ini.
6: Yes. Iya, benar.
4: Wah, keren banget. Iya. Nah, ini berarti kan udah skalanya enggak cuma nasional lagi, ini kan skalanya udah internasional gitu kan. Tadi total pesertanya target berapa sih tahun ini? Apakah memang sistemnya itu undangan untuk masyarakat umum bisa datang atau gimana?
6: Kita memang mengundang, mungkin kita nyebar flyer aja karena ini komunitas maka cepet ya.
4: Benar-benar.
6: Ya, cepet gitu. Iya.
4: Tahun ini berapa target peserta?
6: Target ini tahun ini targetnya 1000.
4: 1000
6: peserta.
4: Orang. Ini muat nanti di venue-nya.
3: Iya, mana ini?
6: Muat. Karena venue-nya itu maksimal 1400-500.
4: Ah. Iya.
3: Di Jakarta ada tempat buat Zumba 1000 orang. Di mana?
6: Di Edge Club.
4: Di Edge Club. Iyalah pasti muat itu mah.
6: Jadi memang konsepnya karnival festival gitu. Iya.
4: Oke. Ini Zumba Party Dance Club Drop ini memang semuanya Zumba doang atau ada event lainnya?
6: Iya. Jadi tahun ini temanya itu kami ambil crossing culture. Jadi kami melintas budaya, kami mengundang dance crew Indonesia, Molukan Soul, Timuran.
4: Timuran.
6: Jadi tahun ini kita mix gitu Sumba X Timuran.
3: Wow. Udah kebayang gimana?
4: Seru ini pasti ini seru.
6: Iya. Okay. Jadi nanti ada perform spesial dari Molukan Soul.
4: Okay. Mereka dance keren tau.
5: Iya lagi.
4: Makanya ayah saking kerennya tuh, ayah pengen ngelamar dulu jadi salah satu dancernya. Akhirnya jadi maskot.
6: Yang bulu-bulu dia.
4: Iya. Gak diterima ayah.
3: Oh gitu.
4: Jadi maksudnya orang kalau ngedance mah kaki kanan dulu gitu misalnya. Ayah enggak, kepala dulu.
3: Langsung headstand ya. Kayaknya saya ingat ayah dulu kayaknya Pak Tiara tuh sempat magang di Molukan Soul cuman jadi matrasnya ya.
4: Iya benar. Jadi matras sama jadi kang urutnya. Kalau ada yang salah urut kecengkok gitu ya kan. Ayah yang benerin gitu, yang balikin gitu.
3: Oke.
4: Okay. Maaf ya. Canda.
3: Tapi kenapa milihnya temanya crossing culture gitu? Kenapa budaya? Kenapa kolaborasi budaya gitu?
6: Iya. Jadi memang karena peserta kita banyak yang dari luar, kami ingin memperkenalkan gitu. Memperkenalkan ini loh budaya kami. Kemudian di Sumba sendiri untuk playlist lagu Indonesia itu masuk 1% aja.
4: Benar-benar.
6: Iya, dan 80% itu harus Latin.
4: Betul.
6: Kemudian 20% internasional dan mungkin Indonesia masuk lagu ritme Indonesia itu masuk di tradisional.
3: Oke.
6: Jadi yang 1% itu yang ingin kami perkenalkan. Ini loh.
3: Oh, yang 1% ini justru yang valuable.
4: Benar.
6: Ini loh kita punya, iya.
4: Nanti berarti ada lagu-lagu yang ngehits dong.
6: Iya pasti.
4: Kau kenal Veronica kok.
3: Asik gitu kan. Udah pasti kayaknya lagu-lagu yang lagi viral itu yang diangkat.
4: Iya. Itu pasti ada tuh berarti
6: pasti
4: ya.
6: Pasti ada, wajib itu.
3: Oke. Okay.
4: Itu juga tujuannya juga untuk menarik orang juga ikutan.
3: Iya benar.
4: Tertarik untuk olahraga juga gitu sebenarnya.
6: Benar.
4: Karena kalau misalnya kalau kita pikir-pikir gini ya, tahun 2026 tuh kan orang tuh semua kan serba instan ya.
3: Iya
4: enggak sih?
3: Betul.
4: Mau makannya kita tinggal pesan di handphone. Iya kan? Mau ketemuan sama pacar malas ketemu kita bisa video call, istilahnya kayak gitu.
3: Iya.
4: Tapi dengan ada si Zumba ini nih harusnya bisa menarik orang untuk olahraga pun juga akhirnya enggak boleh malas. Iya kan? Barang jalan kaki rumah kantor dekat, ngomong sama diri sendiri.
3: Iya.
4: Itu naik motor gitu, bukannya jalan kaki. Nah, kalau di Zumba apalagi lagunya udah remix-remix, lagu Indonesia tuh pasti bakal kena banget. Bahkan ada lagu-lagu yang jadul tuh bang di remix tuh buat jadi dance lagu-lagunya Zumba.
6: Keren
4: banget. Nah ini berapa instruktur yang nantinya akan
3: On stage?
6: Untuk instrukturnya sendiri kurang lebih ada hampir 200 orang.
4: Wah.
3: Banyak banget.
4: Pesertanya 1000 loh bang.
3: Iya loh, banyak banget.
6: Instruktur ada 200 orang. Tapi mungkin yang akan perform itu hanya kurang lebih 25 orang.
3: Oke.
4: Yeah. Barengan, secara berbarengan.
6: Iya, berbarengan ganti-gantian.
4: Itu 25. Tapi total instruktur yang ikut serta 200 orang.
6: Iya.
4: Ngaturnya gimana sih, Po?
3: Iya, 25 orang koreonya kalau masing-masing gimana ya, Pak? Ada latihan dulu, kita kasih ini ya latihan koreo gitu ya.
4: Bener.
3: By Zoom misalnya latihannya.
4: Iya, by Zoom. Mentang-mentang Zumba by Zumba gitu kan. Gimana tuh Pak Eda?
6: Iya, kalau ngaturnya sih kayaknya mereka udah paham ya, udah biasa. Mungkin satu orang bawain track, di belakang ada yang ngikutin.
4: Oh, gitu.
6: Kalau soal gerakan udah pada tahu.
4: Udah pada tahu. Jadi sebenarnya nih para instruktur ini udah
7: tahu nih
4: kalau bukan kong kali kong.
7: Komunikasi. Iya. Sefrekuensi,
4: setongkrongan bareng dia. Iya. Jadi akhirnya kalau misalnya gue ngomong gini, gue udah ngerti dah dia bakal gimana gitu lah istilahnya bener, gitu ya.
7: Gua baca chemistry-nya. Kayak kita siaran aja.
4: Iya, temen
7: kita mau ngomong apa, gue udah tahu lo mau ngomong apa ya gitu ya.
4: Males gue nanggepinnya gitu. Nah, tapi dalam kegiatan ini juga Bang Po enggak cuma berzumba-zumba aja ya, Bang. Ngadip ya.
7: Iya.
4: Ini juga bakalan ada yang ditunggu-tunggu, sesi belanja-belanji oleh para ibu-ibu yang mungkin nanti pada ikutan. Nah, disini udah ada Ko Ronald nih dari yang ngaturin, yang ngurusin soal UMKM-nya. Boleh dong Ko cerita dikit dong, kayak gimana Ko Ronald?
8: Ya,
4: untuk sesi UMKM yang ada di sana.
8: Ya, jadi karena ini event-nya boleh dibilang internasional ya, karena pesertanya dari luar, jadi kayaknya perlu juga momen untuk promosi IKM-IKM yang ada di dalam negeri, karena sesuai temanya adalah crossing culture.
4: Yes. Dan
8: kebetulan memang ada beberapa IKM yang kita invite lah, kita ajak, mereka mau nggak untuk melakukan kegiatan event begitu. Nah, mumpung pesertanya juga dari luar negeri, nah ini kebetulan ada apa namanya produknya ini panci kuali ya, ini dari Jogja.
7: Oke.
8: Jadi memang ini kami dari perusahaan mendevelop mereka itu kurang lebih selama 6 tahun, tadinya dari produk panci kita develop mereka untuk membikin komponen otomotif begitu. Okay. Nah, setelah kurang lebih 6 tahun akhirnya mereka berhasil membikin komponen otomotif, tentu dampak positifnya adalah ke produk pancinya sendiri. Jadi kualitasnya naik. Jadi IKM ini juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan begitu dari Wali Kota Jogja, juga dari kementerian juga sudah mendapatkan penghargaan. Jadi boleh dibilang nanti pancinya mudah-mudahan sesuai dengan harapan lah. Kualitasnya bagus, dan nanti kalau nggak salah nanti akan di apa, show di panggung ya kalau saya nggak salah ya, ini kayak Dani ya. Jadi bisa kebayang lah ya kalau nanti di The Edge itu semuanya pada pegang panci sebelum Zumba.
4: Lah, ya lu lucu banget.
8: Ininya bling-bling begini ya.
4: Bener-bener. Ngebayangin tuh bakal seru banget gitu. Tiba-tiba mereka masuk, mau mulai tuh pada megang panci. Ini ada apaan nih gitu ya. Katanya itu adalah souvenirnya nanti yang akan dibagikan ya. Kepada para peserta.
7: Nah, lucu banget.
8: Ini juga kami memberikan kesempatan pada IKM juga untuk buka booth begitu. Jadi memperkenalkan IKM-IKM, produk-produk IKM dalam negeri ya. Ini kalau nggak salah juga ada bawang goreng juga nih. Kita siapin, jadi udah panci sama bawang goreng. Kalau sisanya sih kita nggak berani kasih, takutnya mereka nggak zumba masak lagi.
4: Iya benar, ngeri banget.
8: Kita jadi repot.
7: Iya makanya.
8: Iya kan.
7: Udah ada bawang goreng, ada panci, tinggal nyari telurnya.
4: Iya.
7: Sama minyak.
8: Kita repot kalau beginilah ya.
4: Benar-benar.
8: Jadi ya mudah-mudahan event ini selain dua IKM ini akan ada lagi. IKM-IKM lain yang menyusul gitu, karena eventnya kan juga masih cukup panjang, apa waktunya masih cukup lama. Ya mungkin nanti dengan acara di apa RRI ini mungkin IKM lain ada yang menghubungi EDA manajemen nih. Mudah-mudahan banyak-banyak IKM lagi yang akan masuk, karena yang satu dari Jogja, kalau bawang ini dari bawangnya tulisannya bawang goreng Sumenep ini.
4: Sumenep.
8: Iya.
4: Tapi sebenarnya ada berapa IKM yang rencananya terdaftar nantinya? Dibukanya ada berapa booth nantinya nih untuk UMKM-nya sendiri?
6: Kalau UMKM sendiri untuk saat ini baru dua ini.
4: Yang daftar.
6: Tapi untuk
4: targetnya?
6: Untuk booth-booth lain ada yang dari Rumah Sakit Eka Hospital.
4: Okay.
6: Ya, mereka mensupport kita dengan ambulans, dokter, dan cek kesehatan gratis
4: kesehatan
6: di hari-hari
4: Terus ada berapa booth yang rencananya bakal dibuka di event ini?
6: Kurang lebih ada 6 booth
4: ya. Okay.
6: Karena memang lokasi untuk boothnya itu kecil ya.
4: Kan udah kemakan sama 1000 orang ntar yang mau ikutan. Ya kan. Ngeri banget lagi nge-zoom bawa panci kena boothnya kan. Lucu jadinya. Orang kita mau ini gitu. Tapi ya balik lagi sih, ini kan adalah event yang memang sekarang tuh lagi in banget. Mm-hmm. Banyak banget orang-orang yang tertarik buat ikut Zumba. Selebritas Indonesia pun juga banyak yang udah certified untuk menjadi Zumba instructor gitu kan. Dan itu gak mudah dan juga gak gampang loh jadi Zumba instructor. Bayangin aja coba kalau kita jadi Zumba instructor, bang.
6: Jangan salah, Coronel Zumba instructor.
4: Oh ya kok? Wah, kalau emang udah yang megang pada mereka barat dan sekitarnya tahu. Dia mah udah nggak usah ditanya. Yang
7: pertanyaan kita, Corona ngapain?
8: Ya ini salah satunya karena kita nemenin istri seneng Zumba.
4: Oh, suami sayang istri.
8: Kita juga ikut juga gitu.
4: Iya, benar-benar.
8: Meramaikan acara.
4: Benar-benar itu dia. Nah ini. Target yang di apa namanya ditujukan dari kegiatan ini, Peda kalau boleh tahu, apakah hanya untuk kaum perempuan saja, atau ibu-ibu saja, atau usia sekian saja, atau kemana?
6: Jadi ini targetnya itu untuk semua kalangan, untuk semua umur. Jangan lupa di player ada yang dari Malaysia, Zumba Junior Ayas, umurnya 11 tahun. Dia salah satu golden boy-nya Zumba. Umurnya 11 tahun.
4: Baru 11 tahun.
6: Ada Mbak Asri Welas, Zumba ambasador kita.
4: Benar.
6: Iya, tadinya dia pengen kesini tapi dia ada kelas.
4: Ada. Iya, kalau dia kesini ntar aku minta suruh dia bikin kelas Zumba di sini kan. Iya kan? Datang Pak Asri datang ke sini, lantai ruangan rapat aja bikin jadi tempat
7: Zumba.
6: Iya, jadi untuk semua kalangan, semua umur.
4: Semua umur. Oh yang muda ada 11 tahun, ada anak kita bisa ikutan bang.
7: Iya lagi bener.
4: Iya kan, kan gak beda jauh umur sama anak kita.
7: Jadi seenggaknya Ai punya alasan buat biar kayak Corona.
4: Mengambil ini juga.
7: Ambil sertifikasi,
4: sertifikasi apa ya?
7: Nemenin anak.
4: Tapi ini promosinya konsepnya nanti mau seperti apa? Ini kan Radio udah nih start dari sini. Eventnya kan walaupun masih di bulan Juli, promosi kan dari sekarang kan udah harus
7: ke komunitas-komunitas Zumba udah pasti.
4: Benar. Itu kayak gimana promosinya? Selain ke radio sama komunitas tuh kemana lagi?
6: Paling kita ke sosmed, ke sosmed aja sih. Iya. Sebenarnya ini rangkaian tour tiga kota. Iya. Tiga
7: Jakarta.
6: Kota. Jember di tanggal 5 Juli, kemudian Jakarta di 11, lanjut ke Makassar.
7: Kenapa tiga kota ini gitu? Kenapa nggak misalnya kayak Bandung, Medan gitu kan kota besar? Kenapa? Kenapa Jember?
6: Jadi konsepnya itu kita nawarin ke komunitas kita yang
7: mana
6: ada di seluruh kota.
7: Yang ready nih?
6: Iya, nyata yang ready yang itu.
4: Jember ready,
6: Jember
4: Makassar ready.
6: Iya.
4: Oh gitu, jadi ceritanya nih Zumba Tour lah gitu ya, roadshow gitu ya. Pertamanya mulai di Jember tanggal 5 Juli,
6: 5 Juli.
4: 11 Juli di Jakarta, di Makassar nanti
6: 19 Juli.
4: 19 Juli, dengan instruktur yang sama?
6: Dengan yang Alina Duma dari Rumania.
7: Oh, Rumania.
6: Kalau Prince Paltian dari Filipina khusus untuk Jakarta.
4: Untuk Jakarta. Spesial. Waduh, keren. Ayo ngebayangin ya ikut apa Zumba tuh.
7: Kenapa?
4: Ayo tau gak suka ngeliat orang-orang Zumba tuh gak kenapa?
7: Kenapa?
4: Pakai bajunya tuh warna-warni.
7: Iya lagi keren.
4: Kenapa
7: modis
4: sih?
7: Banget gitu.
4: Kenapa harus warna-warni?
6: Biar semangat ya. Membakar semangat.
4: Bener-bener
7: Soalnya kan kalau Zumba tuh kan kadang ruangan suka digelap-gelapin dikit gitu. Kalau bajunya gelap juga tabrakan.
4: Iya bener-bener. Ayo takutnya nanti instrukturnya jalan ke kanan gitu ya. Jalan pada ke kiri.
7: Jalan pada ke kiri.
4: Gara-gara gelap gitu.
7: Pas lampunya dinyalain pada kemana orang? Salah arahnya.
4: Nah ini 11 Juli itu startnya rencananya jam
7: dari jam berapa nih?
6: Kalau open gate-nya jam 12 siang.
4: Tapi belum langsung acara ya, masih
6: mulainya jam 2 siang.
4: Mulai jam 2 siang. Rencananya kan sampai till you drop, bener sampai till you drop nih kita nih. Sampai pada pingsan-pingsan semuanya bagaimana nih?
6: Iya, karena untuk sumbanya sendiri itu non-stop 3 jam.
7: Oh, I pikir till you drop gini, acaranya kan mulai hari Sabtu siang, selesai hari Senin pagi, langsung lanjut apel.
4: Yang pengsan, empok yang itu yang pingsan.
7: Bangun pagi langsung apel. Datang ke kantor, kok masih pakai baju Zumba.
4: Mana pohon lagi dipapak, belum ada yang rimbun lagi, gerah pada ntar ikut apel, kesian.
7: Aduh.
4: Oke, ini Crossing Cultures, makanya ngundang lah dancer Moluccan Soul. Itu gimana ceritanya akhirnya bisa kerja sama dengan
7: Moluccan Soul?
6: Iya, kebetulan kan saya ikut sering ikut timuran. Kita anak-anak timur. Iya, jadi sana kok suka banget ya, kayak cocok nih untuk acara Zumba nih. Ya jadi kita undang, mereka pada oke.
4: Jadi, oke deh jalan deh gitu. Oke,
7: mereka ya ya karena udah terbiasa menari juga ya. Jadi lebih gampang lah ya buat diajak kerjasama juga ya. Asik nih.
4: Nah, ih, seru banget.
7: Buat daftarnya gimana caranya nih?
6: Daftarnya bisa melalui instruktur masing-masing. Lewat sosmed, lewat sosmed kami Eda Management. Boleh lewat sponsor yang ada,
4: tinggal kontak aja
6: iya,
4: gitu ya. Kalau di Instagram tuh di mana sih kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang Dance Studio Drop ini?
6: Di Eda Management.
7: Eda Management, Eda Management. Official. EDHA ya, Eda Management yeah. Official.
6: Atau ke langsung ke IG saya. Iya. Niska Raskalau Eda 07.
4: Oke.
6: Ke Koronal juga boleh.
4: Yeah. Koronal juga boleh sebagai yang ngurusin UMKM nih ya kan. Tapi sebenarnya ada target tertentu enggak sih Koronal untuk UMKM sendiri? Apakah memang harus makanan misalnya? Tadi kan makanan udah nih.
7: Iya, atau bawang goreng, suplemen misalnya.
4: Suplemen misalnya. Itu. Atau memang siapa yang mau daftar aja, ayo siapa cepat dia dapat atau gimana?
8: Iya, karena ini boleh dibilang acaranya kesehatan, jadi kita dan kebanyakan juga mungkin dari ibu-ibu yang ikut, jadi ya memang lebih diprioritaskan yang ada unsur kesehatannya dan yang lebih dipakai sama ibu-ibu lah. Jadi kesehatan kita mungkin ada minuman nanti atau apa semacam suplemen minuman jahe atau apa gitu ya. Mungkin kalau mereka ingin bergabung ya bisa menghubungi kami begitu untuk pengisian di acara ini. Dan memang ini Zumba ini yang acara ini kita nanti tidak boleh rokok ya.
4: Betul.
8: Jadi selama acara karena ini acaranya kesehatan.
7: Rokok, vape, pot, gitu
8: itu
7: ya.
8: Itu semua
4: dilarang, nggak boleh.
8: Dilarang, nggak boleh. Bahkan minuman juga kita cuma kasih aqua dan jus aja ya.
4: Yang sehat-sehat pokoknya.
8: Ya,
4: ayo kamu yang minum teh solo. Gak boleh.
7: Kalau udah teh solo, biasanya sebelahnya ada mie ayam.
4: Nah itu. Bener, orang mah abis olahraga mah nggak boleh langsung makan, bang. Sebenarnya, kalau kita mah nggak makan dulu, olahraga makan lagi.
7: Makan lagi.
8: Tapi kalau di sini nanti karena 3 jam 4 jam kayaknya bakalan begitu deh.
4: Olahraga makan. Iya kayaknya gitu deh.
7: Itu ntar kayaknya bakalan ada booth ini Profesor Hembing di situ. Jadi bisa sekalian konsultasi.
4: Iya bener.
7: Kan kebetulan Profesor Hembingnya udah nggak ada. Nah ini muridnya.
4: Muridnya. Berarti booth
7: kakak pertama.
4: Bisaan. Ini kan sebenarnya program masih lama nih.
7: Iya.
4: Ini baru bulan Mei. Acara di bulan Juli. Persiapan itu udah sampai mana aja emangnya nih?
7: Iya. Ada.
6: Untuk saat ini peserta udah hampir 800.
7: Kok bisa? Antara masih 2 bulan lagi pesertanya udah mau penuh gitu.
4: Sebesar itu
6: Antusias itu.
4: Peserta udah 800.
7: Tapi kan bayar dong ikut acaranya dong.
4: Oke, itu kalau boleh tahu berapa sih pendaftarannya?
6: Kalau yang untuk reguler di 275. Untuk VIP 550. VVIP 1.100.000.
7: Bedanya apa?
4: Bedanya apa?
6: Kalau reguler kan di belakang ya. VIP di front row di depan panggung. VVIP ada
4: di luar gedung.
7: Di depan sini.
6: Ada sofa.
4: Ada buat sofa.
6: Pakai sofa. Dapat sofa, dapat
4: tempat duduknya lebih enak, lebih nyaman yang VVIP. Kalau yang di VIP depan juga tapi masih di belakangnya VIP.
7: Kursinya ditutupin kain doang. Kain yang belakang Olimpik.
4: kursi baso ya. Oke. Oh jadi pendaftarannya itu sudah sampai 800, target 1000, waktu masih 2 bulan. Kayaknya sih berlebih ya rasa nih mah.
6: Iya
4: kan? 800 orang loh. Ikut enggak?
6: Ikut dia.
4: Oh, ikut ya.
6: Fotonya paling gede di flyer.
7: Tapi khusus beredarnya di RRI.
4: Iya. Iya. Jadi pas tanggal 11 di Edge Club, yang ini di RRI Club.
7: Aduh, seru banget. Jadi bener. Abang Po kalau pengen tahu lebih banyak lagi informasi mengenai Zumba Crossing Culture Dance Till You Drop 4.0
4: ini
7: panjang banget acaranya.
4: Bener.
7: Langsung aja ke akun Instagramnya @edamanagement ya, Abang Po. Daftarnya masih bisa?
4: Betul.
7: Masih bisa dong.
4: Masih bisa. Ya. Masih ada 200 peserta lagi. Siapa cepat dia dapat. Dan juga mungkin buat Abang Po yang mungkin enggak mau zumba tapi ingin mengembangkan UMKM-nya. Yang masih buka booth-nya berarti ya Koronal ya.
8: Masih
4: ada dicari nih boothnya nih Abang Po yang berbadan kesehatan ya Abang Po ya. Jangan tiba-tiba jual popok bayi. Walaupun dicari sama ibu-ibu memang.
9: Iya sih.
4: Tapi kan gak ada hubungannya sama yang peserta.
9: Iya benar.
4: Iya kan ayah udah pikir mau jual baju anak-anak lucu gak cepet tiga iya. Gitu ya. Tapi anak-anak kan kagak ikut anak bayi.
9: Iya juga Balita. Sih benar.
7: Ya walaupun ini acaranya juga Dance Till You Drop, jangan cari pelapis anti bocor. Karena di sini bukan tempatnya.
4: Bukan. Jangan salah.
7: Ingat tadi clue-nya adalah produk kesehatan.
4: Produk kesehatan.
7: Ya minuman herbal gitu ya, suplemen.
4: Benar.
7: Terus makanan sehat kayak salad gitu. Kayaknya kita Zumba berarti kita harus makan salad.
4: Oh,
7: gitu.
4: Salad. Iya. Jangan lupa kita salad 5 waktu. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih sama Abang Po, Faida sama Kok Ronald yang berhubungan dengan kegiatan Dance Till You Drop ini, Zumba Party ini?
6: Iya, dari kami sih berharap dengan acara ini komunitas olahraga di Indonesia makin solid, makin maju. Dan dengan bergabungnya UMKM, kami berharap juga masyarakat Indonesia makin cinta sama produk Indonesia.
4: Betul, setuju.
7: Kok Ronald?
8: Ya kalau dari saya mungkin penekanannya buat perusahaan-perusahaan juga, misalkan mereka ada program-program CSR yang mengembangkan IKM, jadi nggak ada salahnya sih kita sekarang isunya kan juga ESG apa segala macam, mungkin ada sosialnya, jadi environment terhadap warga sekitar atau dengan teman-teman kita gitu, mungkin apabila mereka ingin bergabung dengan komunitas Zumbanya apa EDA Management, ya silahkan aja ya kita di Zumba kan open aja ya, namanya komunitas, jadi nggak ada salahnya ini program CSR juga kita bisa gabung begitu. Nah juga seneng juga akhirnya kan, yang penting happy tadi. Betul. Warna-warni akhirnya semuanya jadi warna-warni, bajunya warna-warni.
4: Bener.
8: IKM-nya warna-warni, crossing culture-nya juga dapet ya.
7: Oke. Betul. Langsung aja kita senggol-senggolin Pertamina, PLN, Telkom, apa lagi? Tolong dong. Ini yang pada punya CSR-nya pembinaan UKM nih.
4: Iya.
7: Dinas PPK UKM DKI, ayo dong support.
4: Iya.
7: Iya kan.
4: Jakarta Pusat, Jakarta Pusat,
7: Jakarta Pusat, Dinas PPK UKM Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Barat, Kepulauan Seribu.
4: Timur, Timur belum.
7: Timur. Semuanya dukung.
4: Semuanya dukung.
7: Depok, Tangerang, Bekasi.
4: Bentar Pak, butnya kan gak banyak, pentar kok pada daftar gimana?
7: Ya, biar rebutan. Harga naik.
4: Harga naik. Pada. Kalau demand-nya tinggi, harganya juga tinggi, supply juga harus lebih tinggi.
7: Iya, pada. Siapa tahu ntar kan nambah lagi butnya.
4: Amin. Ya, butuh MC enggak?
7: Bukit, Ayi bukannya nggak mau nawarin?
4: Ayi mau nawarin.
7: Tahu diri.
4: Ayi nawarin, butuh MC nggak?
7: Ntar kita cariin.
4: Kita cari. Ayi takut disuruh Zumbaan.
8: Tapi Zumba sih nggak, disuruh goyang aja ya.
4: Ya itu dia masalahnya.
8: Yang penting kiri kanan depan belakang paham aja.
4: Paham kita. Masalahnya kita kudu struktur stage yang kuat. Nah itu aja dulu yang penting. Kalau strukturnya dari baja, insya Allah kita mau.
7: Kadang kita kalau disuruh ke kanan, kita bingung kanan mana, kanan kita apa kanan instruktur. Nah itu kan sering tuh ketemu kayak gitu tuh. Itu gimana sih tipsnya buat supaya satu gerakan sama gitu. Kan kadang ada yang inisiatif instrukturnya ke kanan, kanannya dia. Ntar pesertanya kanannya kanan dia juga, sementara yang lain pada ke kiri gitu.
6: Iya, jadi sistemnya mirroring. Kalau instrukturnya hadap ke peserta, jadi dia harus ngambil kiri.
4: Berarti
6: tanya tetap kanan.
4: Berarti instrukturnya harus muter otak lebih banyak berarti ya. Ya semuanya ke kanan deh, ke kiri gitu. Iya kan? Iya dong gitu.
7: Oke, berarti pokoknya kalau instrukturnya kan ada pada peni, kalau strukturnya dia ke kanan berarti kita ke kiri.
4: Iya. Ya,
7: karena mirroring kan.
4: Gitu. Tapi keren gitu, loh. Apa maksudnya jadi instruktur tuh nggak gampang, nggak cuma sekedar bisa joget doang, nggak sekedar tahu step-stepnya, tapi ya otaknya juga kudu jalan. Betul. Gitu loh. Gimana caranya bisa ngebakar nih orang nih pada semangat nih gitu. Orang gini kan biasa gitu.
7: Badut
4: ancol dong kita, badut depan. Aduh Bu Eda, Ronald, terima kasih banyak udah datang. Ini kita tunggu nanti info-info update berikutnya lagi dekat-dekat hari H, boleh ya?
6: Boleh.
4: Mana tau nanti ada update terbaru, mungkin nambah instruktur lagi atau butuh MC bisa juga sih.
7: Iya sih. Kayaknya kita tanggal 11 kita masih kosong.
4: Iya, 11 itu kita
7: kosong. Ya kalaupun ada acara nanti kita bisa geser.
4: Kayaknya tiap tanggal apa kosong. Coy, jangan sampai. Salam buat teman-teman semuanya.
7: Ya.
4: Semoga-moga boothnya juga penuh ya Koronal ya. Ini nggak cuma sekedar menyemangati orang-orang untuk sehat, tapi juga bisa membesarkan lagi UMKM khas Indonesia.
7: Itu dia ya. Pokoknya Bang Po, kalau yang pengen ikut kontribusi, ikut gabung di booth UMKM-nya, atau pengen jadi peserta ya di acara Zumba-nya, langsung aja ke akun Instagram @edamanagement, atau mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungin biar lebih gampang gitu.
6: Iya, bisa langsung ke nomor saya 085-28-208-0059.
4: Sekali lagi
6: 085-28-208-0059.
4: Oke, kalau begitu Pak Eda, Koronal, terima kasih banyak. Ini semoga kita bisa ikutan ya Bang. Lumayan loh, ini loh olahraga kita mah. Kita di luar aja tapi nongkrongnya.
7: Itu benar.
4: Jajan
7: yang bagian
4: Stay Solo Mas Tebu. Kita tim jajan.
7: Ame itu cilok Korea apa namanya?
4: Cilok apaan?
7: Cilok Korea apa namanya?
4: Annyeonghaseyo. Emang ada cilok Korea?
7: Topoki.
4: Topoki. Cilok Korea. Dinilainya topoki. Aduh. Ya udah kalau gitu dah, Bambo, daripada kita ngomongin cilok Korea, mendingan kita jajan takoyaki aja ya kalau begitu ya.
7: Bang Ari pamit.
4: Era juga pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dah. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Malagan.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Pok. Ketemu lagi sama Aye Pok Lia setelah 2 hari kagak mengudara. Gimana kabar? Semoga sehat ya Abang Pok hari ini di tanggal 13 Mei 2026. Udah pertengahan bulan aja nih ngomong-ngomong ya Abang Pok ya. Sehat-sehat ya Abang Pok ya. Dimanapun Abang Pok, apapun aktivitasnya hari ini, yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Bisa berkabar sama Aye sekitaran Abang Pok gimana lalu lintasnya? Dan mungkin cuaca di sekitaran Abang Pok juga bagaimana ya. Ayo nemenin Abang Pok sampai jam 3 sore nanti. Tentunya Abang Pok yang mau bergabung bisa di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh ya di 0213504510. Ayo tunggu komentarnya di Jakarta Punya Cerita.

0: Wayang orang Barata mengingatkanku kepada sejarah. Wayang orang disebut juga dengan istilah wayang wong. Dalam bahasa Jawa adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Sesuai dengan nama sebutannya, wayang tersebut tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang atau wayang kulit yang biasanya terbuat dari bahan kulit kerbau ataupun yang lainnya. Akan tetapi, menampilkan manusia sebagai pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Mereka memakai pakaian sama seperti hiasan-hiasan yang dipakai pada wayang kulit. Supaya bentuk muka menyerupai wayang kulit kalau dilihat dari samping. Seringkali pemain wayang orang ini dihias mukanya dengan tambahan gambar atau lukisan. Pertunjukan wayang orang yang masih ada saat ini, salah satunya adalah wayang orang Barata di Jalan Kalilio, Senin, Jakarta Pusat. Ketua Paguyuban Wayang Orang Barata, Marsam Mulyo Atmojo mengatakan, awal mula wayang orang Barata adalah kelompok Panca Murti, belum Barata.
1: Berdirinya hari jadinya 5 Juli 1972. Ini ada kesinambungannya, jadi ini perpanjangan dari grup wayang Wong Pancamurti. Jadi di gedung ini dulu tahun 1962 akhir atau 63 awal itu berdirilah grup wayang Wong. Wong itu orang ya, wayang Wong Pancamurti itu. Karena sesuatu hal grup itu harus meninggalkan gedung ini, tapi begitu grup itu pergi, sebagian senimannya tinggal, kemudian bersama-sama orang perfilm, orang insan perfilman ya, waktu itu Bapak Jaya Jaduk Jaya Kusuma itu bersama-sama beliau mendirikan wayang yang dinamakan Barata. Jadi kenapa Pak Jaya ya? Jadi tahun 1966 itu wayang Wong Pancamurti itu bikin film wayang yang ceritanya itu inilah menyoroti pada waktu itu konfrontasi Malaysia Indonesia. Itu ngambil ceritanya, judulnya Bima Kroda. Sutradaranya Pak Jaya itu. Lah mulai dari itu Pak Jaya jatuh hati kepada wayang orang, akhirnya beliau siap bersama-sama mendirikan wayang yang dinamakan Barata.
0: Paguyuban wayang orang Barata begitu terkenal lantaran mereka masih rutin menggelar pertunjukan seminggu sekali sampai dengan sekarang, yakni pada Sabtu malam. Pada setiap pertunjukan, penontonnya pasti penuh. Terjangkaunya harga tiket yang terbilang murah, yaitu sebesar Rp30.000 sampai dengan Rp100.000 untuk kelas VVIP, menjadi salah satu alasan mengapa pertunjukannya selalu dipenuhi oleh penonton. Menurut Yunus, selaku staf humas Paguyuban Wayang Orang Barata, harga tiket tersebut terlampau murah untuk sebuah pertunjukan wayang orang yang membutuhkan keterampilan khusus dan perlengkapan yang wah. Meski demikian, Yunus tidak berani menaikkan harga tiket karena takut kehilangan banyak pelanggan. Memang, harga yang begitu murah itu berbanding lurus dengan pendapatan para pemain dan juga krunya. Seperti yang diungkapkan salah satu pemain wayang orang Barata, Kartika, pendapatannya tidak sesuai dengan perlengkapan make up yang mahal. Namun, karena hobi dari kecil yang turun-temurun, Kartika tetap bertahan.
2: Menurut aku sih nggak sesuai, karena kan kita sudah ngeluarin tenaga, terus makeup-makeup kan juga butuh biaya juga kan beli. Kalau kata orang tua saya, bapak saya tuh ini buat hobi aja. Jadi kalau buat pekerjaan, ya dari ilmu yang saya dapat di kuliah. Tapi jangan sampai ngelupain juga sama hobi ini yang udah dari kecil yang harus diturun menurun. Ya mungkin nggak pernah saya lupain buat wayang orang Barata ini terus terus melanjutkan kelestariannya termasuk wayang orang ini, dan banyak generasi-generasi selanjutnya yang bakal terus mengangkat nama wayang orang Barata.
0: Harga tiket yang terbilang murah tersebut menurut Marsam harga pelestarian, yaitu untuk melestarikan peninggalan nenek moyang. Pihaknya berusaha agar banyak yang bisa menonton, terutama anak-anak, pemuda-pemudi, untuk mencintai wayang orang. Felix Kusmanto, salah seorang mahasiswa yang menonton wayang orang Barata, mengatakan awalnya hanya penasaran untuk menonton pertunjukan wayang orang. Namun, setelah menyaksikan pertunjukan tersebut, dirinya merasa bertanggung jawab untuk mempopulerkan kebudayaan tradisional ini.
3: Habis ini saya berencana membuat artikel tentang pertunjukan wayang hari ini. Okay. Kemudian saya bakal publish ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman juga punya kesadaran yang sama untuk mengetahui budaya kita tuh sebenarnya kayak gimana.
0: Walaupun harus berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan modern yang beraneka ragam, grup wayang orang ini sepakat untuk tetap bertahan dan yakin dengan apa yang mereka jalani. Dengan keyakinan tersebut, mereka percaya kebudayaan tradisional ini dapat tetap eksis dan berkembang, seperti yang diungkapkan oleh pelatih pertunjukan Irwan Riyadi berikut ini.
4: Saya bangga ketika nenek moyang kita meninggalkan, mewarisi kita sebuah bentuk pola wayang orang. Tapi saya juga harus berpikir bahwa anak cucu saya harus bangga tentang apa yang kita perbuat dengan wayang itu sendiri.
0: Gedung wayang orang Barata berhimpitan dengan toko kelontong dan pedagang kaki lima di sekitar Terminal Senen. Para penonton di sini umumnya mencari obat rindu akan seni tradisi Jawa, sekaligus juga menjadi ajang reuni dan kumpul-kumpul. Penonton yang hadir juga bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan wayang orang bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Banyak pula diambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Nah, pertanyaannya, sudah pernahkah Anda menonton pertunjukan wayang orang Barata? Dengan menonton wayang orang Barata, banyak pesan moral yang bisa diambil dari dalam cerita yang disajikan. Salah satunya tentang kebenaran yang akan selalu menghancurkan kebatilan. Saya Ria Aziz, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

Perompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pok pengguna Transjakarta, siapa nih angkat tangan? Halte Transjakarta digambarkan akan tutup ya. Yang mana nih? Polian nih kasih taunya gak lengkap. Halte Transjakarta tepatnya di Kebon Sirih, ini arah Blok M akan tutup di tanggal 15 Mei mendatang sampai tanggal 18 Mei nih ya Bang Pok ya. Jadi buat Abang Pok yang mungkin suka jalan-jalan nih ke arah Blok M lewat Kebon Sirih atau mungkin dari Kebon Sirih ke Blok M gitu ya. Ini kabarnya kalau misalkan halte Transjakarta Kebon Sirih arah Blok M akan ditutup pada tanggal 15 sampai 18 Mei selama 3 hari ya. Kenapa sih kok ditutup? Ini konon katanya itu dikarenakan adanya perbaikan jalan terdampak pembangunan MRT Jakarta. Jadi buat Abang Po, ini untuk kaitannya sama waktu ya. Penutupan ini berlangsung mulai Jumat besok pukul 22 malam sampai Senin pukul 5 pagi. Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan Transjakarta tetap dapat menggunakan halte Kebon Sirih arah kota ya. Dan itu yang ditutup yang arah Blok M ya Bang Po ya. Ini buat para pengguna TJ dah. Pengguna TJ, TJ holik kalau kata orang mah ya. Itu kabarnya demikian gitu. Ya buat Abang Po yang misalkan mau bepergian itu bisa cek ya di aplikasi Transjakarta atau mungkin informasi lainnya di Instagram Transjakarta supaya kalau misalkan kita bepergian kagak salah arah gitu ya. Tahu-tahu ditutup aja nih ya kan. Jadi buat Abang Po sekali lagi kalau misalkan halte Transjakarta Kebon Sirih arah selatan Blok M, sekali lagi ya Kebon Sirih arah selatan Blok M ini ditutup sementara selama 3 hari pada tanggal 16 sampai 18 Mei mendatang. 15 sampai 18 Mei mendatang.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
1: Iya deh.

Abang Pak ngomongin soal sampah ya, kemarin-kemarin di tanggal 10 itu kan ada kebijakan baru ya Bang Pak ya. Ini diperkuat melalui instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 memastikan pengolahan limbah berjalan lebih efektif dan terintegrasi ini dengan memisahkan sampah organik dan anorganik langsung dari dapur. Gimana nih Abang Pak, apakah sudah menerapkan? Yang jelas jangan sampai open dumping ya atau sampah ditumpuk aja nih Abang Pak, karena dari Menteri Lingkungan Hidup ini kabarnya mengatakan mulai 1 Agustus mendatang nih ya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat 1 Agustus nanti ya, ini beliau mengatakan kalau misalkan TPST Bantar Gebang punya aturan baru. Nah, tempat pembuangan akhir ini akan menerima, hanya akan menerima sampah residu saja. Apa aja diantaranya sampah yang tidak bisa terurai seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, puntung rokok, kemudian juga ada plastik saset dan beberapa residu bahan organik seperti kulit durian gitu. Jadi langkah besar ini diambil Abang Po untuk menghentikan praktik sampah ditumpuk saja atau dikenalnya dengan open dumping ya, dan mendorong kita supaya lebih bijak mengelola sampah mulai dari rumah. Jadi buat Abang Po perlu juga nih diterapin dari rumah. Emang harusnya kayak gitu. Jadi kalau ketika yang organik bisa nih dimanfaatkan kembali gitu ya. Nah, yang organik juga dipisah gitu. Menteri Lingkungan Hidup juga mengapresiasi peta jalan Pemprov DKI dalam mewujudkan budaya pilah sampah ya. Karena ini jadi potensi besar pelopor gerakan mulai dari lingkungan rumah tangga, perkantoran, hingga pusat usaha. Jadi biasakan ya Bang Pok mulai dari sekarang untuk pilah sampah organik dan anorganik dari dapur rumah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Simalakama dari Vita Alfia. Ini kalau Bu Umi lagi dengerin Abang Pok, dia pasti joget. Bu Umi, lagunya ayo puterin nih Bu Umi ya. Biasanya Bu Umi kalau misalkan denger lagu Simalakama tuh yang selalu bilang, "Terima kasih udah diputerin." Padahal emang udah dimasukin aja sama Bang Jaki. Bu Umi sehat selalu ya Bu Umi ya. Oke deh, baik Abang Pok, dari sampah kita beralih ke parkir. Nape Polia, ada apa di parkir ya? Ini kan banyak ya tukang parkir yang di Blok M ya, pungli lah, pungutan liar gitu ya. Ini resmi diambil alih oleh Dishub Abang Pok ya, dan sistem lama ini dihapus total. Pengelolaan parkir di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini resmi diambil alih Dinas Perhubungan atau Dishub DKI setelah peratol sebelumnya disegel karena diduga melakukan pungutan ilegal gitu Abang Pok ya. Jadi ini dari Dishub langsung ambil alih gitu. Dari Ketua Panitia Khusus atau Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter, ini beliau juga mengatakan pengelolaan parkir di Blok M yang ditangani UP Parkir di Sub DKI Jakarta dengan sistem pembayaran non tunai gitu. Nah, ini Jupiter juga menegaskan enggak ingin ada lagi kebocoran-kebocoran maupun permainan dari oknum tertentu yang melakukan pungutan dari masyarakat, Abang Pok ya. Jadi di kawasan Blok M ini masih ditemukan praktik-praktik ilegal gitu Abang Pok, yang diduga telah berlangsung selama sekitar 3 tahun. Wow, lumayan juga ya. Jadi operator yang mengelola kawasan parkir tersebut selama kurang lebih 15 tahun ini tidak memberikan laporan keuangan, mutasi rekening maupun laporan raca sebagaimana diminta gitu. Akhirnya laporan yang diterima oleh unit pengelola parkir di Sub Jakarta pun dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu Abang Pok ya. Jadi setelah penyegelan dilakukan dan pengelolaan beralih, ini seluruh gerbang keluar kawasan parkir Blok M disegel. Dari Kepala UP Parkir Mesdes Orovini juga menargetkan pembaruan sistem bisa selesai dalam waktu singkat ya, supaya layanan kembali normal nih Abang Pok ya. Jadi buat Abang Pok yang suka main-main nih ke Blok M ya, kabarnya sih parkir Blok M akan diambil alih oleh Dishub ya, karena sistem lama akan dihapus total.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abrite jam 11.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat menyasar satu RW di tiap kelurahan di wilayah tersebut untuk menjadi percontohan gerakan pemilahan sampah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan saat ini ada 2 RW di antara RW-RW yang telah menerapkan pemilahan sampah sementara, yaitu RW 7 Joglo, RW 9 Meruya Utara yang hanya menyisakan sampah residu untuk diangkut ke pembuangan akhir. Iin menyebut 3 kebijakan Pemprov Jakarta yang mengatur pengelolaan sampah, yakni Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan Sampah dan Pengolahan Sampah dari Sumber, Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rumah Tangga, dan Pergub DKI Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Beralih ke berita lainnya, Bang Po, dalam rangka HUT ke-822 Kota Bangli, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangli menggelar parade dan kompetisi busana tenun ikat tradisional Bali sebagai upaya mengenalkan karya pelaku industri kreatif dan UMKM sekaligus menjaga eksistensi kain tenun di kalangan generasi muda. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa kemarin itu mendapat dukungan secara langsung dari Ketua Dekranas Da Bangli Sari Asih Sedana Arta yang menilai kreativitas desainer muda menjadi kunci supaya tenun ikat tetap relevan, berkembang, dan mampu bersaing hingga pasar nasional maupun internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 12.

Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih temen namanya Polia di siang hari ini ya. Memasuki jam 11. Semoga apapun aktivitas Bang Po di siang hari ini lancar ya. Karena masih tengah-tengah minggu. Ya mungkin bagi sebagian besok libur dan long weekend ya. Seru ya kalau misalkan Bang Po ada yang besok udah mulai libur sampai hari Minggu. Senang banget tuh 4 hari ya. Lumayan bisa buat jalan-jalan, buat quality time sama keluarga gitu ya Bang Po ya. Yang jelas hari ini Ayah masih di mari nemenin Abang Po di tengah aktivitas Abang Po tentunya ya. Jadi buat Abang Po yang ingin bergabung di siang hari masih bisa banget di 0812 1124928 atau teleponnya juga boleh ya Bang Po ya di 0213504510.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Sayur labu dari Nonaria. Ngomongin sayur labu jadi lapar ya Bang Po ya. Belum juga masuk jam 12, tapi jam-jam sekarang tuh justru jam rawan ya Bang Po ya. Jam 11 lebih 16. Mungkin Abang Po juga ada yang tengah sibuk untuk menyiapkan makan siang di siang hari ini ya Bang Po ya. Ini sepertinya ada telepon masuk, coba kita angkat. Apakah ada yang ingin bercerita di siang hari ini sedang ngapain? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Lia.
0: Siang, Bu ya, Umi.
1: Iya, tadi udah dengerin.
0: Dengerin apa?
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu. Bu Uminya langsung telepon. Iya.
1: Harus terima kasih dong sama penyiar.
0: Baik. Bu Umi, itu kresek-kresek banget. Perasaan radionya dimatiin dulu, Bu Umi. Suaranya double.
1: Udah.
0: Iya. Oke. Okay. Bu Umi.
1: Ya, pin.
0: Gitu. Bu Umi, siang ini lagi ngapain, Bu Umi?
1: Ah, rebahan aja Pak, nggak punya kerjaan.
0: Oh, rebahan aja, sedang bersantai gitu ya. Makan siang udah aman, makan siang udah disiapin Bu Umi. Oh, udah.
1: Nanti beli ada kacang teri, ada soto Betawi.
0: Oh, gitu. Iya, mantep, tinggal dimakan aja ya. Tapi untuk sekarang lagi istirahat ya.
1: Iya, mau nyari itu tumis kerang kok nggak ada. Ya udah.
0: Tumis kerangnya.
1: Iya. Sendirian nih, Po.
0: Iya nih, sendirian aja siang hari, Bu Umi. Ya udah, terima kasih banyak Bu Umi ya. Sehat selalu.
1: Sama-sama. Ya sehat ya, Po ya. Selamat bertugas.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ini kalau dengar lagu Simalakama langsung joget dia. Sehat selalu Bu Umi ya. Kita beralih ke informasi lainnya di sekitaran Jakarta. Ini kemarin kan juga sempat ramai ya Bang Po soal virus hantavirus gitu yang disebabkan oleh tikus gitu. Ini dari Dinas Kesehatan DKI ini menghimbau para warga untuk menerapkan PHBS. Ya, salah satu tujuannya ya ini untuk mencegah hantavirus gitu ya. Dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada Ibu Ani Ruspitawati ini mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau kita sering kenalnya dengan PHBS ya. Dengan kebersihan-kebersihan di rumah gitu ya. Ini salah satunya yaitu untuk mencegah penyebaran hantavirus. Karena di tengah temuan sejumlah kasus di Jakarta, ini masyarakat juga diminta untuk tidak panik ya Bang Po ya, ketika mendengar ada hantavirus gitu ya. Ini virus tersebut tuh bukan penyakit baru dan ini telah dipantau secara rutin setiap tahunnya. Tapi ya kita sebagai penduduk ya harus waspada juga ya, jaga kebersihan Abang Po ya, seperti mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alat-alat pelindung diri ketika di lingkungan kotor gitu ya. Mungkin yang lagi bersihin selokan pakai sepatu boot lah minimal ya. Soalnya kan selokan-selokan tuh seringkali ada tikus-tikus gitu kan. Nah, ini juga untuk mencegah menekan penularan ya, risiko penularan Abang Po ya. Pokoknya kalau misalkan mau melakukan aktivitas cuci tangan, kalau udah melakukan aktivitas juga cuci tangan. Kemudian kalau misalkan ada rumah berantakan pun kan itu potensi tikus ada tuh kan sering ya Bang Po ya. Jadi kalau misalkan rumah berantakannya diberesin. Intinya kita lakukan aja hal-hal yang normalnya dilakukan di rumah, beberes rumah, bersih-bersih rumah gitu ya, supaya kita terhindar dari penyakit apapun itu ya, enggak hanya cuma hantavirus.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak bisa. Nanging kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih ditemani sama Maya Polia di siang hari ini ya. Terkadang ada sesuatu hal yang kita kagak sadari, tiba-tiba kejadian gitu ya. Salah satunya yaitu ketika kita sakit, Bang Po ya, kita tuh ngerasa ya biasa-biasa aja. Tahu-tahu pas periksa ternyata kita punya penyakit gitu nih. Pokoknya jangan disepelekan Bang Po ya, karena ini kabarnya Indonesia masuk peringkat 5 dunia ya diabetes nih Bang Po ya. Banyak orang-orang tuh gak sadar kalau misalkan udah sakit, giliran diperiksa ternyata dia terkena diabetes Abang Po ya. Ini Indonesia berada di posisi kelima global dengan jumlah penyandang diabetes mencapai 20,4 juta orang. Wah, luar biasa ya. Dan angka ini bukan angka yang kecil Abang Po ya. Kalau kita tahu 20 sekian juta orang. Nah, ini juga menempatkan kita dalam kondisi darurat kesehatan ya, tepat di bawah negara-negara besar seperti Cina, India, Amerika, Amerika Serikat ya, dan Pakistan Abang Po ya. Ibarat fenomena gunung es nih Abang Po ya. Mayoritas penderita diabetes di Indonesia justru tidak tahu bahwa mereka sedang sakit. Mereka kagak tahu nih, mungkin kagak ngerasa apa-apa deh gitu ya. Padahal mereka nih sakit gitu. Hanya sekitar 35% kasus yang terdiagnosis, sementara jutaan orang lain yang ini berisiko mengalami komplikasi tanpa adanya penanganan medis sejak dini. Di tengah tren ya Bang Po ya, sekarang ini kan ada tuh tren minuman manis, gaya hidup serba instan. Ini kan menjamur ya di Jakarta ya. Nah, ini angka penderitaan diabetes yang terus melonjak dari pengingat keras juga ya buat kita semua. Oh iya ya, makanan kayak gitu kan pemicu diabetes gitu. Kalau misalkan kita diterusin, jangan-jangan bisa juga tuh terkena. Nah, ini amit-amit ya, jangan sampai makannya Bang Po ya. Makannya dijaga. Kalau suka yang instan-instan ya, sekali dua kali kali ya, ayah juga gak ngelarang, soalnya ayah juga gitu. Tapi mungkin bisa diimbangi dengan pola makan-pola makan ya, atau gaya hidup yang sehat. Kira-kira gaya hidup seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya Abang Po ya, terkait dengan hal itu gitu ya. Dan gaya hidup pemicu utamanya tuh seperti apa yang menyebabkan diabetes. Nah, nanti setelah satu ini ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Pak ngomongin soal gaya hidup ya, pemicu utama diabetes. Salah satunya itu pola makan tinggi gula, garam, dan lemak. Kita tahu sendiri kalau misalkan makan makanan manis itu potensinya tinggi ya buat kita menjadi terkena penyakit diabetes. Makanya kita kurang-kurangin tuh Abang Po ya, minuman-minuman yang kayak gitu. Kurang aktivitas fisik dan kebiasaan merokok, ini juga jadi salah satu pemicunya ya Abang Po ya. Konsumsi manis kayak kopi kekinian, boba, teh kemasan gitu ya, yang meningkat pesat ini terutama di kalangan anak muda sih sebenarnya. Jadi buat Abang Po ini juga bisa jadi himbauan ya untuk anak-anak tuh, jangan makan yang manis-manis tuh, boba mulu gitu, kopi mulu, itu kan ya sering kali ya, Ayu juga dihimbau sama orang tua Ayu supaya tidak kebanyakan makan makanan manis karena pemicu utama diabetes salah satunya adalah dari makanan tersebut, karena dampaknya fatal ya, dari resiko kebutaan, serangan jantung, kemudian juga hingga gagal ginjal, yang tentunya ini biaya perawatannya tuh nggak murah gitu ya. Kalau misalkan ini udah terkena diabetes kemudian dibiarkan tanpa kendali gitu ya, juga bisa tuh merusak pembuluh darah secara permanen Abang Po ya. Jadi gaya hidup sehat perlu ditingkatkan dari sekarang ya, harusnya sih dari dulu, tapi kalau misalkan yang dari kemarin-kemarin hilaf nih kagak hidup sehat mungkin bisa dimulai dari sekarang ya, mulai jadi memperhatikan pola makan Abang Po, kemudian rutin olahraga, jaga berat badan ideal, dan juga berhenti merokok ya, karena salah satunya merokok Abang Po ya penyebab diabetes adalah ketika kecanduan merokok.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

0: Buset, ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Napa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti
1: abang,
0: aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 12.
1: Abang POS sebanyak 2.000 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di 5 wilayah kota di Jakarta mengikuti kegiatan Jakarta Road Safety Festival 2026 yang digelar Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Ecovention Hall, Eco Park Ancol, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Perhubungan Jakarta, Dinas Pendidikan Jakarta, dan sejumlah BUMD diantaranya PT Jakpro, PT Transjakarta, PT LRT Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Bank Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi Jakarta Suharini Eliawati mengatakan bahwa kegiatan itu menjadi sarana edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan pelajar. Selain itu, kualitas transportasi dan keamanan Jakarta saat ini mendapat pengakuan global. Beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kementerian Pariwisata menilai bahwa adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pembatasan kuota dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memastikan kualitas destinasi dan pengalaman wisata tetap terjaga. Selain itu, kebijakan tersebut juga didukung oleh pendekatan ilmiah dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 13.00.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po memasuki jam 12 siang nih ya. Gimana nih makan siangnya Bang Po? Apa siang hari ini makannya? Bisa berkabar ramai rekomendasi, barangkali ya Bang Po juga punya rekomendasi enaknya makan ini Polia gitu ya. Bisa dimari dikabarkan di sini di 0812-1124-928. Tentunya ayo masih nemenin Abang Po sampai nanti jam 3 sore di Jakarta Punya Cerita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Semua akan dangdut pada waktunya, tapi kalau sekarang waktunya makan siang, Abang Po. Makan siangnya apa nih, Abang Po, siang hari ini? Yang masih bingung, Abang Po, makan siang apa hari ini? Ayo kasih rekomendasi makan bakmi aja deh. Bakmi tuh enak loh. Kalau dibandingin ya, antara bakmi, mie ayam, sama mie yang lain gitu ya, enak mana? Enak semua karena mie gitu ya. Kagak tahu kenapa dah yang namanya mie tuh kayaknya masuk di semua gitu ya. Dan kayaknya semuanya itu ayo doyan gitu. Kalau misalkan permimian gitu ya, Bang Po ya. Buat Abang Po yang di Jakarta pengen makan bakmi, ini ada 5 bakmi enak yang nyempil ya. Lokasinya nyempil di area perumahan Jakarta. Nih salah satunya yaitu di mie ayam Nyonya Wong di Gandaria. Ini bakmi ala Cina style dengan rasa gurih, comforting, dan menu favoritnya itu mie ayam kampung dan pangsit rebus. Kadang kan kita kalau misalkan makan lihat-lihat tempatnya ya, Bang Po ya. Jangan lihat tempatnya, walau nyempil di area perumahan, ini rasanya juga luar biasa. Itu di mie ayam Nyonya Wong. Selain itu juga ada bakmi Kun di Kemang nih ya, Bang Po ya. Salah satu hidden gemnya karena literally rumah gitu ya, Bang Po ya. Dan toppingnya tuh enggak biasa, ada ayam kampung sampai bebek asap, luar biasa. Ini bisa dicoba sih ya, Bang Po ya, di Kemang, kagak jauh-jauh amat lah ya. Selain itu juga ada bakmi 3 mangkok di Kebayoran Lama nih ya, Bang Po ya. Salah satu bakmi dengan pilihan mie yang lengkap, ada mie keriting, mie karet, sama mie lebar, asal yang dimakan bukan mie ban aja karena keras. Selain itu juga ada mie bejo di Sunter. Mie bejo ya, di Sunter. Ini viral karena disebut mirip bakmi legendaris. Mie-nya bikin sendiri ya, Abang Po nih, mie bejo ini dengan topping-toppingnya yang beragam gitu ya. Kemudian juga ada bakmi Raos Karno ini di daerah Bintaro. Ini cocok ya buat comfort food. Kemudian bisa pilih yamin, tambah bakso, pangsit, ampe ceker ya, Bang Po ya. Kadang tempat paling enak tuh emang lokasinya yang nyempil, hidden gem kayak gitu tuh. Kayak ayo juga Abang Po ya, kalau misalkan nyari makan bingung nih mau kemana, coba yuk ke gang itu, ternyata ada tempat makan, kok enak gitu ya. Kenapa lokasinya nyempil tapi rame? Nah itu ya, karena kita lihat dari rasa bukan dari lokasi.

Aku tak meminta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Ih, ayo pengen banget nih Abang Po. Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

hafalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.

Selain jangan lupa mandi ya Bang Pok, jangan lupa juga buat makan siang. Karena tubuh juga perlu energi ya Bang Pok ya, untuk melanjutkan aktivitas di siang hari yang biasanya udah lemes, letih, lulai, lesu. Jangan lupa makan siang ya Bang Pok untuk menambah stamina di siang hari ini. Terkadang ya Bang Pok, makanan-makanan yang kita makan ternyata tuh, oh ini ternyata akulturasi dari negara lain ya. Salah satunya yaitu Belanda. Ini sekedar informasi buat Abang Po ya. Ada beberapa makanan ini merupakan hasil akulturasi Indonesia Belanda yang sampai saat ini tuh masih digemari. Kira-kira ada makanan apa aja ya? Salah satunya itu perkedel Abang Po. Kalau kita biasa makan perkedel itu berbahan dasar kentang gitu ya. Kalau dari Belanda itu ini adaptasi dari Belanda, namanya frikadeller. Pakainya F ya. Ini kalau di sana berbahan daging cincang Abang Po ya. Kalau di Indonesia kan perkedel pakainya kentang gitu kan. Nah, kalau di sana perkedel itu pakainya daging cincang. Selain itu juga ada semur Abang Po ya. Kita kan sering tuh makan semur daging, semur apa aja dah, semur jengkol gitu ya. Ini berasal dari kata Belanda smor atau smoren yang artinya masakan rebus pelan-pelan gitu Bang Po. Selain itu juga ada kue lapis legit ya. Roti lapis legit ini terinspirasi dari kue Belanda, sepikok berlapis tipis-tipis. Kalau di Indonesia ngomongnya lapis legit ya, yang kita biasa makan. Selain itu juga ada kroket Abang Po ya, masuk ke Indonesia lewat pengaruh kuliner Belanda lalu dimodifikasi secara lokal nih kroket-kroket ini. Selain itu juga ada selat Solo Abang Po. Mungkin Abang Po yang suka makan selat Solo, kuliner khas Solo yang dapat pengaruh dari beef stock dan salad Belanda ini juga, ya itu ada akulturasi dari sananya gitu ya. Selain itu juga ada bistik Jawa, adaptasi lokal dari stik ala Belanda atau Eropa Bang Po. Ada kelapa tart yang mungkin kita tahu makanan berbahan dasar kelapa itu ya, khas Manado. Ini dipengaruhi dessert Belanda, kleper kalau di bahasa Belanda artinya kelapa. Selain itu juga ada kastengel dan nastar, kue-kue yang sering kita jumpai saat lebaran atau hari raya gitu ya. Ini juga akulturasi dari Belanda. Namanya dari kastengels ini Belanda atau batang keju. Sedangkan nastar berasal dari istilah Belanda ananas tart atau kue nanas. Itulah ya beberapa makanan yang oh ternyata punya jejak akulturasi ya sejak zaman Belanda yang sampai saat ini masih sering dikonsumsi. Konsumsi.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

Semua ada di Jakarta, Bang Po. Kalau di Perempat FM juga semua ada. Termasuk Suara Budaya Nusantara yang sebentar lagi jam 1 siang ya akan hadir menemani Abang Po di seluruh Nusantara gitu ya. Gak cuma Abang Po ya, seluruh pendengar Perempat FM di seluruh Nusantara bisa didengar. Kali ini berjaringan, kita jalan-jalan ke Ambon. Ada RRI Ambon ya dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wah, temanya lumayan ya. Kita akan ngobrol bareng narasumber Roni Lopez, merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music gitu ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar pendekatan budaya dalam konteks internasional. Buat seluruh pendengar yang mau bergabung bisa langsung aja ya pantengin radionya jam 1 siang nanti di Pro 4 FM.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara. Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, delegasi program Seprin dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji. Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini Kak Henche?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Henji, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henji?
2: Narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin

0: kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya,
1: juga.
0: Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: buat dengar
1: ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, sambil. Mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-1124928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya. Iya. Oke, kalau gitu.
1: Alhamdulillah, baik. Okay. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Bagaimana?
3: Halo Pak Anjo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Ya. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian, jadi music as an instrument of peace. Itu sesuatu yang luar biasa, dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika
3: Ya, enggak.
1: memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak NC. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan? Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu, itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja, begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya, gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal, bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah, itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak. Ya.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak
2: mungkin,
1: Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, itu hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan
2: selalu.
3: Frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi ampun
2: sekarang ini ya, apalagi sekarang ini ya.
3: Anak pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melon,
3: orang wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi mendengar tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donjir. Kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, okay. Baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Oke, ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke, di 081356245887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911311544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya,
1: Lika. Baik,
2: boleh. Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Ya, itu aja Kak. Thank
2: you. Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya
2: Pak Roni,
1: seberapa
2: ya,
1: okay, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edu. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung.
5: Gunung.
4: Okay. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit.
5: Bukit.
4: Kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak bermain pada middle frekuensi.
5: Middle frekuensi.
4: Okay. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Slang. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Ah, Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau Lia perhatikan, Henci perhatikan, para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu.
5: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah, itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang nona dan cerita tentang mama.
5: Iya,
4: betul. Nah, itu karena semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Semua punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci, lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi Lia dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
5: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni.
1: Oh gitu.
5: Jadi kalau tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Oke, okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cik Gu.
6: Laginya Kakak Hengce,
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk Cek Gu.
4: Iya,
1: Ibu. Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya, iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Silakan
1: pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lupes ini tahu nggak, Bung Cik? Nanti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, Pascal Polina AMO.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu. Puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi pasti tahu lah. Dari
6: silakan
1: Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini, apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopes ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026, benar?
4: Iya, betul.
6: Nah, bagaimana supaya lebih
4: aku... Terima kasih.
6: Ya lebih akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya.
6: Makin sangat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
6: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
6: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan
4: Pak. Saya akan jawab nih. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih, Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya, Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya, Pak Roni? Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi city of music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada 4 hingga 7 Juni 2026 mendatang di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Salah satu platform seni modern dan kontemporer ini mengusung tema offerings yang menandai pergeseran cara memaknai seni yang enggak sekedar objek, tapi juga gestur yang memuat makna, dialog, dan koneksi. Tema ini merefleksikan kecenderungan seni sebagai ruang pertukaran gagasan, emosi, dan perspektif budaya. CEO Founder dan Fair Director Art Moment Jakarta, Sandy Wijaya, mengatakan offering mencerminkan evolusi dan menempatkan bursa seni sebagai ruang di mana seni jadi bentuk pemberian baik secara kultural, emosional, maupun spiritual. Beralih ke berita lain, Abang Po, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sedang menyiapkan strategi supaya wisatawan mancanegara yang masuk melalui Kota Batam tidak hanya singgah tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang Muhammad Nasri mengatakan, selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, tetapi peluang tersebut belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjung Pinang. Disbudpar Tanjung Pinang menyebut upaya tersebut dilakukan jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po kembali lagi ya di siaran Jakarta. Hari ini ya Bang Po masih ditemani sama Aye sampai nanti jam 3 sore ya. Satu jam lagi, kagak kerasa udah satu jam lagi. Buat Abang Po yang masih mendengarkan Aye di siang hari ini, boleh berkabar mungkin aktivitas Abang Po di siang hari ini, ngapain aja atau sedang bersantai-santai ya justru ya. Atau ada yang baru makan siang jam 2 siang, udah telat ya ikutnya, tapi gak apa-apa yang penting makan. Jangan sampai gak makan ya Abang Po ya. Tentunya ya masih nemenin sampai nanti. Buat Abang Po yang ingin bergabung bisa langsung aja WhatsApp ya di 0812-1124928. Atau teleponnya juga boleh nih Abang Po di 021-350-4510.

0: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po yang jam sekarang ya 14:18 sedang dalam perjalanan, mungkin hati-hati di jalan ya, perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, karena ya huru-hara Jakarta tahu sendiri bagaimana ya, mendekati jam-jam sore pasti luar biasa ramainya ya. Tapi kalau ngomongin soal lalu lintas, ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Pemprov Jakarta gelar Kita Fest 2026 Abang Po ya. Dari pemerintah sendiri ini menggelar keselamatan lalu lintas dan angkutan festival atau disebut dengan Kita Fest 2026 sebagai upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara khususnya di kalangan pelajar se-Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye ya Bang Po terkait dengan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di ibu kota. Dari pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Hermawan ini mengatakan kalau misalkan festival tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jakarta terhadap keselamatan berlalu lintas terutama bagi generasi muda yang dinilai rentan terlibat kecelakaan di jalan raya. Mungkin Abang Po bisa sampaikan juga ya kepada anak-anaknya kalau misalkan berangkat sekolah tuh hati-hati di jalan. Ayo punya cerita Bang Po ya, ini cerita sampai ayo tuh apa ya, jatuh gitu karena anak sekolah gitu. Jadi ada anak sekolah, dia anak ya SMA lah ya, mungkin kelas 3, dengan postur tubuhnya sih ayah mengira itu kelas 3 SMA ya. Ayah berangkat kuliah dulu waktu zaman kuliah Bang Po ya, jalan utama, bukan jalan utama sih, jalan tengah gitu ya, itu kan dua arah gitu ya, kita berjalan nggak, kalau di jalan raya kan kita satu arah gitu ya Bang Po, ini dua arah kan, jadi kita harus berhati-hati karena ada kendaraan-kendaraan dari arah kita yang dari seberang kita gitu kan ya. Itu ada anak sekolah yang tiba-tiba belok tanpa pakai sen ya, pokoknya kayak gitulah, sedangkan ayah di belakangnya dia kaget. Ayah di belakangnya dia kaget, dia tiba-tiba belok gitu. Karena ayah ngerem dadak, akhirnya ayah jatuh tuh Abang Po ya. Sampai semplak motor ayah tuh depannya. Ayah inget banget sampai pejet ayah dulu pas udah mau berangkat kuliah gitu kan ya. Kecelakaan di jalan ya, walaupun ayahnya kagak nape-nape ya, cuma harus dipijit aja, tapi kan yang namanya keselamatan bagi pengendara lain dan juga kita, diri kita sendiri juga tetap harus dipedulikan gitu ya. Kita sebagai pengguna jalan, bukan jalan pribadi juga gitu ya. Di sisi lain juga itu dua arah gitu, jadi lebih harus berhati-hati. Mungkin Abang Po yang punya anak juga bisa dihimbau ya supaya lebih hati-hati di jalan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: bocor.
1: Sopie,
2: yeah.
1: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
2: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
1: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
2: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
1: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
2: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
1: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
3: Pro 4 FM.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, siapa nih yang kemarin sudah mulai Car Free Day di Rasuna Said? Seru banget ya sepertinya ya, ada tempat baru gitu ya yang bisa dijadikan untuk Car Free Day. Tapi di Sudirman Tamrin nih Abang Po, yang ramai juga kalau misalkan Car Free Day. Ini buat Abang Po yang mau datang ya, nanti tanggal 1 Juni, lama amat tanggal 1 Juni. Minggu depan tuh tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya. Kalau tanggal 17 ini jamnya masih biasa, tapi kalau tanggal 1 Juni mendatang nih, kabarnya ke Car Free Day di Sudirman Tamrin ini dimulai dari jam 5:30 sampai jam 10 pagi nih. Jadi pelaksanaannya resmi berubah ya, dari 5:30 hingga jam 10 pagi. Ini lebih pagi dari sebelumnya sih ya, karena ya ini setelah uji coba katanya bebarengan dengan peresmian lokasi CFD baru di kawasan Rasuna Said. Sekarang waktu CFD tiap minggu jadi lebih lama. Oh gitu. Jadi alasannya supaya lebih lama ya Bang Po ya, karena ya tahu sendiri kalau CFD bagaimana ramenya gitu ya. Tapi seru sih jujur ya. Ayo ya Bang Po, selama 6 bulan di Jakarta baru Car Free Day sekali. Mungkin ada nih dari Abang Po yang mau ngajakin, ayo Lia Car Free Day jalan-jalan gitu ya. Kita coba angkat satu ini, apakah punya cerita. Halo, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan.
1: Pinter.
0: Iya dong, udah hafal aye. Kabar gimana Bang Hasan? Tumben-tumbenan jam segini bergabung.
1: Enggak, pengen aja pengen gabung ada Polia.
0: Oh, pengen
1: itu
0: aja.
1: Kalau enggak ada. Kalau enggak ditelepon kasihan gitu.
0: Bilang aja sama aye, kangen kan 2 hari aye kagak nongol di radio.
1: Always.
0: Iya kan 2 hari kemarin ayah kangen nongol di radio. Kangen kan sama ayah, jujur aja.
1: Makanya nih suaranya orang Pemalang mana nih.
0: Iya nih kok kagak kedengeran gitu ya. Sehat Bang Hasan?
1: Dari udara.
0: Iya.
1: Mana ini ya?
0: Dicariin. Nyarinya di udara.
1: Iya nyari di udara deh.
0: Iya,
1: di frekuensi ini
0: gitu.
1: 29,8.
0: Iya deh, bener deh. Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo,
1: mulai
0: ya.
1: Ngopi nih siang-siang.
0: Oh ngopi, ayah kagak dikasih.
1: Oh mau dikirimin boleh deh.
0: Harusnya dikasih.
1: Terbang aja di lantai 6.
0: Iya tahu aja.
1: Ini saya baru bangun ini.
0: Baru bangun? Tidur jam berapa?
1: Tidurnya tadi abis jam Bang Arif siaran.
0: Buset.
1: Nggak masuk tadi, aduh tuh ngantuk.
0: Oh gitu, Bang Arif selesai siaran jam 10. Ini jam 3. Udah mau seharian banget Bang tidurnya, udah kayak tidur malam aja 8 jam.
1: Iya kan malamnya saya kayak kalong.
0: Oh gitu. Oh, iya. Makanya jangan temenan sama kalong. Jadi ikut-ikutan kalong.
1: Emang itu. Kawan sama kalong jadi kayak kalong.
0: Nah, iya makanya. Bang, suka CFD-an ya. Enggak?
1: Saya belum ya, berbahagialah yang penduduk di wilayah Jakarta, manfaatkan itu Car Free Day.
0: Emang di sono kagak ada Car Free Day? Kan Car Free Day kagak cuma di Jakarta.
1: Iya, cuma di Jakarta, di Jakarta emang enggak ada.
0: Emang kata siapa, di tempat air Pemalang ada?
1: Iya, ada. Di sini juga kan kita rada jauh di lokasi kita lah.
0: Oh gitu.
1: Jalan jauh. Naik angkot juga kudu.
0: Oh gitu. Ya udahlah.
1: Kendaraan juga minim, nikmatin aja yang yaudah. Berdekatan itu berbahagia lah.
0: Syukuri apa adanya itu. Berarti judulnya Pak Hasan. Syukuri apa adanya.
1: Iya syukuri apa adanya nikmatin. Makanya berbahagialah kalau orang yang sudah ada sarana untuk hiburan itu enak.
0: Iya dah. Oke dah.
1: Ketika kalau itu ada sarana itu dimanfaatkan yang baik. Jangan buat yang konten-konten yang kagak-kagak.
0: Iya,
1: ini kan kadang-kadang siap. Orang kita mah kebalik. Dikasih sarana, tapi untuk konten yang nggak baik. Itu yang saya nggak suka.
0: Okay,
1: itu dinikmatin, itu enak tuh.
0: Ya dah,
1: nikmatin.
0: Sepakat.
1: Bagi yang wilayah Jakarta iya. Itu. Nanti 1 Juni diperesmikan ya.
0: Enggak, 1 Juni ini lebih cepet jamnya dari biasanya.
1: Iya.
0: Ya dah.
1: Boleh. Itu kalau di Pemalang beli sebelah mana Car Free Day sekarang?
0: Ya di alun-alunnya. Di alun-alunnya ada.
1: Oh, di alun-alun ya? Oh, berarti sama kayak di Cirebon ya?
0: Iya, makanya main-main sono dah.
1: Alun-alun di Cirebon itu.
0: Main-main sono ke alun-alun Pemalang, lihat nanas.
1: Nantilah kalau kapan kita kan buat banyak teman di sono. Kita banyak teman di Pemalang itu pengen main, ayo dimain ke sana sekalian ngontrol lokasi ngelihat survei yang mau dijual hotel yang di Gucci kita.
0: Ujung. Oh,
1: ya dulu ntar dulu belum.
0: Iya.
1: Peminatnya belum ketemu.
0: Oh gitu.
1: Pembelinya.
0: Gitu. Ya udah deh.
1: Kalian kita pengen main-main.
0: Gitu. Ya udah. Terima kasih.
1: Tapi boleh sehat aja kan Pak ya?
0: Hah?
1: Sehatan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kedengarannya kayak gimana ya?
1: Makanya ceria bener ini.
0: Ceria bener tanpa, berarti sehat dong.
1: Tanpa ada suatu apapun kan.
0: Iya.
1: Semua lagi pada kena emplu nih. Uh-huh. Tapi kalau alhamdulillah jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah. Ini. Ayah gak terkena dan jangan sampai ya.
1: Ya makanya. Saya kasih tip nih Polia nih.
0: Iya apa tuh?
1: Kalau rada gak enak tenggorokan, minum aja bawang putih digeprek sama anget minum.
0: Bawang putih bukan jeruk.
1: Bawang putih digeprek terus diseduh pakai anget minum.
0: Oh gitu. Manjur.
1: Nah, itu enak menghindarin angin juga segala macam.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Ini saya kasih tip itu.
0: Oh iya. Bawang putihnya berapa kalau segelas itu?
1: Di segelas ya secukupnya paling
0: satu
1: itu aja.
0: Satu siung.
1: Satu siung aja nggak usah banyak-banyak.
0: Ya udah, semoga kagak batuk pilek dan lain sebagainya.
1: Iya, kalau orang nggak enak nih tenggorokan nggak enak itu kasih iya. Aja itu.
0: Susah bang kalau sakit tenggorokan. Ayo kerja jualan suara.
1: Makanya, Mbolia kan suaranya kan ngantukin pita suara sudah dijaga.
0: Emang kudu dijaga bener ya.
1: Harus dijaga bener-bener. Minum harus selalu air hangat. Gitu.
0: Ya udah, terima kasih Bang Hasan untuk tipsnya.
1: Oke, Polia, matugas ya, Matia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hasan yang sudah menyempatkan untuk telepon ya di siang hari ini.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Yang lalu biarlah berlalu Abang Pak ya, termasuk Aye. Mau berlalu nih Aye. Karena udah memasuki jam 3 sore Abang Pak ya. Terima kasih banyak udah bergabung dari tadi siang, dari jam 10 sampai sekarang ini. Nanti dilanjut dangdutnya ya bareng Pak Mariana ya sore hari ini. Jadi buat Abang Pak yang dimanapun Abang Pak berada, tetap dengerin Perempat FM Surabaya Jakarta. Ayo pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi buat Abang Pak. Ayo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta.

0: Parite jam 15.
1: Abang Po, sebanyak 141 pelajar dari 50 SD negeri dan swasta mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kecamatan Makassar di Gor Makassar, Jakarta Timur yang berlangsung pada tanggal 12 Mei kemarin hingga hari ini 13 Mei 2026. Wakil Camat Makassar Nur Hilal dalam pembukaan acara tersebut menyatakan bahwa acara ini bertujuan mengecek generasi yang berprestasi serta atlet muda unggul di 5 cabang olahraga yaitu atletik, bulu tangkis, renang, senam, dan pencak silat. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan apresiasi kepada Kampung Literasi Pekijing di Kota Serang, Banten atas keberhasilannya membangun budaya membaca yang dekat dengan masyarakat. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin menyampaikan bahwa kampung ini menjadi contoh luar biasa karena menyediakan kotak-kotak buku di halaman rumah warga yang bisa dibaca siapa saja tanpa syarat yang sulit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

wabarakatuh. Selamat sore ya, Mbak Empo. Ketemu lagi barengan Aipo Mariana di Mari. Request lagu dangdutnya. Siap hadir 2 jam buat Abang Empo ya. Di edisi Rabu 13 Mei 2026. Cuaca panas luar biasa. Gerak-gerak kipas-kipas ya. Ya pasti buat Abang Empo juga yang lagi ngerasa kegerahan. Udah kipas-kipas, rupanya udah pasang AC, udah pasang kipas angin. Masih aja panas sawahnya. Bukan karena cuaca kali, panas karena emang ada yang manas-manasin kali. Ya, jangan jadi kompor dong ah. Cukup cuaca aja yang panas, gak usah ada yang manas-manasin juga udah panas gitu ya Bang Po ya. Tapi kalau yang satu ini sempat memanas nih ya Bang Po, apalagi udah terlanjur viral di media sosial, yaitu Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Kalau Bang Po udah lihat videonya yang beredar di media sosial, ikutan gemes gak sih? Dan pastinya selain itu juga ikutan salut ya sama salah satu siswa yang memberanikan diri ketika dirinya memprotes gitu. Memprotes saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI ya Bang Po. Kalau Bang Po nyimak videonya, di situ kan ada satu siswa perempuan yang dengan lantangnya dia memprotes gitu ya, bahwa dia ngerasa jawabannya sudah benar gitu. Dan dia memprotes di depan para juri, para penonton dan peserta lainnya. Keren ya Bang Po. Nah ini juga mau Ayah tanya nih, karena kan ngomongin soal ketika kita berani ya mengungkapkan sebuah kejujuran atau berani untuk mempertahankan jawaban yang jujur gitu ya. Ini kadang-kadang gak semua orang lo punya Bang Po. Apalagi kalau misalnya Bang Po termasuk orang yang kayak ada sesuatu di depan mata yang itu bertolak belakang dengan aturan misalnya gitu ya. Terus Abang Po termasuk orang yang berani gak sih untuk protes gitu? Kalau misalnya ada sekiranya hal yang gak sejalan gitu ya, di luar aturan, terjadi di depan mata, apapun itu, Abang Po termasuk yang berani protes gak sih? Nah, karena ada orang yang justru udahlah gak usah protes, malas nanti ribut gitu ya. Atau Abang Po termasuk orang gak bisa, kalau Ayah sih Ayah protes Po, Ayah berani untuk menyuarakan pendapat. Nah ini nih yang mau Ayah bahas nih, kalau Abang Po termasuk yang mana tuh? Ketika ada sesuatu di depan mata yang tidak sesuai dengan aturan, yang bertolak belakang dengan aturan atau yang tidak sejalan gitu, Abang Po termasuk orang yang berani gak sih untuk protes, untuk berpendapat gitu? Atau tipe yang ikut aja dah, bis kalau protes-protes takut nanti malah didebatin, malas debat gitu. Kalau Abang Po termasuk yang mana tuh? Silakan dah ikutan komentar di sini ya, sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Dangdutnya

0: Utara, 7 samudra. Banyak banget, Mbak Hep. Satu samudra aja kayaknya susah kita renangi ya, Bompo. Ini 7 samudra ya, tapi itulah lagu ya, Bompo ya. Sebuah kata-kata kiasan yang enak didengar, ungkapan sesuatu yang apa ya? Kayaknya enggak mungkin gitu. Iya enggak sih? Tapi bisa jadi mungkin kalau memang Allah sudah berkehendak ya kan, Tuhan Yang Maha Esa, apapun bisa terjadi ya Abang Po. Tapi yang satu ini juga udah terlanjur terjadi dan terlanjur viral Abang Po. Sebuah aksi protes yang dilakukan oleh seorang siswa SMA N1 Pontianak saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, yang tentunya ini membuat para netizen terkagum-kagum karena dia berani menyuarakan sesuatu yang dia anggap benar gitu. Kadang-kala kan kita kalau misalnya ada di situasi kita ngerasa benar nih ya Bompo, misalnya di sebuah forum atau acara apapun gitu ya, tapi ada orang yang menyalahkan kita gitu. Kadang kita termasuk yang oh yaudah deh malas berdebat. Tapi ada juga yang berani untuk menyuarakan kalau jawaban yang dia punya adalah kebenaran gitu. Nah kalau Bompo termasuk yang mana tuh? Kalau misalnya ada perselisihan termasuk yang berani untuk berdebat, menyuarakan kebenaran, berani protes ketika ada sesuatu yang gak srek, gak sejalan, di luar aturan, atau tipe yang udahlah ikut aja deh po, ntar kalau kita protes, ntar kita didebat malas. Ayo termasuk orang yang malas berdebat, soalnya ada juga yang model-model begitu ya. Itu komen dah di sini sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor, Pak Guru. Kalau protes dengan bukti dan data lengkap, saya sudah biasa, apalagi di arena olahraga katanya, dan di lomba cerdas cermat membawa tim sekolah di tahun 1992, saat itu saya protes ke sekolah tuan rumah dan alhamdulillah jadi pemenang. Keren, luar biasa. Betul, kalau protes dengan bukti dan data lengkap tuh enak sih ya. Artinya kita udah punya sesuatu yang kalau di bawa untuk berargumentasi, kita udah punya ininya ya, datanya gitu ya Pak Lutfi ya. Terima kasih Pak Lutfi komentarnya. 0213504510 di Line Telepon Studio. Halo, assalamualaikum. Terputus, baik kalau gitu. Ya udah kita ke WhatsApp call-nya Propat Jakarta. Ini ada Bang Haris di Jakarta Barat. Assalamualaikum dangdutnyo, Bang Haris.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyonyo, Pemriana.
0: Oke, Bang Haris termasuk orangnya kayak gimana nih? Ketika ada sesuatu yang kurang srek di hati gitu ya, sesuatu yang nggak apa ya, nggak cocok lah gitu sama aturan atau kayaknya ini janggal itu kayaknya. Iya, janggal ya. Nah, Bang Haris termasuk orang yang berani enggak sih untuk protes gitu, Bang?
1: Ya, beranilah, Po. Kalau emang kita benar ya, kan enggak saya benar ya, kita protes aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ngambil aja deh, Po. Tempo hari kan aye ngikutin kuis tuh di salah satu radio ya, kan, Po. Itu jawaban aye benar, ya kan? Waktu pas puasa kemarin kan tuh kan 1447 Hijriah ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Masa di situ dibilangnya 1445 Hijriah.
0: Oh. Kan salah. Ya kan? Padahal Abang jawabnya 1447.
1: Iya, oh, kan okay. Ada kan 1447 yang kemarin nih, Po.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Akhirnya protes tuh. Akhirnya aja dibenerin menang akhirnya.
0: Alhamdulillah. Yeah, karena protes. Abang ngerasa emang Abang benar gitu ya, Bang.
1: Iya, masa 1445 yang kemarin.
0: Dia salah lihat kali itu ya, jadi begitu ya.
1: Ya, itu kasih berapa ya, Po?
0: Iya. Tapi benar sih, kalau emang kita yang ngerasa jawaban kita benar, terus disalah-salahin emang paling gedek ya, Bang ya.
1: Iya, lama aja di WA itu. Menang Pak Haris gitu.
0: Alhamdulillah dah ya. Benar. Nggak sia-sia protes ya.
1: Iya benar.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Dari jam 3 ya kan nunggu terus
0: Iya. Oke dah kalau gitu mau lagu apa jadinya Bang Haris?
1: Lagunya dari ini aja deh. Mansur.
0: Mansurnya si mana tuh?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua empat dong. Dua-dua gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, lagunya buat siapa nih Bang?
1: Buat Pak Mariana,
0: tetap sehat selalu Po ya. Amin, terima kasih.
1: Apa dihidupin makan Po ya, kasih Po ya.
0: Iya, alhamdulillah sih Bang. Tapi kita kalau keluar juga panas, tetap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan juga untuk Pak Haji Kong Dani,
0: Jakarta
1: Lu, itu Pak Lutfi, Pak Bambang, Bang Hasan, Bu Umi, Bu Hayati, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Pak Haji Amsa, dan semuanya deh pok.
0: Semua aja dah ya. Biar pada nyaut dah sore hari ini.
1: Salam sehat selalu pok ya.
0: Iya, makasih Bang Ari, sama-sama juga ya.
1: Sama-sama pok.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren nih Bang Haris berani untuk bersuara alias berani untuk protes. Karena dia ngerasa jawabannya benar, ngapa disalah-salahin. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil dari protesnya dia itu. Ternyata Bang Haris menang ya, menang kuis ya, kuis radio tadi ya Abang Po ya. Iya, kita nyapa lagi deh 0213504510 di studio ada siapa nih. Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam Dangdutnyo.
0: Tumben jam segini udah nyaut. Iya dong tumben jam segini nyaut, biasanya tengah terakhir dah baru nyaut si Bang Zen.
2: Habis kekeringan jadi
0: ya Allah
2: terbasa lagi.
0: Kekeringan?
2: Hah? Panas.
0: Oh. Dikata mah kekeringan beneran, makanya kebagusan bukannya airnya banyak ya?
2: Alhamdulillah po, di sini saya perhatiin nggak ada yang kering po.
0: Alhamdulillah, iya. Maksudnya juga banyak, pohon juga masih banyak, nggak usah khawatir. Ya.
2: Hanya bilang sama laki.
0: Ngapa?
2: Rumah di kebagusan, insya Allah. Gak ada halangan banjir.
0: Amin, amin. Tuh kalau ada rezeki kita melipir ke sana dah ah, ya udah mahal rumahnya di sono.
2: Po Mariana.
0: Iya, iya, gimana Bang Zen?
2: Kok ngalamin, Po. Tapi udah berapa tahun yang lalu.
0: Ini tema kita ya. Berani kayak, untuk protes ya.
2: Saya protes tuh kan. Cuman protes itu saya langsung sama direkturnya tuh.
0: Wih, ngeri banget. Nah,
2: buat ini masalah radio gitu kan. Saya cuma bilang begini sama penyiarnya kan.
0: Iya.
2: Pak penyiar itu tanpa pendengar ada apa-apanya kalimat itu saya ambil dari radio lain kan benar kan kalau dia ngoceh-ngoceh kan kalau gak ada yang dengerin kan benar ya
0: iya benar-benar
2: nggak ada yang terima
0: gitu.
2: Saya langsung telepon ke direktur saya tuh.
0: Oh iya aduh
2: kalau bisa diterima ya diterima tapi ada momen acara taklim gitu setelah itu saya disidang saya di sidang dikerubutin rame-rame dikelilingin saya nggak ada yang lain saya doang sendiri gitu ya tapi alhamdulillahnya si direktur itu ngerti gitu paham yang saya maksud ya. Bisa diterima ya, cuman gitu penyiar-penyiar akhirnya nggak seneng sama saya gitu dan akhirnya ya saya mundur sendiri
0: gitu
2: malah gitu jadi karena arogan dari penyiarnya.
0: Oh gitu ya Bang. Oke dah. Tapi maksudnya Abang udah berani bersuara ya. Kalau Abang rasa Abang bener ya Bang.
2: Ya karena penyiar itu memanfaatkan pendengar untuk meminta di luar.
0: Meminta,
2: itu yang saya gak senang.
0: Meminta di luar maksudnya gitu. Apa sih? Meminta di luar maksudnya apa tuh?
2: Akhirnya infak gitu, tolong bantu ini.
0: Oh walah, waduh.
2: Diambilin nama dia terus jadi di WA, di Jopri gitu dari belakang. Nah pimpinannya tuh nggak tahu.
0: Waduh.
2: Nah saya paling kalau kayak gitu tuh,
0: kayak
2: langsung elidah jatuh. Malah saya di.
0: iya. Waduh, iya. Oke, tapi akhirnya abang deh ya yang mundur untuk tidak mendengarkan radio itu lagi gitu.
2: Iya betul Po. Oke. Ini saya perhatiin ya orang-orang yang saya maksud itu keluar semua. Dikeluarin.
0: Oke. Iya. Oke. Sip dah kalau gitu berarti Abang termasuk yang berani ya menyuarakan pendapat ya Bang ya nggak malu nggak takut gitu ya Bang ya kalau ngerasa berdiri bener ya. Oke.
2: Lagi kita bener buat apa kita tidak malu kok.
0: Bener. Iya. Apa itu?
2: Boleh apa kan Bu orang Tanjung Gae orang sana ya Pejaten ya.
0: Apa? Saya
2: kemarin penanya itu.
0: Apaan?
2: Bakso yang viral daerah mana sih Pejatennya?
0: Siapa?
2: Bakso.
0: Bakso.
2: Iya, yang lagi viral daerah mana sih Pejaten?
0: Bakso apaan yang viral ya? Kita bukan Pejaten, kita Jati Padang.
2: Oh,
0: jauh Pejaten mah sono rumahnya Maya Estianti, Pejaten noh. Ini kena tetangga kali ah. Ah.
2: Kakaknya situ.
0: Iya.
2: Beda emak ya?
0: Beda emak, beda bapak, beda nenek dan tuh kita ya. Oke, Bang Zen mau lagu apa Bang Zen?
2: Pengen denger lagu ini dong, Pok.
0: Apa?
2: Lu bisa gak di-play?
0: Apaan?
2: Selendang Biru, Pok.
0: Selendang Biru. Permasalahan lagunya ada gak? Ada nih, Happy Asmara. Tapi Happy tadi udah diputer. Ya, yang Vida Ape mau. Bukan. Vida Ape? Vida Ape yang nyanyi.
2: Ya udah, play dah.
0: Play dah, play aja. Ya udah kalau gitu, tunggu lagunya ya. Makasih Bang Zen.
2: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Iya.
2: Semoga pada sehat.
0: Amin amin amin.
2: Buat Pomariana,
0: ya.
2: Warga semoga sehat.
0: Amin, terima kasih Bang Zen.
2: Yap.
0: Ya.
2: Ya kata panas, auranya tetap stabil ya, cakep.
0: Iya, alhamdulillah ya, pokoknya. Oke, Bang, makasih Bang. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Zen juga termasuk orang yang berani untuk bersuara ya. Kenapa takut kalau kita benar? Iya, kayak Mak Ayah juga dulu gitu. Ngapain takut jadi orang? Kalau emang kagak salah, ya lawan, protes aja. Orang sama-sama makan nasi kok. Ya dulu Mak Ayah tuh ngomongnya gitu tuh, Bang Po. Kecuali dia makan batu, baru kita boleh takut.

0: Din. Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya. Tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Abang Po, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka dah di mari di 0213504510. WhatsApp juga boleh 0812-1124928. Aduh, po kecepetan nyebutinnya. Ulang. Teleponnya 0213504510. Udah, WhatsAppnya 0812-1124928. Nah, udah dicatat dah tuh ya. Ini masih ngomongin soal apakah Abang Po termasuk orang yang berani mengutarakan sebuah kayak ibaratnya berani protes dah gitu. Abang Po orang yang berani protes gak sih apabila ada sesuatu yang kayak kagak strek gitu, janggal atau kayaknya ini gak sesuai sama aturan nih gitu. Nah, tipe-tipe yang berani protes gak sih, atau aduh enggak deh, udah biarin aja dah, terserah lo aja misalnya. Males debat-debat terus ujung-ujungnya ribut po. Ah, kira-kira yang mana, atau pernah punya pengalaman boleh bisa diceritain di sini ya. Bisa langsung WhatsApp aja atau mau telepon. Kita ke telepon studio dulu ya. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam nyok. Po Mariana Swendi, selamat sore.
0: Sore. Tawa iya. Ya. Lah iya, semangat banget abisannya. Bis makan siang ya, apaan sih?
1: Karena temanya ini yang saya paling suka, orang protes. Saya kalau paling suka protes. Lah iya. Saya kalau ada yang kejar-kejar sama saya selalu protes.
0: Oke, contohnya apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada penyiar yang yang nyeleneh aja saya protes.
0: Oh gitu, ya Allah.
1: Iya, ada penyiar yang nyeleneh gitu, bahasanya bahasanya nggak sopan, melanggar apa-apa, saya protes. Tunggu. Karena saya kan gini, Po.
0: Gimana,
1: Po? Saya di radio komunitas, punya komunitas radio di Cirende. 107.9 FM. Gitu, saya selalu protes kalau penyiar yang begitu. Walaupun itu, jagalah etika penyiar walaupun kita di radio komunitas.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya protes, Po. Pokoknya saya paling orangnya nggak bisa deh, gatel deh mulutnya kalau nggak mau protes. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Apapun. Iya. Kayak kemarin aja ini masalah guru di sini juga, cara istri saya nggak mau protes deh. Ini buat apa? Ini buat apa? Terus ngapain sih kalau anak-anak nari terus disawer, fungsinya apa? Itu buat guru-guru juga. Itu perlu protes.
0: Okay.
1: Udah di belakang pada ngedume. Mahalan 90.000 gini-gini. Kenapa tadi enggak ngomong?
0: Nah.
1: Ibu-ibu ah. Okay. Kenapa tadi enggak ngomong gitu loh? Heeh. Mau ngomong di belakang Mas, enggak mau denger.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita protes di depan kan jangan segitu apa? Gimana kalau pego?
0: Iya.
1: Jadi 180 kalau dua orang kan 180.
0: Heeh.
1: Jadi kan 90.000.
0: Iya.
1: Nah, kalau kemahalan aja protes tadi enggak di belakang pada ngedume percuma. Gitu.
0: Oke. Jadi intinya Bapak, iya. Jadi intinya Bapak orang yang berani bersuara ya Pak ya. Kalau emang dirasa itu nggak serak gitu ya.
1: Untuk kebenaran saya berani. Okay. Sampai dimanapun.
0: Siap, luar biasa. Oke dah kalau gitu.
1: Nggak takut diapain. Untuk kebenaran. Saya dicekal masuk di ini, ayo. Berdasarkan dengan ayah peraturannya kok. Hukumnya ada, ininya ada.
0: Baik. Oke, siap dah kalau gitu. Mau lagu apa nih, lagu dangdutnya?
1: Lagunya berkarakternya yang apa sih akhirnya berkritik itu, yang mengandung kritik Bang Haji Oma.
0: Apa ya? Nggak tahu dah.
1: Ini aja itu bersatulah ada nggak?
0: Gimana?
1: Bersatulah Bang Haji Oma.
0: Kayaknya yang belum masuk deh lagunya. Bersatulah. Yang lain aja deh, yang bisa kita puterin nih di sini, apa Pak? Yang enak gitu buat goyang sore-sore gini nih, ya. Biar semangat.
1: Pendusta Hamdan Atete.
0: Apa?
1: Pendusta Hamdan Atete.
0: Pendusta Hamdan Atete. Oke, siap lagunya ada.
1: Oke, buat Bang Aris. Buat Abang tadi siapa tuh? Bang Jen ya, Ujen ya.
0: Bang Jen di Jakarta ya.
1: Oke, Bang Jen, satu semangat sama saya Bang Jen ya. Satu karakter kayak Bang Aris juga, Bang Aris ya, gitu. Wah, jangan takut Bang Aris kalau yang ada aja nenek protes aja. Aparat juga walaupun RT RW juga kalau salah protes aja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Baik kalau gitu. Okay, makasih ya Pak Hasan ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia Bang Hasanuddin atau Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor ya. Kalau ngerasa benar ya kenapa harus takut untuk bersuara gitu ya, memberikan pendapat, protes kalau emang nggak sesuai gitu ya Bompo ya. Jangan berani di belakang, iya benar makanan yang begitu. Ngedumulnya berani di belakang, tadi aja pas disuruh sesi tanya jawab, ada yang mau memberikan komentar atau ada yang kurang setuju dengan ini misalnya. Diem aja, tapi kalau udah selesai pertemuan di belakang baru ngedumel. Jangan begitu mah aturan mah ya, iya sih. Tapi ya balik lagi kadang-kadang ke karakter orang tuh kan beda-beda ya Bang Po ya. Ada yang memang tipe yang percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Tapi ada juga yang tipe sebenarnya dia pengen protes, cuma kayak aduh ntar kalau ngomong salah disurakin lagi. Apalagi kalau misalnya di depan orang banyak, misalnya gitu ya. Mental setiap orang juga beda-beda. Nanti deh kita sambung lagi ya, ngomongin soal tema sore hari ini. Berani protes kah Abang Po kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa gak cocok, menyalahi aturan, kurang serak di hati, janggal gitu ya. Silakan, boleh ikutan komentar di sini sambil request lagu dangdutnya ya. Di 0213504510, WhatsApp ke 0811 di 0812-1124-928. Ayo bakal balik lagi abis kabar berita dulu di jam 4 sore ya. Abis itu tetap di mari dah kita requestan lagi nanti lanjut. Tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

mengubah tempat pembuangan sampah liar di Jalan RE Marta Dinata menjadi taman lingkungan yang asri guna menciptakan kawasan yang lebih bersih dan nyaman. Wakil Camat Tanjung Priuk Dwi Panji Forkiantoro menjelaskan bahwa penilaian ini dilakukan agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di jalur utama yang saat ini telah dipercantik dengan tanaman. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mengadakan pelatihan khusus bagi pelaku usaha kreatif agar lebih mahir menggunakan teknologi digital dalam persaingan pasar. Dalam acara bertema Naik Kelas Go Digital yang digelar pada hari ini 13 Mei, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekraf Adi Muhtar Rifai menjelaskan bahwa sektor ekonomi kreatif saat ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang sangat penting. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: hari ini sambil update informasi lalu lintas dan cuaca di sekitar Abang Po. Gimana nih sore hari ini yang udah mulai OTW? Maklum deh, besok kan libur Po, tanggal merah. Jadi kita mau pulang-pulang cepet nih. Besok mau pergi soalnya, atau besok mau ada acara. Besok mau nginep ke rumah mertua, apa mau kemana kek, pokoknya terserah deh. Di update dah ya, gimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini sambil request lagu dangdut. Sambil ikutan tema di sore hari ini lagi ngebahas soal Abang Po termasuk orang yang berani protes gak sih? Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya ini gak sependapat deh, kayak yang ada di pikiran Aye, terus kayak gak serak, janggal gitu. Karena kan tiap orang beda-beda ya, mentalnya, keberaniannya tuh tiap orang beda-beda gitu. Abang Po gimana nih komentarnya? 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Monggo yang mau ikutan komentar sambil request lagu dangdutnya ya. Ada Pak Budi Prayitno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi. Pomariana, kalau Aye termasuk orang yang diem kalau ada hal yang kagak serak sama Aye. Contoh nih ya, katanya sekarang di Bogor hampir di setiap perempatan pasti ada pengamen yang pakai alat-alat listrik tuh ya. Aye sih sebenarnya kagak setuju tuh, tapi Aye kagak protes gitu sih Po. Iya, diemin aja apa begitu ya. Habis gimana dong ya kan? Ya selama gak ganggu lalu lintas sih, kalau Aye secara pribadi sih gak apa-apa sih Po. Pak, selama dia nggak ganggu kita berlalu lintas ya Pak. Biasanya memang ada di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Terima kasih Pak Budi ya komentarnya. Terus juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yayat ya. Protes didasari atas kebenaran, ya saya sih setuju sekali. Requestnya 2 kursi. Udah barusan kita puterin lagunya buat Pak Yayat ya. Terima kasih Pak Yayat. Di 0213504510, Aye juga masih nunggu komentarnya Abang Po nih. Yang mau telepon WhatsApp juga boleh. Ini yang telepon, ini kayaknya lagi pada berebutan deh. Ya, ya udah sabar aja, siapa duluan kayak masuk ya. Tapi di line telepon studio udah ada yang gabung nih. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Jamal.
1: Iya, Pak.
0: Bang Jamal termasuk orang yang berani gak sih Bang protes kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya gak sesuai sama pendapat abang gitu, atau gak sesuai sama aturan misalnya. Termasuk yang berani protes gak Bang?
1: Oh protes karena benar sih, gak apa-apa Po gitu ya.
0: Oh gitu, kalau ya. Protes karena untuk kebenaran mah gak apa-apa gitu ya Bang.
1: Kita benar atau ya, ngelain aturan gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk menggunakan aturan ya, ini juga gitu ya.
0: Oke.
1: Protes juga gitu ya.
0: Berarti gak masalah ya Bang ya, kalau begitu ya.
1: Nggak masalah Po gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Protes hak ini apa hak aja sih setiap orang gitu cuma ya.
0: Ya. Oke, baik kalau gitu. Mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya ini ya Po. Goyang Nusantara ya.
0: Goyang Nusantara dari Dua Anggrek ya?
1: Ya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Ini buat Hasannya yang dari Kabupaten Bogor ya. Ada Abah Yusuhanda juga di Kabupaten itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada ini juga Kong Dani ya. Ada apa lagi ya? Sama Ani ya.
0: Oke.
1: Apa lagi ya? Kak Kunjo yang di Kalimantan ya.
0: Oke deh, boleh.
1: Ini misalkan buat Empok yang bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Udah lagi di KRRI nih, Po.
0: Oh iya.
1: Jarang-jarang.
0: Terima kasih ya Bang Jamal ya. Ya. Oke deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung, Banten, Abang Po termasuk orang yang berani protes juga kalau misalnya ada sesuatu yang gak serak di hati, gak sesuai sama pendapat dia gitu ya. Requestnya tadi Goyang Nusantara dari Dua Anggrek ya. Ya kita ke WhatsApp deh, ada yang gabung juga nih Abang Po ya. Kita sapa dulu deh nih, ada Pak Joyo di Sidoarjo. Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam Dangdut nyok. Gimana punya kabar Bu Maria?
0: Kabar baik Alhamdulillah. Gimana Pak Joyo, termasuk orang yang berani gak sih buat protes nih kalau misalnya ada sesuatu yang kurang srek gitu?
2: Selalu berani aku. Sama aparat aja aku berani walaupun
0: wow.
2: Kita gak salah loh ya.
0: Selama kita gak salah ya Pak.
2: Kayak kemarin tuh habis lebaran aku berani mengatakan sama dia.
0: Apa tuh?
2: Ya itu.
0: Protes, aku, Bapak protes ya. Nih.
2: Iya.
0: Kenapa tuh? Kenapa bisa protes?
2: Dia di Rebo lah ketemu sama aku.
0: Siapa ini?
2: Dia bilang ya orang dah.
0: Oh.
2: Katanya mau nikah sama aku, ternyata dia sama temanku di Duri, diantri orang tiket.
0: Oh my god, oh my.

0: Ikat ya udah. Mau lagu apa nih Pak? Jadinya requestan lagu dangdutnya nih Pak.
1: Rani bisa nggak Rani?
0: Rani, Muksin Alatas.
1: Bukan dari Mansur.
0: Mansurnya udah diputer tadi.
1: Oh udah.
0: Oh. Mansur udah diputer tadi di awal-awal. Yang lain dah yang lain.
1: Arjun.
0: Ya?
1: Arjun.
0: Arjun requestnya. Oke, okay. Arjun yang mungkin versinya siapa? Gery Mahesa.
1: Iya. Dari
0: Tasya Rosmala.
1: Iya udah, nggak apa-apa Tasya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Mungkin anak empatnya itu dari itu juga, mungkin dari Ngelonte juga itu anak empatnya itu.
0: Oke dah kalau gitu ya. Terima kasih Pak Joyo. Agak terputus-putus teleponnya ya. Ya maklum kali di Sidoarjo ya, rada jauh gitu kali dari Jakarta. Yaudah deh, kita undang juga yang lain mau ikutan komentar di sini. Lagi ngomongin soal sesuatu yang kaitannya dengan keberanian. Apakah Abang Putra termasuk orang yang berani? Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas di hati, misalnya mau protes gitu ya. Kadang ada juga loh yang soalnya takut gitu ya untuk protes gitu. Takut berdebat, takut nanti disalahin gitu ya. Kalau yang satu ini gimana nih? Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam Dangdutnyo, nyok-nyok-nyo, pamannya mah.
0: Ya Bumi, silakan Bumi, gimana komentarnya Bu?
2: Halo, saya dulu pernah sama dokter puskesmas itu, kepala puskesmas.
0: Kenapa?
2: Kan saya waktu itu ketahuan sakit gula. Nah terus saya periksa sama itu dokternya yang kepala puskesmas. Tanya saya, dok, ibu ini dulu kader kok bisa sakit gula? Oh, katanya gitu.
0: Oh gitu. Lah,
2: saya katakan begitu kok langsung hati saya gak enak gitu. Lah, mas kader sakit gula gimana dok? Saya juga maunya sehat, saya gak mau sakit dok. Kayak gitu. Kalau dokter apa mau biar jadi dokter suruh sakit mau kan mesti nggak ada orang mau suruh ditanya sakit.
0: Benar.
2: Nah, terus akhirnya dia mungkin kesel saya dikasih surat. Yaudah sekarang ibu pindah periksanya ke RSUD aja. Nggak apa-apa dok. Barangkali di sana dokternya lebih baik, lebih sayang sama pasien kayak gitu. Kok 160 gak turun-turun katanya. Lah gimana, saya juga maunya sehat ya. Dipindah gak apa-apa dok kayak gitu. Nanti saya pindah ke sana, mudah-mudahan dokternya lebih baik, sayang sama pasien, gak ngapain saya gitu. Akhirnya saya pindah ke RSUD, memang dokternya ternyata lebih baik. Dan saya lihat dokter itu periksa juga ke dokter di situ, ya tapi diem aja. Rasain dokter juga sekarang sakit. Sekarang periksa dokter emang ditanyain mau, suruh sakit, ditawarin kan gak mau. Ya udah, saya ketemu saya diem aja. Akhirnya sampai sekarang saya tiap bulan rutin periksa ke RSUD itu untuk check up gitu, Bu Mariana. Saya kalau dikatain rasanya itu kadang sakit hati gitu loh. Apalagi ya namanya memang saya sakit, kok bukan dikasih kata-kata yang enak, malah dikatain kader kok malah sakit gitu.
0: Dinyinyirin kader, gitu ya Bu, dinyinyirin ya.
2: Ya kader kan orang juga, dokter juga orang. Kalau waktu dokter udah tua kayak saya terus sakit, apa dokter bisa nawar kayak gitu.
0: Nah dibantah. Oke, okay. Baik deh kalau gitu. Ya, ya. Intinya terus semangat ya Bumi ya. Jangan terpengaruh dengan apapun ya Bu. Iya. Ya, ini mau lagu apa nih Bu? Mau lagu apa?
2: Apa tadi ya Inul itu? Hidupku untuk cinta.
0: Oh, hidupku untuk cinta. Oke.
2: Okay. Ya, itu
0: lagu
2: salam ya
0: Bu
2: ya.
0: Capek tuh.
2: Salam untuk Pak Bambang, untuk Pak Ali Topan. Bangun Pak Ali. Ayo dangdut no.
0: Dia mah gak usah dikangenin, ntar juga datang diri.
2: Iya. Ya namanya sampai sono sini tidur. Iya, iya. Ini udah nyok, ntar kehabisan.
0: Yaudah kalau gitu.
2: Sama Pak Iwan Santoso. Terus ini juga Pak Andang. Ya semuanya aja deh Pak. Terutama Pak Mariana. Sehat selalu ya Pak.
0: Amin, makasih Bumi.
2: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia ya. Oke Bapak, entah kita anterin dulu dah nih requestan lagu dangdutnya ya. Ada Inul Daratista, ada Gery Mahesa, duetnya Mata Syarom Semala dan juga Dua Anggrek. Abis itu lanjut lagi di sini, request lagu dangdut silakan di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Balik lagi di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut Abang Po. Ya pasti sembari request, sambil update juga informasi di sekitar Abang Po ya. Lalu lintasnya, cuacanya seperti apa. Sambil kita gabung di tema kita di sore hari ini, ngomongin soal Abang Po termasuk orang yang berani mengutarakan pendapat gak sih di depan umum, atau berani protes gak sih. Intinya kan setiap orang tuh punya keberanian yang berbeda-beda ya. Ada yang sebenarnya pengen protes Po, cuma malu ah gitu. Ada juga yang ngapain malu, protes aja kalau emang itu ngerasa sesuatu hal yang kaitannya dengan kalau kita bener, kenapa harus takut, kenapa harus malu gitu. Itu yang kita bahas di sore hari ini ya Abang Po ya. Yang pasti masih dibuka nih line telepon maupun WhatsApp ya. Silakan bisa gabung untuk WhatsApp-nya, ada Kang Mas di Tangerang nih. Selamat sore Po. Di kampung Aye kalau ada pembagian bansos dari pemerintah, kadang yang mampu dapat, yang kagak mampu malah kagak dapat Po. Saya sih protes Po ke Pak RT, ke PKD Kades, katanya ke Pak Kades. Saya langsung protes katanya gitu. Wah, kalau lagi gitu langsung aja emang ya. Kalau emang ngerasa misalnya kategori yang tidak mampu terus nggak dapet, ya harusnya kan dapet ya Bang Po ya. Jadi silakan bisa diprotes ya, tapi protesnya baik-baik ya. Roma Irama deh judulnya perbedaan, coba deh kita cari dulu ya Pak Masdi di Tangerang, perbedaannya Roma Irama masuk nggak nih ke kita. Belum masuk lagunya. Roma Irama yang lain deh coba dah ya, bisa WhatsApp atau telepon lagi. Ini di telepon studio ada yang kita gabung juga Bang Po, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Nyak, nyak, nyak.
1: Halo, siapa di mana nih?
2: Salam.
1: Iya.
2: Ini dengan siapa di mana nih?
1: Di on the nelpon. Orang on nelpon, kalau kita tanya jangan nanya balik, jadi bingung dah.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Iya, dengan Moe, dengan siapa? Ini damkar, Pak. Mana
2: ya?
1: Ini damkar.
2: Damkar. Disemprot dong.
1: Iya, ini saya mau semprot nih Bapak nih. Jangan main-main nih. Bang, lupa. Yo. Bang siapa ya namanya ya? Lupa deh.
2: Ali.
1: Ntar Bang Ali marah loh.
2: Ali sakit.
1: Idi. Ngeri banget. Pak Ali Syakib ya, udah jadi pejabat sekarang, pejabat daerah ya. Iya. Kalau gitu ayah empoknya deh Nabila Syakib. Bang lupa deh. Abang di siapa sih, lupa deh, di Cakung ya. Ini mah tahu.
2: Mantan ini presiden, wakil.
1: Siapa sih?
2: Wakil presiden nggak jadi.
1: Di siapa? Nggak tahu mikir-mikir aja.
2: Sandi.
1: Oh ya Allah, Bang Sandi. Mantan wakil presiden, kandidat waktu itu kan belum sempat jadi ya, Pak Sandi.
2: Masa udah lupa sih. Kapan cendol? Bareng.
1: Maaf Bang Sandi, maaf. Bang Sandi termasuk orang yang berani protes enggak Bang Sandi? Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu, kayak enggak sepaham nih, atau kayaknya enggak sesuai aturan gitu. Tiba yang berani protes enggak, Bang?
2: Berani, Pak.
1: Berani ya.
2: Misalnya ada yang nyelak. Nyelak beli karcis tuh.
1: Iya, nyelak antrian.
2: Bukan
1: ya.
2: Bukan antri, malah nyerobot dia.
1: Nah, Po. Itu dia. Pernah kejadian apa tuh begitu?
2: Pernah, Po.
1: Terus?
2: Iya.
1: Akhirnya?
2: Ya saya suruh ke belakang.
1: Suruh ikut antrian ya, enggak boleh nyelak.
2: Antri.
1: Ya.
2: Antri.
1: Oke dah.
2: Apalagi pejabat, Po. Bunyi ngiung-ngiung itu, Po.
1: Ngiung-ngiung.
2: Agak mau ngantri.
1: Terus berani Abang protes tuh, berani?
2: Saya standarin motor saya.
1: Asik. Terus? Terus abis
2: saya
1: itu?
2: Turun.
1: Protes.
2: Iya protes kok. Antri dong.
1: Antri dong. Iya. Semua juga pengen pulang gitu ya. Semua juga pengen kerja gitu ya. Oke dah kalau gitu. Mau lagu apa
2: panas
1: deh Bang?
2: Panas banget kok ini.
1: Iya sama, di Monas juga masih cerah nih cuacanya. Lagu apa Bang, lagu dangdutnya?
2: Abis mandi ini.
1: Ya udah mandi lagi dah kalau begitu, kalau masih gerah juga. Bang Sandi mau lagu apa?
2: Apa ya yang enak ini?
1: Ya Allah, ya udah kalau begini.
2: Duit.
1: Duit. Duitnya siapa tuh?
2: Endang Kurnia.
1: Oke, siap. Oke deh.
2: Duit dikejar-kejar dia kabur.
1: Ya kan jangan ngejar, tungguin aja ntar juga ada yang ngasih. Entar juga ada.
2: Yaudah ya, Po ya.
1: Ya udah kalau gitu Bang Sandi, makasih ya.
2: Hati-hati pulang, Po.
1: Iya, sama-sama, makasih ya, Bang. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pas banget nih Bang Sandi requestnya duit dari Endang Kurnia, Pak Pak Masdi di Tangerang requestnya rupiah dari Roma Irama. Oh, pas ya. Kok bisa pas begini ya? Ya udah kalau gitu Bang Pos, satu penelpon lagi deh ya, kita sapa. Nanti kita puterin 3 lagu sekaligus requestannya. Habis itu masuk ke segmen terakhir ya Bang Pos ya. Di WhatsApp call gantian. Tadi udah telepon studio, sekarang WhatsApp call ada Mbah Kusna di Pasar Rebo Jakarta. Halo, assalamualaikum Mbah Kusna.
3: Waalaikumsalam, dangdut. Nyok,
1: iya. Iya, Mbah Kusna. Bah, gimana Bah? Tadi udah nyimak ya yang ayah lagi obrolin ya Bah.
3: Mendung.
1: Abah, mohon maaf. Kita ngobrol di telepon aja Bah, nggak usah monitor radionya. Kita ngobrol di telepon aja.
3: Iya.
1: Gimana? Kalau menurut Abah nih, tadi udah nyimak ya yang ayah lagi obrolin, apaan temanya? Soal berani protes gitu. Abah termasuk orang yang berani protes nggak nih Bah?
3: Ya protes aja, cuman agak ya dengan cara yang baik lah.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul. Ya,
3: jawabannya pakai begini, main urut pengen dapet saya gitu.
1: Oh harus begitu ya ngomongnya.
3: Ya kalau salah ya kita protes, cuman bilangnya baik-baik, bilang aja begini, main urut pengen dapet saya.
1: Gitu. Oke.
3: Okay. Cuman ada Bo yang saya nggak bisa protes.
1: Apa tuh?
3: Ustadz.
1: Kenapa gak bisa diprotes?
3: Enggak, diem aja lah. Misalnya jadi imamnya panjang-panjang banget, biarin aja dah. Kalau gak bisa kabur. Kalau gak bisa kabur aja dah.
1: Oke, bagus nah.
3: Yaudah Pak.
1: Malah gue dangdutnya apa nih?
3: Wah, aduh. Itu kenapa sih kagak ada Mas Hibi sih? Mas Hibi kagak ada, kenapa sih? Padahal anak Betawi itu lah.
1: Maksudnya gimana tuh? Ini kan bukan requestan lagu Betawi, Bah, lagu dangdut.
3: Bukan, iya tahu itu Mas Habi maksudnya, Mas Habi. Lagu-lagu Mas Habi gitu.
1: Oh, penyanyinya.
3: Iya, enggak ada ya gitu.
1: Belum masuk, Bah. Coba nanti kita rekomendasiin ke MD kita ya, Bah, Mas Habi ya.
3: Kan, iya. Ya kayak yang lainnya minta lagu itu aja Hamdan aja deh.
1: Hamdan udah. Hamdan. Udah diputer.
3: Udah tadi, ya. Oh. Balik-balik lagi gak enak sama lagu itu. Karang setajam lah.
1: Tajamnya karang kebalik.
3: Okay. Ya itu aja lagi deh enak.
1: Iya deh Bah.
3: Makasih
1: Bah. Sama-sama Abah. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Pak, yaudah kita puterin dulu ya requestan lagu dangdutnya nih ya. Biar nanti keburu nih masuk di segmen terakhir ya. Soalnya ada beberapa informasi kaitannya dengan tema sore hari ini yang memang Ayah bahas. Terinspirasi dari keberanian seorang siswa pada saat dia mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang viral belakangan ini gitu ya. Dia berani protes ketika jawabannya, dia ngerasa jawabannya benar gitu. Dia berani protes di depan juri, di depan penonton gitu ya. Dan aksi protesnya ini menuai banyak komentar positif gitu dari netizen. Nah kira-kira kelanjutan informasi seperti apa nanti di segmen terakhir ya. Abis lagu-lagu yang berikut ini tetap di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Sampai di segmen terakhir Abang Po ngebahas tema di sore hari ini kaitannya dengan Abang Po termasuk orang yang berani untuk protes gak sih gitu ya, ketika ada sesuatu yang sepertinya tidak cocok gitu ya, atau menyalahi aturan, atau kayaknya gak sependapat deh sama AY. Kan sebenarnya itu sah-sah aja ya Abang Po ya, seperti Mbak Kusna tadi bilang, protes mah silakan aja tapi dengan bahasa yang baik dan sopan gitu, ada etikanya juga gitu. Tapi kenapa sih Po Nana ngebahas soal protes? Soalnya nih, kalau Abang Po aktif di media sosial, ini tuh beberapa hari belakangan ini lagi rame di media sosial perkara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Jadi ini kan pesertanya tuh anak sekolah gitu. Jadi ada satu siswa yang dia tuh protes karena dia ngerasa jawabannya tuh benar gitu. Dia protes di depan juri, di depan penonton gitu Abang Po, dan aksi protesnya ini menuai banyak pujian gitu dari para netizen gitu. Nah, siswa SMA N1 Pontianak mengungkapkan bagaimana mereka bisa berani protes saat mengikuti lomba tersebut. Jadi mereka ini mengatakan keberanian tersebut datang dari koneksi hubungan alias chemistry yang terbangun di antara mereka Bang Po. Ini menurut dari salah satu siswa peserta dari SMA N1 Pontianak, Almira, saat ditemui kemarin ya Abang Po ya. Jadi si Almira ini katanya kelompoknya itu berani memprotes juri karena merasa benar. Dan dia mengatakan jawaban yang disampaikan oleh tim lainnya sama dengan yang dia sampaikan gitu. Tapi timnya itu malah justru sama juri disalahkan gitu Bang Po. Dan yang pasti jadi memang di kesempatan ini juga pada saat si si siswa SMA N1 Pontianak ini mengutarakan pendapatnya bahwa jawabannya itu benar gitu ya. Ini dari netizen sendiri melihatnya kok berani banget nih anak sekolah gitu Abang Po. Jadi kalau menurut komentar dari pihak sekolah, jadi memang kalau di sana itu memang sudah dibangun yang namanya chemistry gitu ya, koneksi hubungan antar siswa gitu Abang Po. Jadi chemistry ini dibangun agar lomba bisa berjalan dengan mudah. Dan fokus mereka saat latihan juga bukan hanya untuk belajar, tapi juga bisa membangun memori gitu. Jadi saat mereka berlatih, evaluasi juga rutin dilakukan. Nah, evaluasi ini menekankan keterbukaan satu sama lain gitu. Jadi setelah video protes viral tersebut ya, ini akhirnya banyak yang ibaratnya tuh mendukung lah aksi dari siswi SMA N1 Pontianak ini yang mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI ya Bang Po. Tapi yang tadi Ayah bilang ya, sebenarnya balik lagi ke masing-masing karakter seseorang. Ada juga yang memang dia tahu di hal tersebut salah, dia pengen protes tapi malu, gak pede gitu ya. Nah, ini sih yang harus dijadiin perhatian ya Bang Po. Karena memang ternyata ini kaitannya sama psikologi juga ya. Ini menurut psikolog pendidikan Madeline Jessica MPSI psikolog ya, menilai situasi ini memperlihatkan pentingnya mengajarkan anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat ketika mereka diperlakukan tidak adil. Nah, menurut psikolog Madeline, keberanian anak untuk speak up ya, bersuara, berkaitan erat dengan perkembangan rasa percaya diri, harga diri, dan keberanian sosial gitu. Jadi dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus jadi ini kayak fase ketika anak mulai menilai adanya menilai dirinya berdasarkan bagaimana lingkungan menghargai usaha dan suaranya gitu. Dan sebaliknya, saat anak berani menyampaikan keberatan dengan sopan, hal tersebut menunjukkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang merasa didengar oleh orang dewasa cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik, lebih percaya diri dalam situasi sosial maupun akademik. Tuh, jadi mulai sekarang kita kudu tanemin anak-anak kita kepercayaan diri, menghargai pendapat mereka supaya kelak kalau mereka bersuara gitu ya, mereka gak takut gitu ketika ada sesuatu yang dirasa harus speak up, harus bersuara, anak-anak kita gak takut, percaya diri gitu, memiliki keberanian gitu Abang Po. Jadi ya luar biasa lah ya. Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik ya untuk para siswa, orang dewasa juga ya Abang Po ya. Karena ibaratnya tuh ini bisa jadi contoh lah buat kita jadi lebih berani gitu ya untuk bersuara gitu ya Abang Po. Baiklah kalau gitu ini kayaknya penutup deh ya sekaligus ya, karena ini masih lanjut temenin Abang Po di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama dan lanjut di program lainnya di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Jambrite jam 17.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mengadakan sosialisasi gerakan pilah sampah di RP Tra Tidung Ceria, Kelurahan Pulau Tidung, guna mengajak warga mengelola limbah rumah tangga dengan lebih baik. Dalam kegiatan yang berlangsung Selasa kemarin, Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Kepulauan Seribu, Rizal Lestariningsi, memberikan edukasi mengenai jenis-jenis sampah serta cara pengolahannya agar warga dapat memisahkan antara sampah organik, plastik hingga bahan berbahaya. Beralih ke informasi yang lain, ratusan seniman dari berbagai wilayah berkumpul di pelataran Mandira Baruga untuk menyaksikan pertunjukan sendera tari Ramayana. Dan acara nonton bareng komunitas seni ini menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi para pelaku kreatif di Yogyakarta untuk saling berbagi pengalaman. Salah satu peserta menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan antara komunitas serta meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempuan Suara Budaya Jakarta, balik lagi ke Jakarta di sore hari ini ya Bang Po. Masih barengan Epo Mariana, bener tadi kemana Po? Ya dari tadi mah ngider-ngider ya Bang Po ya. Ya di Jakarta, ke Tangerang, kemana tadi kita ya? Udah kemana-mana deh pokoknya. Balik lagi ke informasi Jakarta di sore hari ini, belantek sampai nanti jelang jam 8 malam masih barengan Aye, Po Mariana Suwendi. Gimana ya Bang Po perjalanan di sore hari ini? Kemarin tuh ada teman ayam bilang gini katanya, ini kayaknya besok nih Po, hari Rebo ya, pulang kerja pasti macet banget tuh Po. Soalnya kan Kamisnya libur Po, Jumat juga ASN kan pada WFH katanya gitu. Bahkan mungkin Jumat ada yang udah ngajuin cuti Po, jadi bablas tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah ilah mantep bener. Jadi banyak yang pulang kampung kayaknya Po. Iya, pulang kampung dalam artian gini ya Bang Po, yang rumahnya di Bogor gitu ya, rumahnya di Bekasi, keluarganya di sono ya, apa di mana gitu ya, di wilayah penyangga gitu kan, kerjanya di mari di Jakarta pada pulang gitu maksudnya. Ya mungkin ada juga yang pulang kampung yang rada jauh sono, ya siapa yang tahu ya. Gak apa-apa pokoknya, apapun aktivitas dan rencana Bompo mudah-mudahan aman, lancar, cuaca mendukung, ya gak sih? Ya ngomongin soal cuaca nih ya Bompo, dari BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu hari ini tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Ini berdasarkan informasi yang diunggah akun resminya BPBD DKI Jakarta. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi pada 5 hari ke depan nih ya Bang Po ya, dimulai dari hari ini nih 13 sampai 17 gitu. BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim termasuk potensi genangan dan banjir. Dan masyarakat juga diminta memantau informasi banjir terkini melalui situs resmi pantau banjir milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu juga warga diimbau segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112 apabila menemukan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan cepat. Tuh Abang Po ya, jadi bisa langsung dihubungi deh tuh kalau misalnya ada layanan darurat Jakarta Siaga 112 ya. Karena memang sebelumnya kan BMKG memprediksi hujan masih akan melanda sejumlah wilayah selama sepekan ke depan gitu ya, di tengah cuaca panasnya di Indonesia. Yaitu pada periode 12 sampai 18 Mei 2026 cuaca umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Nah hujan intensitas sedang hingga lebat ini diproyeksikan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta gitu. Jadi menurut BMKG ya cuaca ekstrim ini disebabkan menguatkan monsumen Australia dalam beberapa hari ke depan. Tuh, jadi ya udah intinya mah hati-hati, waspada tuh himbauan dari BMPD DKI Jakarta mah begitu ya Bang Po ya. Dari tanggal 13 sampai 17 Mei 2026 siap-siap dah Bang Po ya. Siap-siap dalam artian ya kalau rumahnya yang sering banjir ya bisa diamanin barang-barangnya. Kan ini jaga-jaga aja gitu. Syukur-syukur sih aman-aman aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Abang Empon, Cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Aye ya dipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

budaya Jakarta. Abang pun termasuk orang yang selalu memperhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggal nggak sih? Atau yang ya udah cuek-cuek aja deh, orang kata juga yang lainnya juga pada cuek, ngapain kita peduli? Ah, jangan begitu ya. Kudu peduli sama lingkungan sekitar rumah Abang Po. Kayak yang atuh ini nih, warga RT 014 RW 006 Kebon Kosong berhasil mengubah sampah rumah tangga jadi produk bernilai ekonomi melalui Kampung Edukasi Wisata atau Eduwisata Bineka. Di kampung berbasis bank sampah ini ya Bang Po, botol plastik, sampah organik, sampai minyak jelantah diolah jadi berbagai produk yang bisa dijual. Tapi di balik keberhasilan tersebut, warga sekarang tuh lagi menghadapi persoalan baru, yaitu kesulitan memasarkan hasil olahan sampah mereka. Ini menurut pengelola Eduwisata Bineka, Joko Sarjono ya, menjelaskan bahwa hasil pengolahan sampah di kampungnya ini cukup beragam. Jadi sampah organik dari sisa makanan dan buah-buahan yang dikumpulin sama warga ini diolah Bang Po jadi pupuk kompos. Jadi pupuk kompos ini dijual Rp12.000 untuk ukuran 3 kilo dan Rp15.000 untuk ukuran 4 kilo Abang Po. Tapi menurut Pak Joko ya, hasil produksi pupuknya ini justru menumpuk karena katanya minim pembeli. Selain pupuk kompos, bank sampah ini juga mengumpulkan minyak jelantah untuk dijual kembali melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dan warga juga sih katanya nih ya, pelan-pelan mulai terbiasa gitu ya memilah sampah dari rumah masing-masing sebelum disetorkan ke bank sampah. Tapi itu persoalan pemasaran masih menjadi kendala utama gitu. Karena itu Bapak Joko sendiri menilai dukungan pemerintah masih dibutuhkan ya Bang Po, terutama untuk membantu penyerapan produk hasil olahan sampah warga. Dan berharap pemerintah bisa membeli produk bank sampah untuk digunakan di dinas terkait gitu, seperti pupuk organik untuk kebutuhan pertamanan kota tuh ya. Itu jadi buat Abang Po yang mau beli produk olahan ya, produk bernilai ekonomi melalui Kampung Edukasi Wisata atau Eduwisata Bineka, bisa lihat-lihat aja dulu ya, siapa tahu Abang Po juga butuh. Ini ada di warga RT 014 RW 006 Kebon Kosong ya Abang Po. Jadi silakan dah, kali-kali gitu butuh pupuk-pupuk ya, atau minyak minyak jelantah gitu ya, botol plastik, sampah organik. Nah, bisa aduh Abang Po ya kesono ya, bisa dilihat gitu. Karena memang selain bantuan pemasaran, Pak Joko juga berharap ada dana operasional khusus nih untuk bank sampah yang ada di sana. Karena memang selama ini banyak kegiatan pengelolaan sampah masih menggunakan uang pribadi dari pengurus. Dan berharap keberadaan bank sampah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan lingkungan semata, tapi juga salah satu solusi mengurangi persoalan sampah di Jakarta dari tingkat permukiman warga.

0: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Women's Jakarta 2026 segera digelar di tanggal 4 sampai 7 Juni di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Mengusung tema Offerings, pameran ini menunjukkan bahwa karya seni bukan sekedar objek, melainkan sarana koneksi emosional serta spiritual. Direktur Art Moments Jakarta, Sandy Wijaya, menjelaskan bahwa tema ini mencerminkan seni sebagai bentuk perspektif budaya bagi para pengunjungnya. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Bali memastikan Pesta Kesenian Bali ke-48 siap digelar selama satu bulan penuh, mulai Mei 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa ajang ini akan melibatkan ribuan seniman dan peserta dari luar daerah dan mancanegara. Dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, Pesta Kesenian Bali tahun ini menjadi ruang untuk melestarikan kebudayaan lokal sekaligus memuliakan jiwa manusia melalui seni dan budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Jakarta.

Bromat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Nyambung lagi barengan Epo Mariana Soyandi di Mari di Belantek ya Bang Po. Ini lagu dari Kangga, Aku Tak Lungo Wae ya Bang Po. Aduh, lagunya dalam bener mas. Kebetulan kenal lah yang nyanyi. Tapi yang pasti ya Bang Po, ini kan udah jam makan malam ya. Aduh, makan malamnya apa sih? Aye jujur ya, hari ini tuh gak tahu deh lagi kagak nafsu makan apa gimana nih ya. Rasa perut lapar tapi mulut nih kayaknya rada-rada pahit gitu. Kayak bingung gitu mau makan apa. Ya mudah-mudahan nanti nemu dah menu yang cocok gitu ya Bang Po ya. Jujur belum makan sih. Kalau Bang Po juga kali masih milih-milih mau makan apa, masih bingung. Emang kalau ngomongin soal makanan ini mau balik lagi ke selera ya. Sama ini sih, kita kudu lebih selektif lagi dah kalau ngomongin soal makanan nih. Karena ada beberapa jenis makanan yang kabarnya diam-diam bisa tingkatkan resiko kanker mulut Abang Po. Waduh, ngeri banget ya. Ini menurut data yang dirilis dari sebuah artikel ya, Eating Well namanya. Jadi artikel yang dikutip dari Eating Well ini menyebutkan ada beberapa makanan dan minuman yang berpotensi meningkatkan resiko kanker mulut. Apa aja tuh kira-kira? Yang pertama daging olahan. Daging olahan tuh apa? Kayak nugget, sosis. Ini juga termasuk resiko yang cukup kuat ya Bang Po. Bahkan WHO sendiri mengkelompokkannya sebagai karsinogen grup 1. Jadi kandungan nitrit dan nitratnya yang digunakan sebagai pengawet bisa berubah jadi senyawa berbahaya dalam tubuh. Terus juga daging merah ya. Daging merah tuh kan kayak ya daging sapi, kambing gitu ya. Atau daging babi gitu ya. Ini kan memiliki risiko yang bergantung pada jumlah dan cara memasaknya. Memasak dengan suhu tinggi seperti memanggang atau menggoreng bisa menghasilkan senyawa berbahaya. Dan senyawa ini dikenal bisa mengganggu fungsi sel normal gitu. Terus minum alkohol ya, minuman dengan gula tambahan. Dan terakhir adalah gorengan. Aduh, mana kita demen banget lagi menu makanan ya. Makanan yang digoreng pada suhu tinggi bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi merusak DNA. Sekarang memang selain itu, konsumsi berlebihan bisa memicu peradangan kronis sebempo. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Nah, metode memasak seperti memanggang, mengukus atau merebus dinilai lebih aman ketimbang digoreng. Tuh, bahkan ada seorang pakar mengatakan makanan yang diproses di air fryer tetap bisa membentuk yang namanya bahan kimia ini ya Bang Po gitu. Karena waktu memasak umumnya lebih singkat, jumlah yang dihasilkan bisa lebih sedikit gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan gitu ya. Kalau misalnya di rumah ada air fryer, bisa pakai air fryer ketimbang ngegoreng gitu Bang Po. Jadi itu dia ya beberapa makanan yang kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan resiko kanker mulut. Tapi lagi-lagi ya, kalau dikonsumsinya tidak berlebihan, sesuai takaran sih gak masalah gitu. Tapi kalau dikonsumsinya terus-menerus, buat makan sehari-hari, waduh itu sih yang jadi bahaya.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Ini nih, aneh demen nih.

Abang Po, kuliner Indonesia kagak cuma rendang ame nasi goreng doang ya, yang emang udah dikenal banyak orang sampai ke mancanegara gitu ya. Banyak makanan di mari yang gak kalah enak dan menarik dicoba sama wisatawan saat liburan ke Indonesia. Kalau misalnya Abang Po suka perhatiin gak sih kalau ada wawancara gitu ya, artis luar negeri tanya apa makan kesukaannya, jawabannya gak jauh-jauh, rendang, nasi goreng, sate ya. Padahal di Indonesia tuh banyak banget ya Bang Po makan-makanan yang memang punya cita rasa yang gak kalah enak gitu ya Bang Po ya. Ya enak, kayak rendang gitu-gitu enak. Cuma kan masa orang kita tawarin rendang mulu ame apa ame nasi goreng mulu ya kalau kemari. Kita punya nih ya Bang Po ya kan, makan-makanan Indonesia yang ternyata cocok juga di wisata awan asing gitu kalau dicoba gitu kalau lagi mereka liburan ke Indonesia. Nah, kira-kira apa tuh Po nih? Ayo punya nih deretannya nih. Makanan tanah air, makanan Indonesia selain nasi goreng dan rendang yang cocok kalau dicoba sama wisatawan luar kalau lagi pada liburan ke Indonesia. Pertama gudeg ya Bang Po ya. Ini kan salah satu makanan khas dari Yogyakarta. Di Jakarta juga banyak yang jual gudeg gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung datang ke Jogjanya, ya pas banget di sana emang tempatnya. Terus bakso ya, sebagai jajanan populer menu kaki lima ini bisa ditemuin di mana aja dah kalau di Indonesia mah ya. Pecel lele ini juga salah satu makanan yang warung tenda gitu ya, makanan tenda yang asalnya sih di Lamongan gitu, tapi ini menyebar juga di seluruh Indonesia gitu ya Bang Po, terutama di Pulau Jawa sama Bali. Soto juga termasuk salah satu makanan nasional Indonesia yang memiliki banyak variasi di setiap daerahnya. Jadi mau modelan apa, mau jenis soto apa bisa dicoba. Terus yang terakhir adalah martabak ya. Selain menu utama ada satu jajanan yang gak kalah menarik buat dicoba untuk para wisatawan yang lagi liburan ke Indonesia, yaitu martabak. Martabak ini menjadi jajanan kaki lima favorit masyarakat Indonesia yang juga banyak diburu wisatawan asing. Jadi kan ada dua jenis martabak yang populer ya, martabak telur sama martabak manis. Nah, tinggal dipilih aja dah sesuai selera kalau ngomongin soal topping ya Bang Po ya. Jadi itu dia beberapa makanan khas Indonesia yang bisa Bang Po kenalin ke wisatawan mancanegara kalau lagi liburan ke Indonesia gitu. Kan jadi makin dikenal makanan-makanan kita.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Provinsi Jakarta Pramono Anung menyambut kunjungan kehormatan Chief Minister Kelantan Malaysia di Balai Kota Rabu ini. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana pembukaan rute penerbangan langsung dari Kelantan ke Jakarta pada tanggal 16 Juni mendatang, yang diharapkan bisa meningkatkan sektor pariwisata bagi kedua wilayah tersebut. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Cirebon sukses menggelar kirab budaya mahkota Binokasih dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda minggu lalu. Ribuan warga memadati sepanjang jalur kirab hingga alun-alun Sangkala Buana untuk menyaksikan berbagai atraksi kesenian tradisional khas Jawa Barat. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi antusias masyarakat dan berharap momentum ini bisa memperkuat rasa bangga warga terhadap warisan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

jadi. Promo Suara Budaya Jakarta Bompo masih lanjut temenin di Belanteknya. Aduh, Kang Ujang Epen yang nyanyi Duda Deui judulnya nih ya Bompo. macet deui nih ya, macet lagi nih di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat karena ada rekayasa lalu lintas Bompo di sejumlah titik di sono ya. Ini dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menginformasikan akan ada rekayasa lalu lintas di sejumlah titik di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat karena pembangunan sistem tata air pompa. Jadi selama pekerjaan proyek berlangsung, satu lajur di sejumlah titik di Jalan Mogot bakal digunakan untuk area konstruksi sampai Agustus 2027 ya. Ini rekayasa lalu lintasnya dilakukan untuk mendukung pembangunan rumah pompa di 4 titik di sepanjang Jalan Daan Mogot sisi selatan. Dan yang pasti menurut PLH Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, lokasi pertama itu adanya di sekitar rumah pompa Depak ya, tepatnya di Jalan Daan Mogot di sisi selatan, samping off ramp flyover Pesing arah Kalideres. Sementara rumah pompa kilometer 13 adanya di sisi selatan Jalan Daan Mogot seberang Mitsubishi Motor. Dari Sub juga menyebut selama pekerjaan berlangsung, akses pejalan kaki akan dikanalisasi di sisi kiri badan jalan. Pada sejumlah titik arus lalu lintas juga akan diberlakukan dua lajur mix traffic Abompo. Pekerjaan konstruksi di empat lokasi tersebut dimulai sejak Januari 2026 dan bakal selesai targetnya 6 Agustus 2027. Wow, masih lama ya. Ya tapi gak apa-apa dah, ditunggu aja dah ya. Gimana ya abisannya? Ya ini proyek penting juga ya Bompo ya, yaitu untuk pembangunan sistem tata air pompa ya, yang ada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

0: Sedap bener. Uangnya apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Tinggo waktu iki, dino iki, sasi iki, aku ra kerja dek. Wong tuamu ngejak, wis nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja, kowe nek kene njogo ati. Aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk tahun ngarep. Insya Allah.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Rancangan
1: Perempat Suara Budaya Jakarta. Bompo, hari ini gimana sih? Bompo, karena kan gimana ya, tiap orang tuh mendefinisikan setiap hari tuh beda-beda gitu. Kalau ditanya hari ini gimana Bompo, ada yang jawab ya biasa aja poy, gitu-gitu aja. Ada juga yang jawab, ya potong diri, aye hari-hari ngurusin anak, ngurusin pekerjaan rumah, namanya juga ibu rumah tangga, ya gini-gini aja po, dapur, sumur. Udah gitu-gitu aja ya Bompo ya. Tapi gak usah berkecil hati nih buat abang Empo ya, yang punya bini, punya kakak, Empo nih, apalagi pendengar kita sih Empo nih, yang perempuan. Aktivitas sebagai ibu rumah tangga gak perlu berkecil hati, karena ibu rumah tangga nih bisa punya BPJS Ketenagakerjaan juga nih ya Bompo ya. Yang pasti ada beberapa kategorinya. Yang pertama ibu rumah tangga dengan usaha rumahan, pedagang online atau offline, freelancer seperti penulis, desainer, editor, programmer, terus juga pelaku UMKM, content creator dan pekerja digital, sama pekerja lepas dan juga mandiri. Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan online via website, Bompo bisa kunjung aja websitenya di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Udah dah, habis itu pilih menu pendaftaran, pilih kategori bukan penerima upah atau BPU, masukin dah email aktif dan data diri ya Bompo. Lakukan aktivitas melalui email, habis itu isi data individu, ikuti instruksi sampai dapat kode pembayaran iuran. Abis itu udah bayar iuran melalui bank, e-wallet atau marketplace. Kesepakatan aktif telah pembayaran tuh yang terakhir. Via aplikasi JMO juga bisa gitu. Besaran iuran juga beragam ya. Ada Rp16.000, Rp16.800. Ini untuk jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Ada juga yang ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sama jaminan hari tua. Itu Rp36.800 gitu Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang di rumah aja nih, berumah tangga, tapi yang gak di rumah doang ya, tapi sembari misalnya ada dagangan online, offline, terus juga punya usaha rumahan, atau Abang Po freelance gitu ya, sembari jadi ibu rumah tangga, sembari jadi editor, programmer, atau penulis desainer, ya kan? Konten kreator, sekarang kan banyak tuh ibu rumah tangga pada ngonten ya Bompo ya. Pekerja lepas dan mandiri, tapi kerjanya di rumah, pokoknya intinya bisa nih daftarin untuk punya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi biar kata di rumah, jangan di rumah baik, di rumah aja. Harus ada aktivitasnya, ada kegiatannya buat tetap ngasilin, biar kata di rumah aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bendera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Rompat Suara Budaya Jakarta. Di Goyang Sayang, Jabrix Abang Po. Ih, ini juga salah satu personilnya. Ayo kenal nih. Asik banget sih lagunya Jabrix ya. Aduh, tapi kalau misalnya yang satu ini sih gak asik kalau ampe bener-bener ya keterlaluan. Karena ini katanya dengan data pribadi seseorang. Abang Po, kemarin sempat dengar gak sih kalau ternyata tuh kita tuh gak boleh tahu main apa? Kalau misalnya kita berkunjung ke tempat atau apalah, intinya harus menunjukkan meninggalkan KTP gitu, itu nggak boleh ternyata Bang Po, karena itu bisa memiliki resiko kebocoran data pribadi. Jadi tumpukan fotokopi IKTP yang masih menjadi syarat berbagai layanan publik dinilai menyimpan resiko serius nih terhadap kebocoran data pribadi. Praktik pengumpulan fotokopi identitas yang dilakukan tanpa standar penyimpanan dan pemusnahan yang jelas membuka peluang penyalahguna informasi kependudukan, mulai dari penipuan sampai eksploitasi data, Abang Po. Nah, sekarang kan kita kalau apa-apa syaratnya fotokopi KTP, fotokopi KTP mulu ya. Yang satu kagak boleh tuh Abang Po. Nah, pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menegaskan bahwa resiko kebocoran data dari fotokopi IKTP yang dikumpulkan instansi maupun perusahaan ini sangat besar karena dokumen ini mudah diakses oleh siapa saja yang berada di sekitar arsip. Dan menurut Alphonse ya, persoalan tidak hanya terjadi di instansi pelayanan publik aja, tapi juga pada perusahaan swasta yang meminta fotokopi IKTP buat kebutuhan administrasi, mulai dari melamar pekerjaan, akses gedung, sampai transaksi yang sifatnya layanan tertentu lah gitu. Dan Alphonse juga menyebut kebiasaan meminta fotokopi IKTP memperbesar peluang pengumpulan data secara masif tanpa sepengetahuan si pemilik identitas. Bahkan modus penyalahgunaan tidak hanya melalui fotokopi tapi juga melalui dokumentasi digital yang dilakukan tanpa pengawasan, Abang Po. Dan Alphonse juga menekankan bahwa bahaya terbesar bukan sekedar permintaan fotokopi aja nih, tapi pengelolaan dokumen setelah dikumpulkan. Karena menurutnya banyak instansi tidak memiliki standar jelas mengenai siapa yang boleh mengakses berkas, berapa lama disimpan, dan bagaimana cara memusnahkannya ketika tidak lagi diperlukan. Dan ia menilai ketiadaan standar membuat fotokopi IKTP mudah tercecer, dipindahkan, bahkan dimanfaatkan pihak lain tanpa pengawasan. Jadi menurut Alphonse, kebocoran data tidak selalu terjadi karena peretasan sistem digital aja. Dalam banyak kasus juga katanya nih ya, kebocoran bisa bermula dari dokumen fisik yang dibiarkan menumpuk dan tidak terlindungi. Terus solusinya bagaimana nih Bang? Kalau katanya Bang Alphonse ya, secara teknologi sebenarnya fotokopi IKTP tidak lagi diperlukan, Abang Po. Jadi ia menilai verifikasi identitas dapat dilakukan melalui chip IKTP dengan alat pembaca atau card reader, atau melalui identitas kependudukan digital atau IKD dalam bentuk QR code gitu. Tapi ya Bang Alphonse sendiri juga mengakui ya Abang Po ya, card reader tidak mudah diterapkan secara masif karena biaya lagi ya kan, biaya perangkat yang relatif mahal dan tidak semua instansi mampu menyediakannya. Jadi sebagai alternatif yang lebih realistis katanya nih ya, yaitu penggunaan QR kode IKD sih yang bisa diverifikasi langsung ke database Dukcapil melalui sistem resmi gitu Bang Po. Jadi menurut Bang Alphonse, QR code IKD ya ini tidak bisa dibaca mata telanjang sehingga lebih aman dibandingkan fotokopi identitas yang menampilkan data secara lengkap. Tuh, jadi kalau hari gini masih ada yang minta fotokopi IKTP, ya begini nih resikonya Abang Po, bisa ada kebocoran data pribadi gitu. Ini menurut dari pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya ya Abang Po ya. Ya tapi gimana ya Bang, prakteknya di lapangan saya sendiri juga masih sering ngalamin tuh kalau misalnya ngurus-ngurus apa, syarat-syaratnya ada IKTP-nya, fotokopi gitu. Padahal kan sebenarnya dari pemerintah sendiri sebenarnya kan udah enggak boleh ya. Gimana tapinya di lapangannya masih begitu, pada masih dimintain fotokopi IKTP ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa terselesaikan lah ya Bang Po. Tapi ngomongin soal QR code IKD, saya sih setuju. Karena saya juga udah pakai KTP elektronik ke Bang Po. Tuh, udah download, udah punya di handphone IKD, identitas kependudukan digital. Nah, ini penting banget. Jadi enggak usah kemana-mana bawa KTP fisik, lewat si IKD ini, lewat handphone udah semuanya ke data, sampai ke apa namanya? Sampai ke inian kita juga ke data, sampai ke kartu keluarga, semuanya gitu Abang Po ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ini bisa inilah ya, disesuaikan lah ya Abang Po ya. Kalau misalnya emang ibaratnya nanti mau gitu ya Abang Po ya, kalau emang mau pakai identitas kependudukan IKD boleh banget sih gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih, udah punya IKD belum? Identitas kependudukan. Ya kalau belum urus dah ke kelurahan, bentaran kok, agak lama ya. Iya gimana pun ini bisa jadi salah satu cara biar data kita aman Abang Po. Kagak dikit-dikit fotokopi KTP, fotokopi KTP, ya elah pegel juga lama-lama ya. Udah gitu kan buang-buang kertas tuh ya, ikan. Ya mudah-mudahan permasalahan tumpukan fotokopi KTP ini segera terselesaikan dengan solusi yang tentunya bisa lebih aman gitu, dan gak ada lagi kebocoran data pribadi warga gitu ya Bang Po. Yaudah ini jadi informasi terakhir dah barengan Epo Mariana. Abis ini bakal ada Bang Wawan lanjut temennya Bang Po di Apresiasi Budaya Minang sampai jam 12 malam. Yang pasti terima kasih buat Abang Po yang udah gabung di mari. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya di jam yang sama. Cinta dilestarikan terus, ini tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 3, 4, buset banyak banget perawannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, cangcingnya babe. Pendengar semua, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail dimari hadir kembali. Ayo kagak sendiri, ade Pak Narwondo, ade Pak Rosa, ade Bang Eko, ade siapa lagi Pak Tono, banyak dah Pak Jimmy juga ade. Terus ada teman-teman teknik dan pemancar. Yang pasti di kebersamaan kita kali ini Rebo 13 Mei 2026. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi ya kita kagak menutup mata ya. Di antara kita ada yang jatuh sakit, kita doain cepat sembuh ya. Amin. Di gugurkan segala kesalahan-kesalahannya, amin. Tapi tetap semangat ya. Abang Po, cangcingnya babe. Kita awali dengan dengerin untuk drama kita kali ini dengan judulnya Entit ya. Selepas itu ada acara Minang Bakaba Lama Didanga. Alright, yoi. Baik, kalau begitu kita dengerin dulu ya. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Drama legenda Entit.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit, semakin lama semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada nanya ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu,
1: iya.
0: Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku,
0: ya,
1: namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Ya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Mana aku keluar dari batu.
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nah, makmu tadi ya mak.
1: Nakil kuning.
0: Nakil kuning.
1: Iya. Ya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Nama Kentet bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias monok-monok, no?
1: Loh, Kentet, kamu kok tahu, Kentet? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu. Ya jelas. Anet itu orang seperti ini tapi aku itu tak terima Dracuna.
1: Oh, jadi kamu ini.
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu kan ini mau nyari sama
1: Kakang.

0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manji Asmolo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Manji Asmolo Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo.

0: Di akhir akhir ini,
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: Mas
1: Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayitku.
2: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti padaku, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.

Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puase. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berase. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Abang Po, encang-cingnya babe baru aja dah tuh. Kita udah dengerin drama legenda dengan judulnya Entit. Dan pukul 20.30 untuk acara Minang Bakabala Madidanga, jangan lupa deh ya tuh, pantengin. Ah, kita bukan orang Padang, orang Minang. Takut salah nanti lah, kagak napa-napa. Lah, nanti narasumbernya kalau kagak bisa bahasa Minang, nanti jawabannya pakai bahasa Indonesia gitu. Banyak cara menuju Roma, itu dia. Bahasa pertama bersatuan kita kan bahasa Indonesia gitu deh ya. Baik, Abang Poncang Cinya Babe jelang untuk acara Minang Bakaba, kita dengerin dah lagu-lagu dari Sumatera Barat di Minang Bakaba nantinya pukul 20.30 ya. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami dari Seram, Skuter Ranah Minang.
2: Espanyo Urang Awak.
3: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
4: Dan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
5: Anak orang ujung Tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jika dun sana takana kampuang, dan akan tarik acara iko.
1: Minang Makaba, lama di dalam.

pendakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencari panorama. Basobok balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udah unima ete ajo adia di masa jo barado. Ba aga banyak kini ko. Ha. Sobo balia Jawa dawan Darman Ismail Lisiko. Amun dak surang do. Ado apa Wondo, ado Pak Tono, udah Eko Uni Rosa, sialolai. Ah Pak Yimi, udah Firdaus, ado lolai sia. Aduh, siapa namo? Udah Dwi Joko, hai. Kawan nambo. Dari mau ngapak ya. Oke, lape itu ada kawan-kawan pemancar. Dan pastinya di kebersamaan kita ko di acara apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakabau lama didanga. Rabaah tanggal 3 Mei 2026. Dan pastinya Satio acara Minang Bakaba ado carito, ado informasi kaitannya dengan kesuksesan urang awak di segala bidang. Dan pastinya kini kita masuk untuk acaranya carito urang awak.

0: Carita orang awak nak nambu sabuikan tadi dengan tema melalui teknologi membangun nagari. Ah, tu mangat Saruman tu, ya. Iko ada koneksitasnya kaitannya dengan narasumber kini ko, anak muda orang awak nan mempunyai prestasi nan anca. Kita mau tahu-tahu batanyo beko berkaitan dengan tema sekali lagi melalui teknologi membangun nagari. Bersama Uda Muhammad Nurul Fajri, mahasiswa berprestasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nagari Imam Bonjol Padang. Ah, kecenya amua bana tiba di Jakarta tapi ndak dapat tiket do kece ya dawan. Jadi langsung melalui telepon sih ndak ayo. Oke, assalamualaikum Fajri.
1: Halo, assalamualaikum. Udah, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Minang bakaba? Ah, cubo jeri. Minang bakaba lama didanga cubo jeri.
1: Oke, udah. Minang bakaba lama didanga.
0: Ande yo bana lama didanga ndak di. Tinggal di mana kau di? Ciri?
1: Fajri tinggal di Kabupaten Padang Pariaman udah.
0: Padang Pariaman.
1: Di Kecamatan Batanganai.
0: Oh, di Batanganai. Suasana di Batanganai kini kok wah kok.
1: Kalau kini alhamdulillah hujan udah.
0: Hujan deh labe. Rinai-rinai. Ah, ande Allah. Oke. Okay. Jadi suku apa jadi?
1: Fajri suku Tanjung udah.
0: Onde, angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia abang po di masa aja barado nansa suku jo udah Fajri ko suku Tanjung cubola malah apo mandake siko batanyo siko mau tau ta ndak ta tertutup kemungkinan ndak khusus orang suku Tanjung se tapi sadu Allahnya orang awak dan indak orang awak se siapapun yang menyukai adat istiadat budaya orang Minang boleh ya. Oke. Okay. Jadi kita mengangke temanya melalui teknologi membangun nagari. Ko pantiang bana untuk Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya kaitannya dengan baacar membangun nagari ko dari sudut pandang teknologi. Nah, awal mulanya ko sosok Muhammad Nurul Fajri ko sebelum menjadi seorang mahasiswa berprestasi ko saruman apa sih? Dari ketek ko ba bisa cari ton ste.
1: Oh, bisa udah. Tapi mungkin sebelum Fajri masuk, mungkin ada pantun untuk kawan-kawan.
0: Oh iya, batu abana.
1: Iya, mungkin sekete saja udah.
0: Adi indah
1: Batang Ara di tepi kali. Oke, tempat singgah si burung nuri.
0: Oh why?
1: Oke, teknologi membangun nagari budaya Minang tetap lestari.
0: Onde yo bana. Keren bana lah suah bana. Deala. Oke. Okay. Iko pantiang bana ndak? Iko bagian bepantun ko bagian dari budaya orang awak, budaya Indonesia pada khususnya. Dan saat ado tio daerah-daerah pun lah ya ado juo bepantun. Nah, mode itu nak. Aha. Baik. Jadi bisa kecean dulu bata cari tuan kaitannya dengan sebelum Jeriko sebagai mahasiswa terakhir untuk Fakultas Sains dan Teknologi ko baca cari itu. Waktu ketek ko memang lainio bana masuk di Fakultas Sains dan Teknologi atau iko urang gaik nan mama sawan atau baa?
1: Oh enggak udah. Mungkin dari ketek saya tumbuh di lingkungan yang keluarga yang sangat menekankan pendidikan. Aha. Dan akhlak udah.
0: Ah tuh.
1: Kalau dari ayah itu seorang guru udah.
0: Oh seorang
1: semenjak
0: guru.
1: Kecil tuh, iya seorang guru. Jadi waktu semenjak kecil tuh, saya atau awak gitu. Jadi Allah diasuhkan untuk disiplin, rajin belajar, sama berani untuk mencoba-coba hal-hal yang baru udah.
0: Oh,
1: mungkin dari situlah rasa ingin tahu Ambo, rasa ingin tahu Fajri itu besar dalam terutama terhadap perkembangan teknologi. Nah, kalau dari awalnya tuh Fajri tertarik karena melihat bahwa teknologi itu bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Jadi kalau dibilang masuk jurusannya tak karena keterpaksaan atau tidak itu tentu tidak udah ya karena emang dari sisi diri Fajri sendiri pun sangat menginginkan atau ingin mengetahui bagaimana perkembangan teknologi itu terutama dalam bagaimana cara membangun masyarakat terutama di Sumatera Barat agar bisa lebih melek terhadap teknologi udah.
0: Sarumantu. Tapi sebelum masuk ke perguruan tinggi, iku ada option enggak sebelum apa di samping menjadi sosok Fakultas Sains dan Teknologi ko ada enggak option selanjutnya? Atau iko apa intervensi dari orang gaek atau baa?
1: Enggak udah. Kalau pilihan Fajri sebenarnya dari awal itu emang jurusan-jurusan yang berkaitan dengan IT.
0: Oh, jadi di awal kata tuh. Memang dari Kete niobana jo IT atau apa?
1: Kalau dari Kete emang yo tertarik udah. Karena dari Kete itu emang alamnya CSC laptop.
0: Oh, deh.
1: Kalau kan ayah dari seorang guru gitu. Jadi Kete itu ayah alham membawa laptop untuk ke rumah.
0: Unde, Kete umur berapa tuh?
1: Nah, kalau umurnya masih SD lah udah.
0: Masih SD lah dia agia. Jo ayah mau dia tuh nak. Itu meminta ayah, ayah. Atau salang jo laptopnya ayah?
1: Salang udah.
0: Salang.
1: Ya, karena itu bukan dia.
0: Apa nan patamu kali dek waktu salang laptop jo ayah ko? Mancali apa atau curiously penasaran atau apa?
1: Kalau dari first impression tentu penasaran dulu udah.
0: Penasaran.
1: Tapi kalau ya untuk keseharian tentu kalau untuk sebatas umur anak-anak SD
0: yo,
1: tentu
0: mencari game yo biasa sahabat teh
1: game. Game. Iya udah onde. Game ataupun video-video kartun.
0: Berang dak? Deh, jadi jangan mau deh tuh. Iko punya iya kok rusak kok ha. Angko ha mau deh iko bana kok ha. Iko buat karajo iya kok ha. Mau deh tuh.
1: Nah, kalau dari sisi ayah sendiri, alhamdulillah enggak seperti itu banget. Nah, yang jelas, saya menekankan tahu waktu.
0: Tahu
1: jadi,
0: waktu.
1: Iya, betul. Dari kecil pun ala dididik juga kalau anak-anak itu harus disiplin udah.
0: Jadi dari KT SD ko, dari KT SD ko lah konsisten untuk Fajri ko deh. Ambo muah bana untuk kuliah di IT mode itu. Tapi Kiko, mungkin waktu KT enggak terlalu mau kasihnya apa sih IT itu dape informasi kaitannya dengan beko lah gadang beko ambo ke karajo atau kuliah di teknologi atau itu dape informasi dari mana?
1: Oh, kalau dari awal sebenarnya kalau dari kecil ya udah enggak tahu terkait jurusan ini ataupun teknologi perkembangan yang ada waktu itu. Cuman ketertarikan itu mulai tahunya ada jurusan itu pas yeah. SMP sebenarnya.
0: Pas SMP.
1: Iya, pas SMP.
0: Dape informasi dari ma atau apa searching di angku Google atau apa?
1: Kalau dari awalnya tentu dari searching. Kalau waktu itu masa-masa Facebook ya udah.
0: Oh iya betul.
1: Nah, awal mulai itu penasaran terhadap aplikasi Facebook.
0: Oke.
1: Dan sejawatnya seperti BBM dan yang lain.
0: TikTok, ya. Instagram mode itu. Nah. Oh iya, dulu lah, oke.
1: Okay. Kalau yang sekarang tentu ya.
0: Lah iya betul.
1: TikTok, Instagram.
0: Oke. Tuh lape itu dari SD sampai SMP kok. Oh, ikolah niowana untuk beko awak lape SMA kok langsung mambia jurusan teknologi, sains saruman kok atau ada option selanjutnya atau bau-bau bah. Biasanya kok kan waktu ketek-ketek kan cita-citanya tuh jadi dokter, guru, apo, mode-mode tuh. Nah, kok sains dan teknologi kok kan enggak tapi kia bana waktu ketek-ketek kok ha.
1: Ah, betul banget dah. Kalau menurut Fadri pun itu hal yang belum merah udah karena terkait jurusan sistem informasi ataupun yang berkaitan dengan IT kan baru maraknya setelah COVID. Nah, cuman kalau dari dulu itu emang udah ada ketertarikan, cuman terkait dulu itu hanya memilih profesi-profesi yang benar-benar nampak seperti di kasat mata seperti dokter, polisi. Kalau dulu itu pasti lebih tertarik ke dokter sebenarnya udah.
0: Dokter.
1: Cuman ketertarikan lebihnya itu ke teknologi sebenarnya.
0: Oke, okay, jadi second ke opinion adalah sebagai dokter waktu itu, nah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lape selesai SMA, itu langsung pilihan tertuju pada sains dan teknologi. Mode itu.
1: Iya udah. Kalau kurang lebihnya lebih ke jurusan-jurusan IT udah.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Informatika dan sejawat.
0: Dan pastinya angku-angku ini ya mama dun sana pandanga udah uni mete ajo adia di masa ajo berado bahwa sosok udah Muhammad Nurul Fajri ko mahasiswa berprestasi mendapatkan prestasi dalam dan luar negeri kaitannya dengan penulisan esai berkaitan dengan sains dan teknologi. Ini suatu kebanggaan buat anak muda Minang pada khususnya dan anak muda Indonesia pada umumnya mendapatkan prestasi nananca di kancah sains dan teknologi di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita tahan dulu, kita dengar lagu dulu, Pak.
1: Oh, boleh
0: Adi, ya. Jadi kita Beko berinteraksi jo bue jo pandanga-pandanga. Silakan angku-angku nini mama dun sana pandanga. Udah uni maete ajo adia di masa jo brado. Silakan batanya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 928, ya. Dan pasti jangan lupa pasportnya Minang Bakabal lama di danga. Dan batunggu untuk sana-sana bertanyo kaitannya bersama sekali lagi bersama Uda Muhammad Nurul Fajri. Beliau adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nagari Imam Bonjol Padang. Jadi, boleh enggak mengecek modeko? Jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga, boleh ya, jadi?
1: Oh, boleh udah.
0: Aci bo.
1: Jan kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga.
0: Oke. Okay.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: cantik juga. Yeah.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isir. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga.
2: Assalamualaikum, Ambo Rusdi Arman. Ambo sebagai action choreographer, jangan lupa danga selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Satio hari Rabu malam, jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berlanjut lagu-lagu Minang di jam 22 sampai jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ado mau tahu-tahu mengenai kesuksesan orang-orang Minang, info adat dan lain-lainnya. Boleh bakirim salam dan boleh juga mengirim pantun. Ondeh mandeh. Jangan sampai lupa, danga yo. Minang Bakaba lama di dalam.

0: babalik lai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ninia mama dan sana padanga udah uni maite aju adia di masa aja barado ya. Dan selamat malam yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dan pasti kebersamaan kiniko di acara Minang Bakabal masih basamo ambo Dawan dan ada pulo masih basamo narasumber yaitu halo Da Frajri.
1: Halo,
0: Da. Ah, masih bersama ya. Oke, kita buka untuk berinteraksi, bertanya silakan di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928 ya, melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Lah ado iko jeri pendengar kita dari Jember namanya Mas Orik. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Salam iman lah Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakabal lama didangan.
0: Ande. Bagaimana cuaca di Jember kini?
2: Alhamdulillah, elok-elok saja.
0: Elok-elok saja ya. Oke, baik. Oke. Mau baca pantun atau dibacuan Beko?
2: Dibacuan, Mbak.
0: Dibacuan saja ya. Oke, siap, baik. Oke. Udah Orik, pendengar kita tidak hanya terkhusus orang Minang saja, namun di luar orang Minang. Tapi sosok Mas Orik ini, walaupun orang Jawa, beliau belajar untuk sakete-sakete mangece bahasa Minang. Monggo Mas Orik, silakan.
2: Assalamualaikum, selamat malam, Menu Da Fajri.
1: Selamat malam, Udah Orik.
2: Nah, yo, Mbak Banyu dah.
1: Alhamdulillah, Banyu dah.
2: Alhamdulillah, kalau dah. Iya bu, tak jua, senang bana aku mancalia ih. Ya, ternyata tuh, aduh, anak muda Minang, nan mendapat prestasi di bidang sains dan teknologi, luar biasa.
0: Wah, keren ya.
2: Sebelumnya. Ambo batanya kok jo Da Fajri ini lah bara mendapat juara prestasi juara di bidang teknologi kok.
1: Baik udah mungkin sedikit aman ya sedikit penjelasan dari Pak Ji udah alhamdulillah. Pak Ji sebenarnya sangat bersyukur udah dapat kesempatan mengikuti berbagai kompetisi dan meraih beberapa penghargaan. Mungkin diantaranya ada satu medali emas dan developer pada ajang essay competition tingkat internasional yang diadakan oleh Sentosa Foundation dan USIM pada tahun 2025. Kemudian juara 3 business plan competition tingkat internasional yang diadakan oleh UIN Suska Riau, tepatnya oleh organisasi LPRPM pada tahun 2024. Kemudian juara harapan 2, 1 gold medal dan 4 bronze pada kompetisi saya tingkat nasional yang diadakan di Bandung pada bulan April kemarin udah. Dan terakhir juara 1 business plan competition tingkat Sumatera Barat yang diadakan oleh UIN Bukit Tinggi udah. Alhamdulillah meriah semuanya udah. Dan untuk tema yang diambil selalu mengangkat subtema teknologi terutama di bidang pariwisata udah.
0: Oke, seperti itu Mas Orik.
2: Mode itu ya. Jadi udahan tadi ulang bisa diulang apa di anu di barangkali anu mendapat juara kok.
0: Barangkali mendapat juara Da Fajri.
1: Untuk juara alhamdulillah 2 kali udah. Selebihnya mendapat apresiasi gold medal, silver dan bronze. Dan untuk kategori-kategori seperti best paper, favorite poster dan lain.
2: Data ada yang jelas tuh anu.
0: Oke. Udah itu saja.
1: Mungkin bisa.
0: Itu saja Mas Ori.
2: Itu tajuk dibacakan di tujuh pertanyaan dan satu harapan juga gue Da Fajri yo.
0: Oke.
2: Piko. Terima kasih Bana.
0: Sama-sama.
2: Salam spesial. Gue aku mudo tulbikar di bahasa aman yo. Biasa mudo.
0: Oke.
2: Bagi dalam bahasa dua lanyo pandang Asia perompet menanggabau. Do Budelmi, Darudi, Dajum, Damalin. Bulinda, bahasa dua lanyo lah. Pandang Asia perompet. Lagu Allah ambu kirim enggak
0: tahu. Siap. 87.
2: Terima kasih Bana yo udah bawa
0: Da Fajri.
2: Iya, selamat iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Daorik ya. Fajri dari Jember dari Jawa. Oke. Okay. Beliau lama nitip untuk Ikonyo pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang para lubana untuk Fajri Jawe di Siko manyo sebentar tadi. Ikonyo. Oke. Ada 8 pertanyaan. Nah, nampak tamu, apa yang udah Fajri ketahui mengenai perbedaan kaidah bidang jurusan sains di Fakultas Keguruan dan Fakultas MIPA?
1: Oke, perbedaan dari ini ya udah.
0: Iya.
1: Dari Fakultas Sains dan MIPA.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Fakultas Sains itu lebih terfokus sebentar udah. Kalau untuk Fakultas Sains dan MIPA itu sebenarnya hampir-hampir sama karena dia terkait bagaimana perkembangan dari teknologi. Karena teknologi itu tidak hanya berkaitan dengan IT saja ya udah. Itu juga mencangkup hal-hal umum juga seperti MIPA, seperti kimia, biologi, fisika dan sebagainya. Namun untuk terlebih khusus mungkin Pak Jadi tidak bisa menjelaskan secara expert. Kalau dari pengetahuan tadi di universitas ataupun fakultas, perbedaan antara sains dan jurusan-jurusan MIPA lainnya itu terfokus kepada teknologi yang ada zaman sekarang udah, baik itu seperti software, hardware, ataupun teknologi-teknologi yang benar-benar terfokus kepada logic, logic dalam pemrograman gitu udah.
0: Oke. Itu ya, sepertinya ya. Yang kedua, bidang teknologi apakah yang saat ini sedang digeluti oleh Uda Fajri? Dan bagaimana nih hakikat sebuah teknologi yang berlatar belakang sains?
1: Oke, udah. Kalau untuk pertanyaannya, yang sekarang ini yang Fajri geluti itu lebih ke bagaimana pemrograman software udah. Seperti bagaimana perancangan sebuah website, aplikasi sistem, mobile, dan aplikasi desktop. Untuk teknologi yang digunakan sekarang itu, kalau yang lebih tren sekarang itu ada Next.js, React, Laravel, yang lama-lama itu seperti CI, Laravel juga.
0: Okay.
1: Kalau untuk bahasa pemrogramannya juga beragam udah yang Fajri pelajari. Mungkin hasil gitu kan. Kalau terkait FIPA pun, bagaimana perkembangan kedepannya itu, mungkin akan bisa lebih dikembangkan lagi dan bahwasanya teknologi terkait IT ini itu cangkupannya sangat luas, tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke sektor-sektor lain udah, baik itu sektor pendidikan, pertanian dan segala macamnya udah.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, yang ketiga, apakah prodi yang udah Fajri geluti saat ini lebih cenderung kepada seluk-beluk pemrograman komputer ataukah lebih kepada sains sains komputasi?
1: Ini jawaban mungkin jawaban dari sebelumnya udah. Kalau lebih spesifik, jurusan Fajri itu lebih ke teknologi komputernya udah, bukan ke FMIPA-nya. Jadi lebih ke bagaimana perkembangan teknologi yang ada pada komputer, terutama pada software udah.
0: Softwarenya.
1: Perangkat lunak.
0: Sarumantu. Oke, barikuinyo nan kampe. Apa tanggapan Uda Fajri perihal perkembangan sains modern di kalangan generasi muda saat ini?
1: Oh, tanggapan Fajri ya udah. Dengan kemajuan zaman yang saat ini, terutama Indonesia saat ini sangat menggalangkan atau ingin semua itu bertransformasi ke era digital udah. Mungkin ini juga sebuah peluang bagi generasi muda ataupun bagi sebuah negari terutama untuk bisa go digital. Nah, mungkin juga sedikit informasi juga udah, alhamdulillah Fajri dan beberapa tim itu juga sedang membuat project agensi membantu UMKM untuk go digital udah.
0: Keren.
1: Untuk agensinya bernama Starven Developer yang baru launching itu di bulan Januari kemarin udah.
0: Wow, keren. Oke, sarumantu ya. Nah, kalimo, sepengetahuan Uda Fajri, apakah perkembangan sains di Nagari Minangka,

0: yang ada di Sumatera Barat khususnya dan terkait peraturan yang ada di daerah terkait digitalisasi, mungkin ini juga sejalan terhadap visi misi dari Fajrinya juga udah agar bisa lebih berdampak kepada masyarakat.
1: Nah itu, oke, baik. Dan berikutnya, sepengetahuan udah Fajri, apa relasi teknologi komputasi sains terhadap pembaruan penanggalan internasional, semisal jam atom, perubahan lamanya waktu rotasi bumi dan lain-lain? Unde, barek mana?
0: Mungkin kalau dari pembahas dari pertanyaannya udah itu pertanyaan lebih ke SMIPAN. Sedangkan bagian saya lebih ke teknologi. Okay. Kalau untuk bagaimana perkembangan selanjutnya di dunia internasional, itu lebih ke AI sekarang udah. Karena AI zaman sekarang ini sudah sangat canggih.
1: Betul.
0: Dan ya untuk saat ini untuk Indonesia sendiri sebenarnya tidak ketinggalan orang-orang pintar yang bisa membuat AI udah. Kalau sebagai motivasi juga bagi teman-teman mungkin yang mendengarkan, bahwasanya sebenarnya kita ini tidak kekurangan orang-orang pintar, cuman kita takut memulai.
1: Takut
0: dari teman-teman Fajri yang ada di Padang pun udah itu banyak juga yang pintar, ya, yang hebat, bahkan yang sudah bisa bikin AI sendiri,
1: mungkin,
0: AI agent.
1: Mungkin tidak dapat kesempatan mungkin kayak, ya, mode itu.
0: Benar udah, iya. Kalau untuk kedepannya mungkin motivasi juga untuk teman-teman jangan takut untuk mulai, bahwasanya kita sebenarnya tidak terlalu ketinggalan kok dari teman-teman kita yang lain.
1: Oke, baik. Dan masih selanjutnya kok sebentar yo. Oke, kok masih dari Mas Orik. Beliau antusias bana untuk selalu berperan serta batanyo. Balanjui yang nomor ketujuh, apa harapan Uda Fajri terhadap perkembangan kemajuan dunia sains di NKRI di masa mendatang?
0: Kalau harapannya ya Uda, untuk harapan Fajri tentunya semoga NKRI bisa memberikan kontribusi lebih banyak terhadap atau memberikan peluang lebih banyak kepada mahasiswa ataupun masyarakat ataupun siswa untuk bisa segera bertransformasi ke era digital. Karena semakin kita mengundur-mundur ataupun mempending untuk transformasi, itu kita semakin ketinggalan dengan perkembangan negeri, perkembangan teknologi udah. Karena yang memegang kuasa saat ini untuk sebuah negara itu negara yang memiliki teknologi paling maju udah, terutama kayak China sekarang. Kalau di China itu sekarang untuk mengendarai mobil saja itu sudah ada AI-nya sendiri udah.
1: Betul,
0: jadi tidak perlu sopir lagi. Iya. Yeah. Saya kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sudah sangat ketinggalan. Maka kita bisa memperjuangkan hal itu dari hal kecil saja dahulu, mulai dari satu langkah, kemudian perlahan-lahan nanti sehingga kita bisa sampai ke sana.
1: Nah, saromantu ya.
0: Iya.
1: Oke. Iko masih ada cilai pertanyaan dari Mas Orik adalah, saya sangat berharap ketika Uda Fajri semakin sukses di bidang teknologi sains nantinya agar berkontribusi nih menciptakan sebuah penanggalan khas Minangkabau yang mungkin saja berdasar pada pergerakan benda langit selain matahari dan bulan, namun tetap menggunakan nama-nama Hijriah mewarisi penanggalan Pariaman yang Islami. Pun halnya juga berharap berkontribusi terhadap negara dengan menciptakan penanggalan asli NKRI. Dasarnya pun juga dari pergerakan benda langit selain matahari, bulan, dengan patokan awal tahun pada proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 45, kalender Indonesia Merdeka. Terima kasih, Bana. Tuh, Pak Atuh, Fajri.
0: Kalau untuk tanggapan Fajri tentu terima kasih sebelumnya sudah terkait Uda Orik terhadap apresiasi dan harapannya terhadap Fajri. Dan itu bisa menjadi masukan yang sangat besar bagi Fajri. Karena untuk sebuah inovasi itu, untuk mendapatkan sebuah inovasi itu sangatlah susah sebenarnya udah. Dan dengan ada masukan ini mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan Fajri untuk inovasi ini mungkin bisa diangkat dan dikembangkan nanti ke depannya. Karena inovasi ini juga tentunya juga bisa membanggakan terutama Minangkabau ataupun Sumatera Barat di kancah nasional ataupun internasional.

0: untuk temanya sangat sangat wajib apresiasi karena sangat bagus, sudah sangat unik.
1: Oke. Halo.
0: Mungkin begitu kita tanya.
1: Oke, siap. Oke, 0812-112-4928 silakan. Nanamua Bagabuang. Tadilah Maswa Tuhan tadi ado telpon juo dari sosok seorang guru, Cik Gurian namonyo. 0812-112-4928. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina apa kabar? Lama didengar.
1: Ande, Mbak, apa kabarnya Cik Guria?
2: Bye, elo-elo.
1: Oke, silakan Cik Guria.
2: Aduh, jawaban. Ya. Selamat bertugas namanya. Sama siapa sih jawaban?
1: Ama Uda Mama. Muhammad Nurul Fajri.
2: Namanya keren juga ya.
1: Oh, keren dong.
2: Assalamualaikum Uda Muhammad
1: Fajri.
2: Nurul Fajri, Fajri. Yang ganteng.
1: Oh, iya.
2: Dengar suara aku enggak, Uda?
0: Dengaran nih.
2: Oh, jauh sekali. Walaupun jauh.
1: Bukan
2: tapi
1: Uni. Bukan
2: dekat Uni,
1: tapi di tapi dipanggilnya ya. Cik Guria. Beliau adalah sosok guru, Cik Guria.
0: Cik Guria.
2: Iya, Uda. Jadi Uda memang kalau udah wawani memang sesuai dengan profesi, jadi sesuainya makinnya guru. Jadi Cik Upin Ipin Uda. Uda. Upin. Uda Muhammad Nurul Fajri. Ini aslinya dari orang Minang ya, nggak mungkin nggak orang Minang ya, memang ya. Dan apalagi udah mahasiswa berprestasi fakultas sains dan teknologi, wih luar biasa. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Bagus, saya udah lihat
1: bagus,
2: itu
1: ya?
2: Universitasnya Imam Bonjol, luar biasa ya.
1: Okay.
2: Keren. Udah Muhammad.
1: Ya.
2: Sehat ya. Amin. Memang kalau kita membangun nagari di Minangkabau ini melalui teknologi ini adalah langkah apa namanya strategis untuk memadukan kearifan lokal atau adat bersandi syarak bersandi di Kitabula begitu ya, kalau nggak salah aku baca. Terus apa nih dengan modernisasi pendekatan ini bertujuan menciptakan kemandirian, efisiensi pelayanan dan peningkatan ekonomi berbasis digital begitu ya, udah Muhammad ya. Pertanyaan memang kita nggak ada habis-habisnya ini, apalagi dengan beberapa apa namanya implementasi utama teknologi dalam membangun nagari.
1: Yeah.
2: Nagari digital dan keterbukaan informasi itu kan pasti ada ya, penerapan sistem pemerintahan nagari berbasis digital untuk mempermudahkan pelayanan publik seperti surat menyurat dan administrasi kependudukan atau WhatsApp nagari juga di, nagari juga digunakan sebagai media transformasi informasi pembangunan dan sarana promosi. Buat Uda Muhammad yang ada beberapa pertanyaan.
1: Okay.
2: Nah, ini negara, nagari, negari wisata berbasis TI ya,
1: IT.
2: Ya, itu ada seperti apa di sana? Terus seperti apa juga dengan nagari kreatif hubungan dan UMKM-nya? Seperti apa? Dua pertanyaan. Yang ketiganya, pertanyaan yang ketiganya yang saya mau tanyakan. Adaptasi generasi muda. Ah, itu sebagaimana di sana ya. Tiga pertanyaan buat Uda Muhammad. Semua apa namanya diharapkan negara ini menjadi subjek pembangunan yang inovatif dan mandiri tanpa meninggalkan akar adat Minangkabau. Begitu jawaban.
1: Siap.
2: Mantap kali gitu ya. Oke, ada pantun lah.
1: Oke, boleh.
2: Pantun dulu
1: boleh
2: lah.
1: Dong, silakan.
2: Ya, Uda Muhammad ya. Masa enggak berpantun enggak enak lah kayaknya.
1: Siap.
2: Namanya kan kalau Pro 4 ini harus berpantun lah. Begini pantunnya ya. Kalau ucapan kata-katanya nggak pas,
1: apa nih? Ntar dipasin.
2: Minang kabu, ada Melayu Minang ini belajar. Begini, bunyinya udah bawa udah Muhammad. Raraklah alang di bara-bara.
1: Anca.
2: Tumbuhan sarupun si batang tebu. Teknologi mansuak ke negara nan rancak. Padi pun sebuah tanam tabaun baharu. Gitu kan, artinya benar nggak? Kan pantunnya begitu,
1: iya,
2: namanya teknologi untuk
1: apa-apa.
2: Pertanian atau negari begitu kah? Benar ya Uda Muhammad ya. Namanya ulang lagi. Raraklah alang di barak-barak. Tumbuhan sarumpun si batang tebu. Teknologi masuk ke negari nan rancak. Padi pun sebuah tanam tabaun baharu.
1: Oh deh, siap, keren.
2: Soalnya dan kata-katanya pasti udah Muhammad ketawa. Pantun keduanya gini.
1: Okay, gimana?
2: Ini namanya pantun yang kedua ini UMKM dan pemasarannya. Entenun dari Silungkang dipakai orang muda-mudi. Karupuak sanja kinilah ditantang. Masua internet membuat rame.
1: Oi, mantap. Keren dah yo.
2: Dapat jadi. Namanya kan pantun. Ada lagi satu yang satu ketiga lah. Gini.
1: Nah, dua gini, Cegu, ya. Cegu sebentar. Cegu gini. Aku ajari kalau misalkan Cegu ada pantun kedua atau ketiga, bilangnya gini. Nak duo pantun sair yang ini udah ketiga, Cegu harusnya bilang gini. Nak tigo pantun sair yang coba.
2: Pantun ketiga nasiria.
1: Nak tigo pantun sair yang coba.
2: Nanti go
1: pantun sair yang
2: sair yang belajar ya nang sair yang pantun ketiga literasi digital nan merantau. Membalik dadak di bukit tinggi. Singa sabanta di pasar-pasar.
1: Onde.
2: Walau rontok kini lah tinggi. Lapo nagari ndak bulah lupo.
1: Onde. Iya, jangan lupo. Oi.
2: Nah, iya kan? Lapo nagari ndak bulah lupo. Begitu mande terus deh.
1: Onde. Siap Cegu.
2: Ya, udah Muhammad sehat terus ya. Okay. Sampaikan salam-salam saya buat semua orang-orang Minang ya.
1: Bue, kalau buat semuanya gini, Cegu buat semuanya, kenapa? Cegu bilangnya bue sadualahnyo coba.
2: Oh, buat sadualahnyo.
1: Bue sadualahnyo.
2: Buat sadualahnyo.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat semuanya.
1: Oke, okay, siap, keren.
2: Udah bawa jangan yo. Lupa lagunya.
1: Apa Cegu?
2: Malam Bainah.
1: Malam Bainah Cegu mau malam Bainah.
2: Enggak apa-apa lah. Pokoknya lagunya kan.
1: Siap, Cegu.
2: Boleh. Makasih udah Wawan.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Cegu ini orang Sumatera Utara tetapi menyukai juga. Oke. Sebelum kita bacakan kembali Fajri pertanyaan dari Cegu Ria, iko alun di bacoan pantun dari Mas Orik tadi. Haha. Pantunnya modeko. Tabang randa si buruang kampial. Tabang tinggi si buruang punai. Mencari adia membawa piriang. Lupa utang di lapau kini. Oke, ada dua pantun dari Mas Oriko. Mencari api di tengah padang. Api didape dari batu bara. Malam minggu udah surang. Maliang ayam ditarak parasa. Oke, baik. Oke, pertanyaan dari Cek Guria ini ada tiga kaitannya dengan yang pertama. Menurut Uda Fajri, nagari berbasis IT itu seperti apa? Itu yang pertama.
0: Mungkin langsung dijawab aja ya.
1: Boleh, silakan.
0: Nagari yang berbasis IT menurut Fajri itu nagari yang bisa transparansi, kemudian otomatisasi semua sistem terkait kenegarian, baik itu pelaporan kependudukan, keuangan, dan segala macamnya udah yang langsung terintegrasi sehingga tidak membingungkan masyarakat udah. Nah, itu yang kalau menurut saya sih nagari yang menerapkan teknologi saat ini udah teknologi IT. Kemudian untuk teknologi yang saat ini yang tadi lihat dalam permasalahan yang masyarakat itu masih kurangnya integrasi antara teknologi ataupun transparansi dari pihak negari kepada masyarakat ataupun bisa dibilang tidak adanya platform yang membantu transparansi antara pihak masyarakat terhadap negari, baik itu terhadap kebijakan, anggaran, realisasi anggaran dan lainnya. Mungkin hal itu menjadi tantangan besar bagi Fajri dan mungkin teman-teman juga untuk bisa mendorong perkembangan dari negari kita agar lebih melek terhadap teknologi ya begitu udah.
1: Oke. Yang kedua adalah apa sih negari berbasis UMKM seperti apa?
0: Oke, negari berbasis UMKM. Mungkin Fajri bisa jawab terhadap dari jurusan Fajri ya udah.
1: Dari pandangan Fajri.
0: Orang IT ya. Ya. Teknologi dengan wali negari dengan UMKM keterkaitannya itu nanti bisa diintegrasikan udah. Yang mana pihak Nagari dapat memantau bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat melalui UMKM yang ada di setiap Nagari udah. Oleh karena itu dengan adanya nanti integrasi dari sistem teknologi yang akan dirancang, itu tentu dapat meningkatkan mutu kualitas dari perkembangan perekonomian yang bertaraf nasional maupun nanti ke taraf tingkat internasional sudah. Karena semakin besarnya peluang publikasi, semakin mudahnya akses UMKM kita dikenal oleh masyarakat luar, itu juga semakin membuka peluang besar untuk terutama pada sektor pariwisata dan perekonomian agar lebih berkembang, lebih pesat lagi sudah.
1: Oke. Baik, yang ketiga pertanyaan dari Cek Guria adalah bagaimana cara adaptasi generasi muda terhadap IT dan kaitannya mungkin seorang sosok anak muda Minang.
0: Oke, keterkaitannya ya udah. Untuk anak muda sekarang itu sebenarnya sudah sangat-sangat melek terhadap teknologi udah. Karena semenjak COVID-19 kemarin itu transformasi besar sangat dirasakan, mulai dari sekolah sudah mulai via Zoom, kemudian untuk pelaporan kinerja guru sudah tidak melalui dokumen surat menyurat lagi, dan untuk penilaian mahasiswa ataupun siswa sudah melalui classroom. Jadi sebenarnya sudah sangat bertransformasi, cuman belum sangat maksimal untuk saat ini udah. Dan untuk kedepannya, bagaimana seorang generasi muda itu bisa lebih melek terhadap teknologi, tentu kita harus melihat bagaimana orang-orang yang sudah melek terhadap teknologi sehingga bisa menjadi perbandingan dari sisi kitanya untuk bisa lebih upgrade terhadap diri kita. Karena untuk bisa maju ke tingkat selanjutnya tentu kita harus melihat dari diri kita sendiri dulu udah. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, kita baru bisa planning, baru kita bisa berdampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu mungkin pesan juga untuk generasi muda, jangan hanya terfokus terhadap game, terutama untuk generasi muda yang saat ini yang masih di jenjang-jenjang sekolah. Untuk teman-teman itu jangan hanya terfokus pada game atau gadget.
1: Oke, terputus, mungkin kita akan mencoba kembali bahasa Mo Uda Fajri.

0: kepada teman-teman.
1: Iyalah, tasambuang walia. Silakan, Dah Fajri.
0: Mungkin sedikit tambahan lagi dah untuk teman-teman sejawat yang masih pada jenjang pendidikan. Jangan hanya terfokus kepada game atau menghabiskan waktu ke hal-hal yang tidak berguna. Karena yang akan kita capai itu sebenarnya masih banyak tugas-tugas kita yang harus kita kerjakan, terutama dalam membangun negara kita agar lebih melek terhadap teknologi dan dunia tentunya. Nah, mungkin itu saja untuk pesan-pesan ke teman-teman yang seringkali bermain game ataupun hanya scroll TikTok kesehariannya.
1: Bulia sakit ya, sebentar-sebentar, enggak usah terlalu lama bana, enggak, mau dia itu ya. Okay, baik ya. Okay. Jadi kita tahan dulu, Dri, kita dengar lagu dulu, Bulia.
0: Oke,
1: baik. Angku ini ya, Mama dan sana pandangan udah uni maite ajo adia di masa ajo berado. Silakan ya, batanyo langsung bersama sosok anak muda Minang yang berprestasi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nagari Imam Bonjol Padang, yaitu Muhammad Nurul Fajri, dengan tema Kiniko melalui teknologi membangun nagari. 0812 112 928. Ya, kita dengan lagu pilihan dari requestan dari Mas Orik ya, Indro Tanjung featuring Uria Novita, Jinak-jinak Marpati. Lepas itu ada Cek Guria dengan Malam Bainai. Oke, okay. Jadi Bulia sama-sama kita mengecek. Tetap di Siko di Minang Bakaba, lama di Danga Bulia, jadi.
0: Oh, boleh udah. Tetap di Siko di Minang Bakaba, lama di Danga.
1: Oke. Okay.

0: Lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayo narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Pro Ampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taraga menanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro Ampe tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Ambo Kintani. Untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang, dan adat budaya Minang, jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM, Jakarta. Minang Bakaba, lama didangah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkumpulan Da'iratul Bina
1: dalam sedunia
0: menghimbau dosa kesadonyo dalam acara Minang Bakaba Lama Dinana setiap Rabu
1: Minang Bakaba Lama Dinana.

0: Bawalik lalai di siko di Minang Bakaba lama di danga. Angku-angku ni mama dun sana pandanga udah ni mai te ajo adia di masa ajo parado. Bawalik lalai. Di Minang Bakaba lama di danga. 0812-112-928 dan masih basamo narasumber kita Muhammad Nurul Fajri. Fajri masih basamo udah Fajri?
1: Oh masih udah.
0: Oke, kita masih mampu ko interaksi bersama pandangan kita. Sekali lagi 0812-112-928 chat WhatsApp atau telepon ya. Oke, Fajri ko kan tadi lah di Sabui Juo menorehkan prestasi dari dalam nagari maupun luar nagari berupa tulisan esai ya Fajri ya mengenai sains dan teknologi. Iko penyeleksian itu ba dari awal mulu patamo di kampus.
1: Oh iya udah, untuk seleksi itu pertama dimulai dari pihak kampus sudah. Kalau untuk pihak kampus itu yang bagian penyeleksi itu disebut atau dikelola oleh unit pelayanan teknis karir kewirausahaan dan karir di Mojo Padang udah.
0: Iya.
1: Nah setelah melalui seleksi tahap penyeleksian di UPT karir, mungkin setelah itu baru diarahkan udah untuk mengikuti lomba-lomba yang akan ditampung pembiayaan oleh UIN Mojo Padang udah. Begitu prosedur yang dari UIN Mojo Padang udah sehingga alhamdulillah sejauh ini lomba-lomba yang saya ikuti itu selalu dibantu oleh UIN udah, UIN Mojo Padang.
0: Secara mantu ya. Patamu kali kampus UIN ko membuat esai tulisan atau perlombaan tu. Apa perasaan Fajri wakato tu? Desa nang bana ikum peluang awak ko untuk menunjukkan unjuk gigi bahwa ampo pun lain bu mode tu lain dapat bisa juo untuk menorehkan suatu prestasi tu ba tu atau ada dukungan?
1: Mungkin sebelumnya dah untuk masuk ke SPI sebenarnya itu dari awal tadi bukan ahli dalam penulisan karya tulis ilmiah udah.
0: Iya.
1: Cuman karena motivasi untuk selalu mencoba udah. Mungkin itu juga jadi pegangan Fajri dari awal hingga saat ini. Sehingga Fajri saat ini gak ragu lagi selalu mencoba udah. Iya udah. Jadi itulah sokongan awal untuk sehingga Fajri bisa melangkah untuk menggapai-gapai impian itu udah. Mungkin dari beberapa event yang sebelumnya ada beberapa pun event yang pasti gagal udah.
0: Jadi enggak
1: terlalu
0: mulus banget. Kalau di total lah barakali Fajri ko menulis lomba esai berkaitan dengan sains dan teknologi ko.
1: Kalau untuk mengikuti lomba esai dan sains teknologi khususnya di subtema teknologi itu udah sebenarnya udah ada 5 atau 6 kali lebih lah udah. Tapi itu berbasis online dan itu sejauh ini ditolak ataupun tidak lulus sebagai finalis.
0: Itu
1: waktu di awal-awal semester 2 atau 3 udah. Tapi semenjak belajar dari pengalaman kemudian juga lakukan bimbingan, revisian dan selalu upgrade diri terhadap
0: sebentar pakai bahasa Minang kok ha ande gerojan gerogi aman tuh balanji
1: soalnya kalau dari pendengaran masyarakat kan itu juga enggak hanya dari Sumbar ya udah mungkin karena spesifik Sumbar mungkin untuk teman-teman juga bahwasanya dan kaki untuk melangkah kemudian dari awal pun Fajri banyak juga lah mencubo namun gagal tarik juga gitu. Jadi enggak lo selalu mului. Kemudian untuk event yang pertama itu kayak pacar talu aja udah itu di event Riau.
0: Yang itu nampak tamu kali?
1: Itu yang pertama pernah udah. Dari sekian banyaknya tapi jadi selalu beraja, kemudian gigi dalam resisi, kemudian nami dosen-dosen yang bisa, kemudian sekretar-sekretarnya beraja public speaking juga, sehingga bisa sampai takahiko lah udah.
0: Kemudian gitu ya. Jadi
1: tapi di sisi lain juga tentunya banyaknya doa dari kawan-kawan, terutama dari orang tua Duda yang selalu mempermudah urusan Fajri Uda.
0: Batu abana. Oke, ditahan dulu. Iko ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Aha, minang bakaba. Lama didanga. Coba bisa?
2: Bisa.
0: Minang bakaba?
2: Minang bakaba. Lama didanga.
0: Terima kasih Josiah dan Dima.
2: Awak Nurul Acif Hayati, Bang.
0: Ah, Dima ko?
2: Orang Sumbar juo.
0: Oh, di mana? Oh, merantau. Oh, siapa nama tadi?
2: Panggilannya Siva, Bang.
0: Siva. Oke, Siva. Kini ko sedang posisi di mana, Siva?
2: Di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Mandang aku melalui apa? RRI Digital?
2: Awak kawan Fajri juga sih,
0: Bang. Oh, ndetu onde ya lah. Kau pendukung Fajri, bisa dikecen fansnya Fajri, jadi Fajri Nes mau ndetu ndak, Siva.
1: Oh, Masya Allah.
0: Onde. Atau kawan dake kok, ha? Oke, Siva, silakan Siva. Anan kah ditanyuan atau Amando Agiat dukungan buat Fajri? Silakan.
2: Ada sih, Bang, yang mau ditanyuan.
0: Atuh.
2: Pakai bahasa Indonesia sih, Bang.
0: Deh Allah, iku acara Minang kok, ha. Eh, iya. Iko ndak boleh mode ko anak-anak muda ko, walaupun memang bahasa Indonesia bahasa persatuan, tapi mother tongue, bahasa ibu, bahasa mande tu, ha. Para lubana di paci mode tu. Ah, Siva orang awak kan?
2: Iyo sih, Bang.
0: Ah, suku apa? Ndak ba'a Siva. Siva, baiko yo Siva yo. Abang ko lah iya. Gadang di siko, tapi sanang bana mangicek baso Minang. Ah, Sifakul gadang di Pekanbaru nda ba. Ada banyak orang awak sih nanti Sifat. Jangan malu Sifa. Nda ba. Silakan. Sifa suku apa?
2: Koto, Bang.
0: Ah, tuh ah, sanang menjadi orang Koto, suku Koto ko ha. Oke, langsung sih Sifa.
2: Oke.
0: Ah.
2: Jadi awak nih bertanya,
0: Adi.
2: Uda Fajri.
0: Iyo.
2: Acara Uda matua atau nge-planning jadwal Uda sebagai mahasiswa berprestasi. Kan kalau misalnya mahasiswa tuh sibuk,
0: batu apa?
2: Iya, bagaimana?
0: Aha.
2: Itu kan acara Uda matuanya supaya bisa lomba sama-sama ke luar negeri atau ke Pulau Jawa kayak gitu.
0: Acara. Itu bah acaranya tuh nah, biasanya kan sosok seorang yang expert bana di bidangnya kok kan pade bana ndak Siva yo jadwalnya ndak Siva yo mutu deh. Oke, Siva satu jurusan atau bah Siva
2: beda, Bang. Beda.
0: Siva jurusannya apa?
2: Pendidikan.
0: Oh, jadi guru beko nak. Apa lebih spesifik ke Siva?
2: Pendidikan bahasa Inggris, Bang.
0: Oh, so your English is very fluently, isn't it? Hey, don't be shy that you can speak English. Doesn't matter, Siva.
2: Sangkan lo sih, Bang.
0: Indah, Pak. Ada Sumatera Barat, Jawa Barat tuh sama-sama tuh, Ma. Oke. Okay. Siva, lay ya, dok. Do you have a pantun, Siva?
2: Oh, lay, Bang.
0: Oke, okay. Agias pantun. Go ahead.
2: Yeah.
0: Ah.
2: Turun karimbo mencari kayu.
0: Anca.
2: Kayu nan bayak dibawa pulang.
0: Oh, why?
2: Usaha ketek kok diikek tekun.
0: Ah.
2: Ilmu nan tinggi kadapek ju.
0: Onde yobana. Nak duo pantun seiring. Go ahead. Adololai Siva. Nak duo pantun seiring. Is there any pantun? Is there any another pantun?
2: Just one.
0: Okay, but it's the honor. Thank you very much, Siva. I'll appreciate
2: okay,
0: that.
2: Welcome.
0: Okay. Thank you very much. Say my regard for your friends at Pekanbaru ya, Siva ya.
2: Ya, Bang.
0: Jangan malu mengicip bahasa awak, nak Siva.
2: Ya, Bang.
0: Adi, terima kasih Siva. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu Siva tuh ha. Bacaro sosok seorang Fajriko membagi waktu. Fajriko kan memang mahasiswa berprestasi di semester-semester akhir kok. Bacaranya tuh biar bisa Fajriko bisa menjadi role model untuk kawan-kawan Saruman Siva dan lain-lainnya.
1: Oke. Oke, okay. Mungkin sebelumnya Fadzid mengucapkan terima kasih sebelumnya udah terhadap Siva karena lah hadir di acara kini show.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin untuk jawabannya, bahas caranya Fadzid bisa membagi waktu ya udah. Untuk membagi waktu itu sebenarnya kan tantangan yang kadang banget ya udah, terutama bener. Untuk masa perkuliahan yang juga ikut organisasi, untuk perkembangan diri dan juga untuk persiapan lomba. Untuk Mbak acaranya Fadzri bisa membagi waktu tentu dari Mbak acaranya awak, Mbak acaranya Fadzri bisa memprioritaskan atau membuat skala prioritas udah. Jadi ketika adanya satu jadwal yang sama-sama di hari yang sama, jam yang sama. Tentu dari awak cari dahulu yang mana yang paling berdampak terhadap diri awak untuk masa depan. Nah, kalau dari sisi Fadzri selalu membuat skala prioritas itu dah yang mana yang perlu didahulukan, mana yang dikira rasanya sunnah, mana yang dikira rasanya makruh. gitu dah. Iya.
0: Oke.
1: Kalau orang Winko kayak gitu bacanya dah.
0: Nah, wajib dulu diprioritaskan sunnah dan makruh the second priority Saromantuna.
1: Ya, betul dah. Mungkin itulah bacaranya Fadzri supaya bisa membagi waktu dah. Karena kalau dari hitungan kan badan awak cuma cieknya ya.
0: Betul bana.
1: Awak enggak bisa membagi
0: sadualah membagi-bagi waktu itu iya.
1: Mungkin dari situlah, dari situ awak bisa memprioritaskan terlebih dahulu atau awak membuat skala prioritas terlebih dahulu pula. Mungkin itu tambahan untuk kawan-kawan yang sibuk tapi tidak pandai mengatur waktunya gitu.
0: Seru mantu ya. Oke, baik. Iko ada WA dari Sally di Sally Caniago di Kebayoran, Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Da Fadzri, Jawa Dawan, Ba Akabanyo. Waalaikumsalam, Elo. Iko ambo kak batanyo jo Da Fadzri. Da Fadzri, Ba cara Da Fadzri ko menjadi role model untuk mahasiswa dan mahasiswi sadoala di Indonesia ko. So, supaya Saruman Da Fadzri sulit tak menjadi menulis esai kaitannya dengan sains dan teknologi dari Sally Caniago.
1: Masya Allah. Mungkin saya pede udah kalau disambil sebagai role model Fadzri sangat bersyukur lo udah karena disambil sebagai role model gitu.
0: Iyalah batu awana kan Fadzri lah luar negari. Oke.
1: Mungkin terkait mungkin yang pertanyaan di ujung boleh diulang sekali udah.
0: Iya, kaitannya memang intinya menjadi role model kok Mbak acaranya untuk pandangan khusus sama mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia.
1: Untuk menjadi role model dari sisi Fadzrinya ya udah. Mungkin dari sisi Fadzrinya emang banyak juga kurangnya sebenarnya udah. Mungkin yang tampaknya yang eloknya saja. Iya.
0: Oke.
1: Cuman sampainya Fadzri di Tiko kembali lagi udah karena konsisten dan takut gitu udah. Dan takut untuk melangkah. Ibaratnya kalau kata orang coba saya dulu. Apa jadinya tuh belakangan lah Tiko. Kalau orang-orang baratnya gue orang yang gagal itu kan orang yang enggak nama mencoba ya udah. Jadi kalau mencoba berarti kan kalau gagal duluan tanpa merasakan hasil. Nah, begitu dah. Dan kalau awak mencoba, awak gagal, ambil pelajaran dari yang awak gagal. Dan dibiarkan gagal itu menjadi hal yang sia-sia. Kemudian awak tidak perlu terburu-buru. Karena yang diterburu-burukan itu pasti tidak akan maksimal hasilnya udah. Mungkin itu saja kata-kata motivasi seketika udah untuk kawan-kawan yang Mio berkembang di karir-karirnya masing-masing.
0: Oke, sama tuh. Oke, baik ya. Fadzri masih ada paruh terakhir untuk kebersamaan kita kok. Kita seling dulu untuk lagunya bu ya.
1: Oh, boleh mana
0: aja. Oke, baik ya. Tetap di Siko di Minang Bakaba. Apa Fadzri?
1: Minang Bakaba. Lama didan.
0: Oke. Okay.

0: Assalamualaikum, ambo udah wempi dokto koto, jangan lupa mandanga, pro ampe RI Jakarta, minang bakaba, lama didanga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, ambo Riza Afriani dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap umat Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Ado mau tahu tentang kesuksesan orang awak, info ada.

0: Bebalik lagi di Siko di Minang Bakaba lama didanga dan masih bersama narasumber kita. Aduh, Muhammad Nurul Fajri. Udah Muhammad Nurul Fajri masih bersama? Jadi?
1: Masih udah.
0: Oke, baik ya. 0812112-928 dan pastinya di paruh terakhir kok. Prospek atau lebih tepatnya Giko. Udah Fajri kok kan sebagai mahasiswa semester akhir ya. Kecenya.
1: Iya benar udah.
0: Skripsi lah siap.
1: Untuk skripsi alhamdulillah sudah tinggal menunggu jadwal sidang saja.
0: Oh, deh, judulnya apa?
1: Sistem pakar diagnosa burnout mahasiswa skripsi udah dengan menggunakan metode hot training dan certainty factor.
0: Wow, keren. Oke. Banyak prestasi yang ditorehkan dari sosok Muhammad Nurul Fajri. Apakah orang gae mendukung panduah bana kaitannya dengan Fajri ko mendapatkan prestasi-prestasi sampai dengan kini ko?
1: Baik udah. Kalau dari pihak keluarga, terutama orang tua udah tentu sangat mensupport bana udah. Mm-hmm. Karena salah satu tujuan Fajri mencapai prestasi ko tentu untuk membanggakan kedua orang tua udah. Mm-hmm. Dan dari sisi perjalanan pun sejauh yang Fajri coba jalani itu banyak kemudahan karena dari doa-doa terutama ibu dan ayah itu udah.
0: Itu mah doa mandi salah satunya ya. Oke. Okay. Ditahan dulu. Iko ada penelpon bariku inyo ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda.
2: Assalamualaikum Dawang.
0: Waalaikumsalam. Minang Bakaba.
2: Minang Bakaba lama
0: didanya. Oke, terima kasih. Langsung saya Uni Linda, apa nang kaditanyoan? Jo Fajri.
2: Siapa namanya dah?
0: Udah Muhammad Nurul Fajri.
2: Baturan Nurul nama Fajri.
0: Fajri, Fajri,
2: Fajri. Ya Fajri.
0: Oke. Okay.
2: Fajri kan?
0: Iyo.
2: Fajri. Oke. Okay. Apa cita-citanya jadi itu? Hmm? Cita-citanya jadi apa?
0: Apa
1: nih? Oh, cita-cita.
0: Ah, cita-citanya.
2: Cita-citanya gitu. Ah, cita-citanya gitu. Mm-hmm. Sejak kapan dirinya itu kan? Dawan. Mm-hmm. Kok di radio ini enggak ada suaranya,
0: Dawan? Oh, gitu ya. Oke, okay, mungkin ada sinyalnya lagi di peloan. Nanti insyaallah kita aja tahu. Oh. Oke. Okay.
2: Jadi kami tadi nang di radio Pro 1 aja.
0: Oh, gitu. Oke, okay, siap. Beko disampaikan nak Uni.
2: Kalau di HP yeah. Uni paketannya habis
0: untuk langganan. Oke, okay, siap, Beko. Dia dia tahu. Terima kasih Uni. Ada. Yo.
2: Lagunya dong.
0: Lagunya
2: Uni. Yang ada di HP udah.
0: Uni tolong WA ke Pro HP Bu ya Uni biar lebih jale ya.
2: Lagunya itu aja lah. Apa namanya tuh?
0: Apa?
2: Ape bimbing tangan.
0: Ape bimbing tangan. Adi, siap. Oke okay, Uni.
2: Sama-sama Uni. Terima kasih selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Itu Uni Linda di Kedoya. Silakan. Dah Fajri. Saya nanya cita-citanya apa sih?
1: Oke udah. Kalau dari ketik mungkin Allah ada tadi ceritanya udah. Kalau untuk ini mungkin untuk rancangannya cita-cita Fajri ingin jadi programmer udah.
0: Kira.
1: Sekaligus ingin benar-benar ingin mengabdi jo ke negari ataupun masyarakat untuk mendorong digitalisasi dari Indonesia pun sudah lebih merata. Makanya Fajri udah mulai merancang ataupun membangun sebuah agensi ko dan mungkin dari salah satu visi misi dari agensi ko benar-benar untuk membantu masyarakat terkhusus UMKM udah untuk bisa go digital udah. Itu mungkin kalau untuk cita-cita Fajri yang kini udah dan harapan Fajri kurang lebih juga seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, harapannya saruman itu ya. Oke.
1: Okay.
0: Dukungan dari orang gaek sampai kini kok memang tadilah disampaikan ya. Tapi ada enggak pituah nan disampaikan ayah, joma sampai hingga kini kok tangyang-yang Jo Fajri?
1: Oh, kalau untuk pituah

0: tua, terutama kalau sudah Minang ya udah.
1: Betul.
0: Itu yang paling banyak fajit tekanan itu yang alam terkampang jadi guru.
1: Oh,
0: udah.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Itu yang simpel banget tapi banyak banget artinya udah. Itu kayak oh, bisa berajab dari segala apapun yang ada di alam itu, mulai dari pengalaman, kegagalan, lingkungan, bahkan tantangan yang hadang gitu udah. Jadi itu hekolah yang jadi pegangan tadi salah satunya udah.
1: Itu nah, Sarman tuh ya. Oke, tadi lah disampaikan Fajri lah mempunyai apa ya ide nan ancak bana. Project apa sih sebenarnya yang salapeh Fajri ko lalui kuliah dan akan direalisasikan hingga kini untuk mempeloan membangun negari?
0: Oke dah. Untuk proyek Fajri yang kini kok itu berupa sebuah agensi udah.
1: Oh, agensi.
0: Iya, agensi pak jasa pembuatan website ataupun sistem atau digitalisasi terkhusus untuk UMKM. Untuk harganya itu lebih ekonomis karena ya targetnya adalah UMKM bukan perusahaan-perusahaan yang besar udah.
1: Apakah di Sumatera Barat lah do Saromanko untuk agensi di
0: mungkin. Kalau untuk agensi alahdo udah, kalau agensi di Padang. Cuman yang benar-benar berfokus ke UMKM khususnya UMKM, itu alahdo
1: ya. Ya, walaupun sebelumnya ado tapi enggak fokus ke UMKM, iko menambah warna nah kaitannya dengan teknologi nan ado di Sumatera Barat mode itu enggak.
0: Nah, betul banget udah.
1: Oke. Baik ya. Sampai sejauh mana Fajri ko mengecek tadi bahwa apa Project Iko lebih memfokuskan kepada UMKM. Lah, ada enggak sosialisasi kepada UMKM nanado di nagari?
0: Mungkin itu pertanyaan yang lancar banget. Karena dari segi Fajri, mungkin kalau sosialisasi langsung itu enggak nampak secara jali udah. Karena Fajri pakai perpanjangan tangan udah. Fajri buka itu fitur partner Iko. Atau program partner itu program yang bekerja sama dengan Starven Developer atau agensi Fajri yang mana partner itu yang akan menjaga UMKM itu dah. Jadi Fajri membekali partner yang akan menjaga UMKM. Jadi bukan Fajri secara langsung terjun ke UMKM-nya udah. Karena kalau Fajri langsung terjun ke UMKM-nya tentu akan banyak jadinya ibaratnya Fajri cuma seorang, sedangkan UMKM di Sumatera Barat khususnya itu ada banyak. Nah, jadi Fajri perlu agent. Oleh karena itu Fajri buka sistem partner itu udah supaya lebih mudah menggapai UMKM yang tidak tercapai oleh Fajri kurang lebih gitu udah.
1: Okay.
0: Mungkin untuk informasi lengkapnya sahabat Minang mungkin bisa cek di website namanya Starven Developer ataupun tuh. Instagramnya Starven Developer. Di situ juga ada portofolio UMKM yang terbantu, mulai dari jasa booking, landing page, bahkan portofolio diri seperti peningkatan mutu kualitas konsumen pun juga bisa udah. Bahkan kami juga kemarin juga dapat proyek untuk mendigitalisasi TPQ. Jadi kami nggak hanya ke UMKM juga, juga membantu instansi ataupun tempat lainnya gitu.
1: Tempat lainnya yang mode itu ya. Oke, baik ya. Sampai dengan kini kok ada nggak Pemda Satampe atau dari kampus berkaitan dengan proyek nan Fajri Bueko surang jo kawan-kawan mungkin jo tim lah bisa membue ancak nagari Sumatera Barat pada khususnya ada ndak dari kampus atau mungkin dari Pemda iko merupakan good idea atau ide nan ancak wana bue prospek Sumatera Barat pada khususnya.
0: Untuk apresiasinya udah, kalau dari pihak kampus itu sangat mensupport banget udah ketika Fajri mengajukan inovasi Fajri yang pertama itu. Dari pihak kampus itu alhamdulillah juga bantu mendanai beberapa udah. Mungkin secara secara tidak langsungnya UIN itu sangat membantu dah. Ditambah dengan event yang akan diadakan itu ada expo di Jogja, itu Fadji juga akan mengenalkan program ICO ataupun Startup Developer ICO ke Magelang. Insyaallah di bulan Juli gitu udah.
1: Oh, keren. Oke. Baik. Fajri, apa yang Fajri akan sampaikan buat anak-anak muda Minang pada khususnya dan anak-anak muda Indonesia pada umumnya kaitannya dengan pantiangnya teknologi? Dan kita tahu bahwa arus teknologi digital dan penggunaan AI kok kan lah ado lah pantiang bana namuah dan namuah kita harus beradaan dengan itu. Apa yang akan disampaikan?
0: Oke, udah. Ini harapan Fajri ke masa depan ya, ke generasi-generasi muda. Fajri sebenarnya ingin menyampaikan udah terkhusus itu bahwasanya anak muda kini itu jangan hanya sebagai menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus bisa menciptakan inovasi, membuka luangan lapangan pekerjaan, dan membangun daerah Waiko. Daerah Minangkabau ke seorang melalui teknologi. Jadi jangan hanya jadi pemakai, tetapi awak harus bisa, harus mampu menciptakan inovasi yang bisa membangun daerah awak kerudak. Nah, mungkin dengan mulai saja melangkah keluar, keluar saja dari rumah, caliaklah alam. Mbak Kato tadi, alam terkampang jadi guru.
1: Betul.
0: Rasa-rasakanlah diri awak, kira-kira awak kaba'a akan negari awak, jangan hanya terfokus kepada ruang lingkup awak yang ketek, atau kalau mbak kata Buya Hamka, cubalah merantau, kalau awak lah sampai dirantau, beko napek juga keluarga yang sama yang dirantau gitu.
1: Jadi memang rata-rata kan orang awak kok kan sabana pantiang bana untuk merantau ndak, tapi di satu sisi kita memang harus mampeloan bahwa Sumatera Barat kok harus maju juo. Ndak kini kok mungkin apa bangun nagari surang lu ndak mode itu ndak jeri.
0: Betul dah. Karena kalau ditinggal kalau ditinggal nagari wak tentu sia yang akan mangke nagari wak ke lebih rancak kan.
1: Itu mode itu. Oke. Jeri.
0: Iya dah.
1: Kabar kirim salam buat sia.
0: Kalau kirim salam mungkin aja ingin kirim salam ke Abang Diko namanya udah. Abang Diko itunya kini ada di bagian Nusa. Ini orang Minang juga. Ini orang motivator Fajri mungkin yang pertama sebelum Fajri melangkah di dunia strata 1 atau S1. Itu yang pertama mungkin. Kemudian untuk kawan Fajri Jo yang lagi dinas di Pegadaian, itu Usron Bangun Fajar Kota Galung. Kemudian sehat-sehat selalu.
1: Amin. Oke.
0: Okay. Kemudian sebenarnya kalau di Sapi sebenarnya banyak lah udah mungkin. Terutama untuk kawan-kawan yang alam support, alam mendoan. Kemudian yang selalu ado gitu untuk Fajri. Tentu terima kasih banyak sebelumnya kawan-kawan. Mungkin itu
1: dah. Itu sih, nak. Oke.
0: Iya.
1: Iyalah. Oke, Bue Muhammad Nurul Fajri. Terima kasih banyak pemaparan Ninda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Fajri ko bisa membue Fajri ko menjadi sosok role model atau bisa memotivasi sana-sana urang awak anak muda Minang pada khususnya dan anak-anak muda Indonesia pada umumnya kaitannya dengan ya tadi pantiang bana kalau dape bisa membue peluang baru karajo baru mode itu ndak ya agar supaya Indonesia ko melek teknologi dan pantiang bana untuk mencalia sabara memang pantiang bana untuk menerima yang namanya teknologi mode itu ndak jeri ya.
0: Iya betul
1: bana. Oke, baik. Fajri terima kasih bana, sukses untuk kamu ngkonyo. dan jermusan-busan untuk selalu menginfluence anak-anak orang awa di bidang teknologi dan sains, ndak Fajri ya.
0: Oke, siap.
1: Amin. Mudah-mudahan kamu konyo banyak event-event yang Fajri jo kawan-kawan dari Universitas Islam Nagari Imam Bonjol Padangko menorehkan prestasi nan ancak di bidang sains dan teknologi. Mau dia tindak jeri?
0: Amin.
1: Okay. Ya, sukses buat Fajri. Okay. Salam buat orang gaya di rumah dan sadualahnyo.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum Fajri.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompa. Saluang Sirompa merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kuhu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Pado di sesonan maknangku, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura, kaden bari banang pencono, tangkok lalu bawa lataga, bawa kamungko wadan nampo.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet, penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu, bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat di masa bersalah dia, bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Ya langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat untuk menemui.

tampak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung

0: apa kain itu, kain kapan tu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat saluang serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada saluang serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan mengelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah. Itu ludah itu diambil. Diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Aldila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo Ambonola Bitri, jangan lupa mandangakan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba lama didangah.

0: Halo dun sana kasadonyo, ambo Arif. Danga selalu minang bakaba di Pruam PRRI Jakarta. Minang bakaba lama di danga.
1: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
2: Bebali lolai di siko di Minang Bakaba lama di danga. Masih bersama Ambo Dawan dan ado kawan-kawan dan masih senantiasa menemani awak. Ado Uda Ripto, Uda Daus, ado Pak Wondo, ado Sialolai. Ha, ado Uda Dwi Joko. Ha, kawan-kawan pemancar. Nah mode itu. Angku-angku ni dia mama dun sana padanga Uda Unima ete ajo adia di masa ajo berado iko ado informasi mengenai KAI Divre Duo Sumatera Barat iko hadirkan layanan kereta api ramah anak edukasi transportasi publik sejak dini. Ah, ambu angket dulu teleponan lama sua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minang bakaba.
3: Minang bakaba lama di jalan.
2: Terima kasih. Jawe namo dulu Josia pak. Masa lupa. Pasti mode itu.
3: Babelan.
2: Iyo namonya siapa?
3: Syafrudin.
2: Ah, tu ancak namo surang diangke tu. Pak Syafrudin di Babelan.
3: Iyo.
2: Oke.
3: Okay.
2: Elo pak. Oke. Okay. Baik. Pak Syafrudin. Tadi mandanga tema atau mau tahu kami tadi?
3: Baru masuk.
2: Oh, hebat atau baru masuk aku ha?
3: Abi masuk cari cari.
2: Onde tadi ya itu dibuka apa? Lainnya kok buat pan itu narasumber tadi? Mode itu pak.
3: Susah banyak masuk ke radio itu.
2: Onde, aku masuk kini kok ha? Gak tera. Ndak saruman susah tara puang-puang bana kan?
3: Masuk ke radio tu nak susah.
2: Iyai, masuk radio tu nak muek tu nak pak.
3: Okay. Balik sehat.
2: Ya. Alhamdulillah sehat. Pak Syafrudin lagi sehat juga yo.
3: Baru keluar dari rumah sakit.
2: Onde sakit apa?
3: Gila tuh.
2: Onde, yaudah capek cegak ndak pak? Jangan lupa makan yo. Tu nanti pantiang tu mak. Oke. Okay.
3: Diterima saya dengan sabar.
2: Adi batu ah. Itu nanti panting harus basabah. Enggak apa.
3: Basana.
2: Alhamdulillah elo.
3: Karir ya iman tinggi ke karir.
2: Amin ya Rob. Amin insyaallah. Oke. Okay. Baik, lagu lah siap. Lagu biasa ala siap.
3: Ya kalau bisa dulu.
2: Ayo siap buat apa Syafrudin biar capek ciga. Ah. Kirim salam buat siapa? Kirim salam buat siapa?
3: Bu Elmi dan keluarga.
2: Bu Elmi dan keluarga. Sialolai.
3: Bakabah. Bakabah di perantauan. Sehat.
2: Aha. Oke, okay, itu saya, Pak.
3: Penyiar dan kru
2: siap.
3: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Bertugas.
2: Terima kasih ya Pak. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak ya.
2: Oke, okay. Sama-sama Pak. Pak tunggu yo lagunya.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya,
3: jalan ke pulang,
2: Adi. Sama-sama Pak Syafrudin. Ya. Oke. Okay. Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Pak Syafrudin dapat salam dari Pak Mukimin Jo Buyati di Surakarta.
3: Oh iya, kembali salam.
2: Oke, okay, baik.
3: Salam kenal.
2: Aha, siap. Baik. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum Pak Syafrudin. Elo-elo yo. Ya,
3: sehat selalu.
2: Amin. Baik. Oke, okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onde lado Pak Mukimin Jo Buyati di Surakarta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Kawan.
4: Minang bakaba. Lama tidak.
2: Terima kasih. Halo lalu Pak Duo, Pak Mukimin Jo Buyati.
4: Aduh, ambo indah udah.
2: Halo lalu yo. Oke. Kalau Pak Mukimin alah jago.
4: Iya, alah jago.
2: Mande mande. Oke. Baik. Oke, tadi lama masak?
4: Iya.
2: Masak apa? Buyati.
4: Masaknya itu atuh. Mas Anto ciri khas Surakarta.
2: Apa ciri khas Surakarta tuh, ha?
4: Namanya
5: tumpang.
2: Onde tumpang. Ndak tumpang
4: timun.
5: Sayur tumpang.
4: Oh, sayur tumpang. Tabuek dari tempe.
2: Tabuek dari tempe. Onde lama tuh pastinya, ndak?
4: Iya. Okay. Tempe nan ala basi tapi dimasak. Oh,
2: tempe bongkrek mukasinya.
5: Udah basi itu.
2: Oh, basi. Tapi
4: ala basi.
2: Ala basi. Oh, ala basi tapi masih ancak diolah ya.
4: Iya, itu iko ciri khas Surakarta.
2: Oh, ciri khas Surakarta. Tempe bongkrek. Oh, iya. Siap. Oh, iya, Pak Mukimin Jobu Yati ada salam dari Pak Narwondo.
4: Ah. Oh. Anu, wilu cek dalu Pak Ma, Pak Marwondo. Dipun
5: pawartosipun.
4: Mugi-mugi sehat-sehat mawon Pak Narwondo nggih.
2: Tadi Pak Narwondo teko mrene katanya salam ya nanti kalau Pak Mukimin sama Ibu Yati masuk ya nggih.
4: Mugi-mugi. Pak Narwondo sehat-sehat mawon.
2: Oke, siap. Baik.
4: Kapan kondur ten Surakarta?
2: Oh, sibuk deh.
4: Sibuk.
2: Ya, insyaallah yo. Oke. Okay. Iya. Baik. Kami kadiputan lagu apa?
4: Kelok 9.
2: Oke, Kelok 9, siap. Oke. Okay. Dikirim salam buat Sia.
4: Bu, mamahnya, mama sama papahnya Ali.
2: Siap.
4: Bu Helmi.
5: Bu Helmi.
4: Bundo Eti Rustam.
5: Unilinda.
4: Unilinda.
2: Adi.
4: Satu alanya pandangan pro ampe.
2: Adi, siap 87 kalau mode itu. Oke, okay. Beko diputan, di rungokno ya.
4: Iya, alias mandanga.
2: Oke, mandanga. Di, siap 87 Beko diputan yo.
4: Iya. Ya udah.
2: Terima kasih.
4: Makasih banyak.
2: Sama-sama. Oke. Assalamualaikum.
4: Moga udah
2: sehat-sehat. Amin. Pak Mukimin jawab Bu Yati mode 7 yo. Semangat.
4: Iya.
2: Oke. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke, okay, kompak bana Ibu Yati dan Pak Mukimin ya. Oke, okay, lape itu ada Pak Omar Mohtar ya, Alwatan di Cipedei Bandung. Assalamualaikum, Minang Bakaba lama didanga. Udah won, tolong putaran lagu Dora Dorai dari Ganti Ramon dan Riani. Kirim salam buat seluruh pendengar. Terima kasih. Oke, okay, Alhado telepon dari Pak Joyo Purnomo di Sidoarjo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Wawan. Selamat malam, selamat bertugas.
2: Minang Bakaba, boleh ikutan dengan saya? Minang Bakaba, coba. Minang Bakaba.
6: Imam Bakaba.
2: Lama.
6: Boleh didangat. Ikutan enggak?
2: Iya, enggak. Ikutin saya. Minang Bakaba, pasportnya gitu. Minang Bakaba.
6: Oh, Minang Bakaba.
2: Lama didanga.
6: Lama idanga.
2: Lama didanga.
6: Lama idanga.
2: Didanga.
6: Oh, didanga.
2: Oke, okay, baik. Matur nuwun Pak Joyo.
6: Okay. Gimana punya kabar, Pak?
2: Alhamdulillah. Saya mawon saat niki.
6: Ini udah aku belikan HP baru untuk khusus untuk pro.
2: Oke, okay. Lah di download RRI Digital. Udah di download RRI Digitalnya?
6: Saya punya 3. Yang keren. 2 untuk untuk aktivitas 1 untuk pro. RRI Pro Jakarta
2: Pro. 1 khusus. Oke, oh, khusus ya. Oke, okay. Udah di download RRI Digitalnya?
6: Udah itu.
2: Udah onde mande. Baik.
6: Okay. Mulai jam 3 tadi, Bang Wawan.
2: Mulai jam 3 tadi sampai dengan tadi acara Minang ya.
6: Iya, okay. Makanya saya mendengarkan dulu biar lancar gitu.
2: Iya, enggak apa-apa. Sakete-sakete bahasa Jawanya sakek sidik-sidik. Sidik-sidik itu artinya sakete-sakete. Yo, Pak Joyo ya. Enggak apa-apa.
6: Iya, okay.
2: Iya, biar nanti kalau Pak Joyo mau jalan-jalan melaku-melaku nang Sumatera Barat nih pun bisa boso Minang sakete-sakete
6: ya. Oh, oke. Okay. Gitu ya.
2: Iya, belajar kayak tadi kayak Pak Mukimin sama Bu Yati. Coba belajar dari
6: dia. Iya, denger Pak Mukimin. Mm-hmm. Masuk langsung aku udah, ikutin itu tadi.
2: Udah lancar beliau gitu. Keren yo. tenang ya. Oke, baik.
6: Ya yang kemarin itu ya, aku enggak bisa ikut.
2: Enggak apa-apa.
6: Yang Bang Wawan siaran Sabtu pagi itu.
2: Oh gitu.
6: Sama sama Bang Jojo. Aduh, aku punya cerita bagus itu.
2: Bukan Bang Jojo, Bang Noel waktu itu.
6: Enggak, yang Bang Jojo hari Minggu siang jam 1.
2: Oh, iya, goyang dangdut.
6: Kalau sorenya jam 3 aku masuk duluan.
2: Oh, gitu
6: itu.
2: Ya, keren, baik deh.
6: Minta lagu.
2: Jangan diminta, Bapak.
6: Tanah.
2: Jangan diminta habis lagunya.
6: Oh iya,
2: diputer.
6: Minta diputerin.
2: Iya, enggak apa-apa, Pak Joyo. Oke. Okay. Baik, Pak Joyo mau kirim salam buat siapa?
6: Ya.
2: Coba belajar sekarang dari sekarang. Untua coba. Ayo.
6: Sebentar.
2: Monggo, ya, dinteni.
6: Gimana?
2: Kalau bahasa Minangnya untuk itu untua coba.
6: Unta.
2: Untua bukan unta, untua.
6: Untak.
2: Untua.
6: Untuk.
2: Aha, Pak. Oke, buat siapa?
6: Ya. Salam-salamnya untuk
2: semuanya.
6: Pak Mukimin dan Bu Yati.
2: Oke. Okay.
6: Dan Mbak Batri.
2: Batri, oke. Okay.
6: Lama enggak dengar aku Mbak Batri.
2: Oh gitu ya, mungkin sibuk.
6: Oke. Okay. Mungkin.
2: Siap.
6: Ya, lagunya belum begitu hafal sih.
2: Nanti ya, kapan-kapan
6: ikut aja lah.
2: Ikut ya. Ikut saja ya. Coba. Bilang begini, ikut.
6: Ikut saja.
2: Ikut saja coba.
6: Ikut saja.
2: Oke, siap, enggak apa-apa. Oke.
6: Makasih Bang Wawan.
2: Coba bilang tarimo kasih ya Bang Wawan, udah Wawan coba.
6: Gimana?
2: Tarimo kasih ya, coba.
6: Tarimo kasih Bang Wawan.
2: Tarimo, ya. Tarimo.
6: Tarimo kasih Bang Wawan.
2: Udah Wawan.
6: Wawan.
2: Oke, siap, baik.
6: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joyo di Sidoarjo, ya. Lapa itu ado udah jumput Mika Cande, Allah. Ku orang si buak mana kok, ha? Ande. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam udah Wawan, malam Jo udah jum. Minang bakal lama di tengah. Dawan, tolong putan lagu Kadia Pakai Lamo dari Eno Viola featuring Rido Zulma Adi. Lagu kok dikirimkan untuk Adun Sana Kasadonyo di mana saja Parado. Adi, siap, beko diputan yo. Oke, satu informasi dan tadi alun nambo bacuan kaitannya dengan amanya tadi. Iko. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat Iko terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik nan aman, nyaman, dan inklusif buat sadualah lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Melalui berbagai program edukatif KAI Drive 2 Sumatera Barat ko, Iko berupaya mana menanamkan budaya tertib dan kecintaannya terhadap transportasi publik sejak usia kete ya. Sebagai bagian dari komitmen tasabu itu di Raba tadi ya, KAI Drive 2 Sumatera Barat itu menerima kunjungan edukasi dari 88 siswa SD plus Lila di Stasiun Padang Sumatera Barat. Kegiatan tasabu itu dipandu oleh petugas frontliner Stasiun Padang, tim angkutan penumpang dan tim humas driver 2 Sumatera Barat. Dan kepala humasnya menyampaikan mengecek bahwa Pak Reza Sahab bahwa KAI ko memberikan kesempatan kepada sadwala rombongan sekolah maupun wisatawan edukasi untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai dunia perkeretaapian melalui layanan perjalanan. Oh, mode tu. Ancak dah. Iyo, ancak mana. Oke, deh, baik ya. Dan pastinya jangan kama-kama tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama di Dangah.

Bang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM dengan lagu dari Sumatera Barat.
1: Bali lolai di siko di Minang bakapa lama di danga. Ambo bacuan dulu WhatsApp dan telepon WhatsApp. Bacuan WhatsApp dulu di. Ado Ibu Muji di Bogor. Selamat malam Minang bakapa lama di danga. Udah Wawan, selamat batu ge, selalu sehat-sehat. Mohon diputarkan lagu doa mande buat semuanya sahabat-sahabat Minang bakapa. Terima kasih dah. Sama-sama Bu Muji, beko diputan yo. Oke, lapeh tu dari Bogor kita menuju ke Tangerang. Ado Pak Syarial di Sindang Panon. Assalamualaikum Dawan. Oke. Putan request lagu Zalmon Dawan Rintang Pape Kusui. Kirim salam untuk pandangan setia RRI Prampe. Dawan dan narasumber tadi, salam baik batu ge dan sukses. Iya, siap. 87 kalau mode itu. Oke, kalau mode itu kita putan lagu-lagu tadi requestan dari pandangan-pandangan. Dan salah satunya adalah Udah Kadia pakai lamo. Tetap di siko Minang bakapa lama di dangah.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, udah uni, pandangan sadonyo, ambo dayu koto rapper dari Minang, dan ngataru yo acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk nataraga jo kampung halaman, Minang Bakaba lama didanga, yo.
1: Bebali lolai di siko di Minang Bakaba lama di danga lado telepon dari Bunda Alfan di Cibinong. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Langsung saja. Oke. Langsung volume radionya dikecilkan. Ya, dengarkannya melalui telepon.
2: Langsung saja.
1: Iya.
2: Nah, kabarnya udah wawan.
1: Alhamdulillah lo. Minang Bakaba.
2: Oh, iya, sebentar.
3: Iya.
2: Okay.
3: Kabarnya udah wawan. Minang Bakaba.
1: Nah. Iya, volume radionya tolong dikecilkan, Bu Lia.
2: Minang Bakaba lama di danga.
1: Oke, terima kasih Bunda Alfan yo. Bakabanyo.
2: Sel-sel saja.
1: Oke, baik. Ya, iko di akhir-akhir ko la katutui ko ha baru baga buang kumaha ieu.
2: Tatidu.
1: Kalalo. Talalo, talalo.
2: Oh, Bapak bantu dulu ya.
1: Ah, boleh, silakan.
2: Ah, nih, tadi Cik Gurian naik tidak bilang-bilang.
1: Onde.
2: Cik Gurian pergi ke dupan.
1: Ande.
2: Ada ikan dalam keramba.
1: Aha.
2: Basuolai jo Bunda Alfan di acaranya Minang Bakaba.
1: Lama didanga. Oke.
2: Okay. Oh, lama didanga.
1: Iyo nda ba. Oke. Okay. Takalo tadi yo.
2: Satu lagi.
1: Bulia.
2: Iyo. Lagi yo pantunnya.
1: Iyo.
2: Ada tiga udah.
1: Oke. Okay. Nak dua pantun sair ya. Coba. Nak dua.
2: Nak dua.
1: Enggak gini. Kan ini pantun kedua. Hah? Ngomongnya jadi gini.
2: Oh,
1: nak
2: iya,
1: dua
2: iya.
1: Pak si dengerin. Nak dua pantun sair yang boleh. Coba.
2: Nah duo pantun
1: Sairiang. Oke, coba langsung.
2: Enggak pakai sairiang jalan ya?
1: Enggak. Iya, silakan. Yang kedua.
2: Ada air dalam belanga.
1: Ah.
2: Ibu Muji beli kelapa.
1: Onde.
2: Baka banyo dun sana pandanga. Bondo Alpan datang menyapa.
1: Onde. Oke, pantun ketiga. Nak tiga pantun sairiang.
2: Pantun ketiga.
1: Nak tiga pantun sairiang. Nak tiga pantun sairiang.
2: Nak tigo pantun sayang.
1: Oke.
2: Okay. Kasawah meninjau padi.
1: Ancak.
2: Pulang yo singgo di rumah Uni. Malamku Bogor panih sekali.
1: Onde.
2: Haus di badan, rindu di hati.
1: Oh ma, onde yo mana. Oke. Oke, angge yo.
2: Salam. Iya, salam buat salamnya bo sadalahnyo.
1: Oke.
2: Okay. Di mana saja bado, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan bisa ketemu.
1: Amin. Insya Allah. Subuh yo nanti ketemu yo.
2: Amin.
1: Oke, okay, ya.
2: Insya Allah.
1: Aduh. Ya.
2: Udah di penghujung acara ya.
1: Iya, mohon maaf. Iya, Iko gak bisa request lagu lah, Pak Iko. Ya, insya Allah minggu depan yo. Jangan lupa yo.
2: Iya, insya Allah. Okay. Ini pun tadi di depan laptop. Aduh, semua pedih mata.
1: Onde. Iya, udah. Oke. Okay. Terima kasih
2: Dewa.
1: Sama-sama, hatur nuhun ya.
2: Okay. Iya, sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bacaan dulu WhatsApp-nya ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat. Selamat malam Minang Bakaba lama di danga. Ya, Opung Rista Siregar Tebet Barat, request lagu Barek Solo dan Pulang Lauda untuk semua pandanga Minang Bakaba. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, Oni Linda ya minta putarkan lagu. Oke, okay, siap. Baik, kalau kau mode itu langsung saja lagu-lagunya. Iko salah satu lagu pilihan dari Bu Muji. Doa Mandeh.

Angkuang kuni ni mama dun sana pandangau daun ni ma ete ajo di ma saja barado lah di panghujung acara untuk kebersamaan kini ko ya di acara Minang Bakabal lama di danga. Nah dealah balite ko ke batuang taba bola piak ka rumah bako sampai di siko Minang Bakaba pasoba waliat di raba amung ko. Mohon maaf ko lah ada salah-salah kata nak masalah mengecek, mohon dimaafkan. Ambo Dawan Dermawan Ismail ada udah Ripto udah Firdaus ada apa Narwondo ada sialo lai udah Dwi Joko kawan-kawan pemancar dan sadu alahnya pamit undur diri. Insyaallah kita bersobo di acara Nansamo di Minang Bakaba lama di danga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah panggilan keimanan bagian 51, yaitu jangan dilalaikan oleh harta dan anak gitu ya. Jangan dilalaikan oleh harta dan anak. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po ya di sepanjang pagi hari ini ya Bang Po. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini ada lagu dari Maher Zain dengan Insyaallah, dan dirangkai juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 10 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran.

Sesungguhnya, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?

bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan.

0: ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua yang lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman, SKMA. Kita akan mengangkat tema Jangan dilalaikan oleh harta dan anak. Ya, Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Sehat Bang Arif?
1: Insya Allah sehat Pak Ustadz. Semangat.
2: Amin.
1: Nih. Biar kata yang lain pada libur juga kita tetap semangat.
2: Iyalah. Yang penting dapur ngebul.
1: Amin insya Allah. Ini jangan-jangan. Asal jangan ngebulnya gara-gara lupa matiin kompor Pak Ustadz.
2: Oh, iya, iya.
1: Nah, untuk bilamin jalik. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah jangan dilalaikan oleh harta dan anak. Nah, ya, kalimat dilalaikan oleh harta dan anak ini kalau saya nggak salah kutip itu ada di surat Al-Munafikun ayat 9. Mohon koreksi ya, kalau saya salah ya Pak Ustadz ya. Tapi kenapa justru seorang muslim gitu diujinya oleh harta dan juga anak nih sebagai ujian yang dikatakan sebagai fitnah terbesarnya manusia gitu Pak Ustadz. Apa maksudnya nih Pak Ustadz? Silakan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wa faqina fid din wa 'alimna ta'wil. Bang Bain, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bang Arif tadi. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayangnya. Yang mana panggilan kasih sayang Allah salah satunya adalah mengenai mengingatkan kita terkait jangan dilalaikan oleh dua hal. Apa itu? Yaitu anak dan harta. Hal ini tercantum dalam surah Al-Munafikun yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, yang menarik adalah dalam pandangan Islam,

0: dalam harta dan anak itu masuk ke dalam perhiasan zinatul hayatid dunia, perhiasan-perhiasan dalam kehidupan-kehidupan manusia yang begitu indah, di mana harta dengan segenap godaannya membuat manusia itu akan melupakan bukan hanya dunianya, tapi juga kadangkala melupakan jati dirinya. Anak dengan tentunya kebanggaan kita terhadapnya, itu membuat kita menjadikan mereka sebagai bukan hanya qurratu ayun, tapi juga menjadikan mereka sebagai sesuatu yang bisa menenteramkan kita, bahkan cenderung itu melalaikan kita ketika mendidiknya tidak sesuai dengan yang diajarkan atau yang telah ditetapkan. Maka tentunya kenapa manusia itu diuji dengan kesenangan, atau ujian itu lebih cenderung kepada kesenangan, yaitu anak ataupun harta. Di sini kita akan tahu semua bahwa kedua perhiasan dunia ini sangat indah. Akan tetapi tentunya keindahannya itu atau dibalik keindahannya itu Allah memberikan kepada kita semua perintah tegas untuk mengambil langkah supaya tidak menjadikannya sebagai perhiasan yang akan melalaikan dia, melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya melalaikan atau terlalaikan oleh dua poin tadi, atau anak dan harta, itu lebih kepada disebabkan bahwa harta itu seringkali membuat kita terlalu sibuk untuk mencari nafkah hingga menunda sholat, atau merasa sombong dengan pencapaian-pencapaian materi yang telah kita capai. Kemudian juga pada akhirnya kita akan lupa bahwa harta yang diberikan kepada kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, dan titipan tersebut tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan titipan itu pun atau harta yang dititipkan kepada kita itu harus mampu untuk dimanfaatkan, dimaslahatkan, yaitu dengan membaginya atau memberinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga, kenapa anak itu bisa melalaikan kita untuk mengingat Allah? Tentunya yang hadir di dalam sebuah keluarga setelah misalkan cinta antara dua pasangan, yaitu suami dan istri, maka yang hadir berikutnya adalah cinta terhadap anak. Di mana itu sudah menjadi fitrah manusia atau fitrah makhluk yang ada di dunia ini. Cinta terhadap anak, baik itu misalkan yang biasa saja cintanya, atau bahkan cintanya yang berlebihan kepada anak, itu kadang membuat orang tua menghalalkan segala cara demi kesenangan duniawi sang anak itu. Sehingga pada akhirnya dia tidak akan ingat bahwa ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus dia jaga dalam mencari nafkah tersebut. Kadangkala manusia itu juga merasa atau ingin membahagiakan anaknya. Ketika misalkan anak tetangga itu diberikan jajan lebih, atau diberikan misalkan kebutuhan-kebutuhan yang berlebih, kadang orang tua pun gengsi, tidak mau kalah dengan orang tua yang lain, sehingga tidak mengukur diri, tidak melihat kemampuan, yang pada akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dan juga kadangkala tadi itu salah dalam pendidikan terhadap anak, yang mengakibatkan anak ini menjadi anak yang kedepannya merepotkan kita. Harusnya kita ibadah, tapi ya di masa tua misalkan masih ngurusin anak karena anaknya misalkan bermasalah dan lain sebagainya. Maka kita harus mampu mengelola dua amanah ini dengan baik supaya tidak melalaikan kita dalam mengingat Allah. Bagaimana cara mengelola dua amanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dalam hal ini adalah harta dan anak? Pertama tentunya dalam misalkan mengelola harta, tentu harta tersebut bukan hanya sebagai media kita untuk mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu pun minimal juga kita petakan atau kita jadikan sebagai kendaraan ibadah kita. Di mana misalkan seperti yang disampaikan oleh para ulama, Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan bahwa taruhlah dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kenapa? Karena menaruh dunia di hati itu akan membuat repot, menjadikan kita sebagai orang-orang yang melalaikan semua perintah Allah dalam hidup dia, yang ada di pikiran dia hanyalah harta, mencari harta dan sebagainya. Tapi kalau misalkan harta tersebut kita taruh di tangan kita, sudah barang pasti ketika yang memiliki harta itu mengambilnya, maka kita tidak akan sedih. Atau dengan kata lain misalkan ketika kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atau sedekah dari harta kita, ketika harta itu ditaruh di tangan, maka kita akan ringan tangan membaginya tanpa keluh kesah, membaginya tanpa harus misalkan dipublikasi, membaginya harus tanpa harus misalkan orang banyak atau orang lain tahu tentang kondisi kita gitu kan. Maka taruhlah harta tersebut di tangan kita. Makanya kembali lagi ketika misalkan hal itu terjadi, insya Allah ketaatan yang ada dalam diri kita akan terjaga. Karena di hati kita itu bukan harta, tapi ingat kepada Allah, kita tidak akan lalai. Bahkan malahan justru harta itu akan membuat kita lebih dekat kepada Allah, mensyukuri apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara mengelola amanah dalam hal ini adalah anak. Pada akhirnya kita harus berpikir bahwa anak ini bukan hanya keturunan yang akan menemani kita sampai masa tua kita. Tapi anak merupakan investasi dunia dan akhirat. Kita tahu semua bahwa dalam ajaran Islam banyak sekali hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan kedudukan anak. Di mana anak tersebut misalkan bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan membuat kita masuk ke dalam neraka. Ketika misalkan kita faham bahwa anak itu bisa membuat kita ke surga dan ke neraka, pilihan ada di tangan kita. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk mendidik anak tersebut. Apakah anak itu mau ditanamkan dalam dirinya karakter yang baik atau karakter yang buruk tergantung kita. Jangan anak itu diasuh oleh handphone. Sekarang itu kan anak diasuh oleh handphone kadangkala. Mau betul. Makan dikasih handphone, pelajarannya dari handphone, nonton ini, nonton itu. Kemudian juga main pun misalkan orang tuanya pengen selonjoran anaknya gelayutan mulu gitu kan, tak kasih handphone. Dididik oleh handphone. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat generasi-generasi sekarang, generasi-generasi kenebuan itu disebutnya dengan generasi strawberry. Yang mana luarnya terlihat kokoh tapi dalamnya ya mudah hancur. Fisiknya kuat tapi mentalnya mudah rapuh gitu kan. Makanya kembali lagi bahwa anak itu investasi kita dunia dan akhirat. Di dunia membanggakan kita kalau dia memiliki keilmuan yang mumpuni sehingga membuat hidup kita dan hidup dia itu menjadi kehidup yang layak. Kemudian juga pendidikan yang kita berikan kepada dia itu mampu untuk menjadikan dia bermanfaat dan lain sebagainya. Kalau kita didik dengan baik. Di akhirat, investasi itu akan membuat kita selamat di alam barzakh. Dan tentunya juga di akhirat, kita akan masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita. Kalau anak tersebut dijadikan sebagai investasi dunia dan akhirat, dididik dengan baik. Itu mungkin pengantar Bang Arif.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik ya. Ini menarik nih, dilalaikan oleh harta dan anak. Ada yang menganggap bahwa anak itu sebagai anugerah yang ditunggu-tunggu, tapi justru sebaliknya anak juga bisa menjadi membawa kita kepada sesuatu yang menjerumuskan kita begitu ya Pak Ustaz. Nah, secara spesifik, bahkan tadi kan sudah dibahas juga di surat Al-Munafikun itu, bahwa anak dan harta jadi ujian terbesarnya manusia, Pak Ustadz. Kan katanya juga sebagai orang tua kita nanti diminta pertanggungjawaban bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana anak kita mengenal agama, mengenal Tuhannya begitu lewat ajaran dan juga lewat teladan dari orang tuanya, Pak Ustadz. Nah, batasan antara mencintai keluarga atau mencari nafkah dengan sikap lalai yang dilarang agama tuh seperti apa sih, Pak Ustadz? Kan ada juga kadang begini nih, Pak Ustadz. Misalnya dalam satu kasus, seorang anak karena dia adalah anak satu-satunya, kemudian orang tuanya memberikan kasih sayang yang berlebihan. Kayak misalnya katakanlah anak satu-satunya ini perempuan, karena anak satu-satunya segala macam hal dilayani, dipenuhi. Pokoknya gak boleh ke dapur, gak boleh kena minyak, gak boleh ngerjain pokoknya gak boleh cuci tang segala macam, cuci piring segala macam tuh gak boleh gitu ya. Semua orang tuanya yang ngerjain. Pada akhirnya ketika anak ini dewasa dan orang tuanya udah gak punya daya upaya, jadi gak bisa ngapa-ngapain, karena dari kecil terbiasa dilayani gitu ya, diratukannya tapi jadi lebay gitu, Pak Ustadz, sehingga anaknya jadi gak bisa mandiri. Nah, apakah ini juga termasuk bagian yang kalau dilihat sih kayaknya nih kasih sayang gitu ya. Saya kan sayang sama anak saya, anak saya satu-satunya. Saya gak mau dong anak saya lecet, saya gak mau dong anak saya terluka gitu ya. Tapi pada akhirnya seperti menanam bom waktu gitu. Ketika anak tumbuh dewasa gak bisa ngapa-ngapain jadinya gitu, karena terbiasa segala-gala dilayani. Apakah ini juga termasuk orang tua yang lalai terhadap anak, Pak Ustadz? Kalau dalam konteks kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Ya, yang pertama mungkin kita akan melihat posisi anak dulu dalam Al-Quran. Ada empat posisi anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama misalkan kita lihat dalam surah Al-Kahf ayat 46, Allah berfirman bahwa anak itu sebagai zinatul hayat. Zinatul hayat itu adalah perhiasan kehidupan, memberikan kebahagiaan, keceriaan, rasa bangga bagi orang tua secara fitrahnya. Kemudian juga ada juga anak itu sebagai amanah, sebagai titipan. Bahkan titipan tersebut tergantung kita mau membawanya kemana. Ada misalkan anak sebagai ujian dan fitnah. Misalkan di dalam surah At-Taubah Allah menjelaskan hal tersebut. Yang lebih parah lagi, Bang Arif, anak itu bisa menjadi adu, bisa menjadi musuh kita. Baik itu sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, musuh dalam artian sendiri, dalam artian di sini, anak itu akan berperilaku atau tuntutannya itu membuat orang tua kadangkala membuat orang tua menjadi orang yang bermaksiat, membuat orang tua yang membuat orang tua itu melakukan hal-hal yang tidak benar, mencuri, korupsi dan sebagainya karena tuntutan anak, atau bahkan si anak ini melukai orang tua. Kadang kan kita mendengar anak itu kan membunuh orang tuanya karena menginginkan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa belajar lebih banyak bahwa Allah itu menginginkan keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang di dalamnya itu ada ada integrasi antara anak, ayah, ibu gitu kan dalam satu rumah, di mana di dalamnya itu bukan hanya menciptakan canda tawa, kebahagiaan, tapi saling menopang satu sama lain. Dalam artian bahwa ketika si ayah misalkan mencari nafkah, ibu membereskan rumah, dan juga mengajarkan karakter kepada anak, di sini posisi orang tua itu sangatlah krusial. Dimana ketika misalkan orang tua yang memanjakan anaknya, melarang anak yang goreng telur, menyapu misalkan, atau yang ngepel, atau misalkan mencuci piring, itu sudah barang pasti ke depannya anaknya akan menjadi anak yang manja, anak yang mudah untuk jatuh, dia tidak survive. Terus juga anak tersebut ya tidak, dalam bahasa kita tidak akan mandiri. Itu terjadi. Makanya di masa-masa anak-anak yang misalkan golden age, memang ditanamkan karakter di sana. Kemudian setelah itu ditanamkan kemandirian. Di masa-masa setelah golden age tadi, di umur 12 ke atas, di diajarkan misalkan, oh beginilah cara megang sapu yang baik, tolong ambilkan pelan, coba kamu belajar ngepel, itu habis makan, tolong dicuci piringnya. Nah itu kan perilaku atau pelajaran karakter mencuci piring gitu kan, itu diajarkannya bukan di umuran 12 ke atas, kalau bisa sih diajarkan dari umur 4. 4 tahun, 5 tahun sudah diajarkan dia misalkan menaruh piring kotornya di tempat cucian dan lain sebagainya. Nah, maka dari sini apakah itu apakah memanjakan anak itu masuk ke dalam melalaikan? Ya, sebetulnya dalam konteks ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anak itu pun merugikan dan masuk ke dalam melalaikan ajaran Allah. Contoh misalkan dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan bahwa waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa. Takutlah seorang yang beriman itu meninggalkan keturunan-keturunan yang dha'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Lemah ini bukan hanya lemah fisik, tapi lemah karakter, kemudian juga tidak mandiri, ekonominya kurang karena tidak dididik misalkan untuk hemat tapi diajarkan boros dan lain sebagainya. Itu pun masuk kategori melalaikan perintah agama. Maka pendidikan anak itu, terlebih pendidikan karakter terhadap anak, itu dianjurkan oleh Rasulullah dengan kalimat adibu auladakum. Didiklah, berikanlah adab kepada anak-anak kalian. Karena anak-anak itulah yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan membuat kita bangga dan yang akan tentunya membuat kita bahagia dunia akhirat kalau kita didik mereka dengan baik. Seperti itu.
1: Amin. Baik. Ya Pak Ustadz, fenomena orang tua yang terlalu fokus membanjakan anak sampai melupakan pendidikan tauhid ini juga sering kita jumpai di sekitar kita Pak Ustadz. Nah, dampak psikologis atau mungkin juga dampak spiritual bagi seseorang yang menjadikan dunia sebagai orientasi utamanya sehingga anaknya juga, ya kalau anak makan gimana orang tua ya Pak Ustadz, kadang kan begitu gitu. Dia belum bisa berpikir secara kritis sebelum dia dewasa, matang secara mental begitu Pak Ustadz. Nah gimana nih Pak Ustadz?
0: Baik, kalau misalkan kita melihat misalkan dampak psikologis atau spiritual terhadap orang tua yang tidak memberikan pendidikan anak kepada anak dengan baik, itu tentunya bisa bisa dilihat dari bagaimana kebahagiaan orang tua di dalam menjalani kehidupan pasca mereka itu di usia misalkan sudah mendekati usia-usia yang tidak produktif. Nah, pertama misalkan ya dampak ini itu psikologis, dia akan melihat ada unsur kegagalan di sana. Kemudian juga ada unsur misalkan penyesalan di sana. Maka kita diajarkan bahwa yang namanya penyesalan itu tidak datang di awal. Penyesalan itu tidak datang pertama, tapi nanti di akhir. Maka ketika kita sudah paham seperti itu, seharusnya pola yang kita lakukan adalah bagaimana bahwa harta dan anak ini itu akan membuat kita di masa-masa akhir mendekati atau masa-masa tua itu membuat kita bahagia. Secara misalkan spiritual itu kita bisa lihat bagaimana ketidaknyamanan di rumah. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya ada anak-anak mengaji, yang di dalamnya misalkan ada keluarga yang berdoa bersama, itu akan membawa ketenangan kepada semua personil rumah tersebut. Tapi kalau misalkan di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang seperti tadi, itu bisa saja adem. Itu bisa saja misalkan tidak konflik, tapi batinnya itu akan kering kerontang. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana keharmonisan secara sosial dan secara keluarga dari bagaimana kita itu melihat pendidikan si anak. Kalau misalkan kita mendidik si anak ini dengan baik, anaknya patuh, di rumah itu tidak akan teriak-teriak. Nyuruh itu tidak akan dua kali, tiga kali. Tidak akan ada jewer, tidak akan ada pukul gitu kan, dan lain sebagainya. Maka kembali lagi bahwa ketika misalkan kita tidak memperhatikan pendidikan yang baik kepada anak, sudah barang pasti dampak psikologis, dampak spiritual akan hadir di tengah-tengah kita. Dan itu akan membutuhkan bukan hanya waktu, tapi juga tenaga, pikiran, kalau dampak itu sudah ada. Sehingga membuat kita mudah lelah, mudah nggak kuat lah. Kenapa anaknya bisa nakal dan lain sebagainya. Itu diakibatkan dari hal tersebut. Seperti itu.
1: Baik. Iya, makin menarik nih kajian kita nih Pak Ustadz. Ada Pak Nasuha di Palmerah mengirim komentar melalui WhatsApp Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Bang Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang Pak Ustadz uraikan tadi. Dan sekarang betul adanya juga sekarang ini Bang Arief. Contohnya cucu saya sendiri Pak Ustadz, kalau main HP, kalau gak dikasih marah, bahkan melawan. Kalau dikasih tahu nih Pak Ustadz, ini kayaknya emang efek dari tontonan di internet, di media sosial. Nah bagaimana caranya untuk membentengi anak-anak dari hal-hal yang negatif, dari pengaruh buruk yang dia dapatkan dari media sosial atau gara-gara main HP Pak Ustadz? Nah gimana tuh? Ini juga kayaknya pengalaman Pak Ustadz juga sebagai orang tua, gimana nih membentengi anak dari pengaruh-pengaruh negatif media sosial. Kan anak saya juga sama nih, masih SD gitu. Kadang membatasinya juga kan, kita kayak punya istilahnya screen time gitu. Sehari cuma boleh maksimal 1 jam gitu ya. Lebih dari 1 jam pokoknya gak boleh. Udah langsung handphonenya disimpan, TV matiin gitu ya, belajar gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana kalau mungkin Pak Nasuha ini sebagai kakek ya, sayang sama cucunya, pengen sayang cucunya juga ya nurut lah, dibilangin kalau memang sesuatu itu tidak baik ya dikasih tahu, nurut gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Ustadz?
0: Iya, pertama memang pendidikan itu diawali dari orang tua. Kita akan paham bahwa kita akan paham tentang pendidikan kalau kita memahami bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang baik. Anak itu di mana-mana bukan pendengar yang baik. Terlebih misalkan anak kecil yang umur baru 1, 2, nggak bakalan ngedengerin. Kita ngomong apa, nyuruh apa, nggak bakalan ngedengerin. Tapi dia peniru yang baik. Ketika kita misalkan melakukan sesuatu, gitu kan, kita melakukan membersihkan lantai, anak akan melihat, dia akan lama-kelamaan mencontoh apa yang kita lakukan. Karena dia peniru yang baik. Itu yang pertama harus kita tahu. Yang kedua, ketika misalkan kita sudah tahu hal tersebut, maka apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak, lakukanlah hal-hal yang membuat anak ini akan melahirkan karakter-karakter hebat, karakter-karakter baik. Gimana Pak Ustadz? Saya kan nggak bisa niruin kepada anak, soalnya saya kan kadang-kadang berangkat subuh, pulang maghrib, ya. Ya, ketika misalkan bertemu anak, ketika misalkan anaknya ingin ngobrol dengan kita, taruh handphone kita, matiin TV kita, ngobrol dengan anak, gitu kan, ada quality time di situ, sehingga anak akan paham, oh iya, ternyata ngobrol itu asyik loh, ternyata cerita itu asyik loh, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika misalkan sudah terjadi tadi itu kecanduan gadget, ya memang betul kata Bang Arief tadi, itu harus membangun benteng aturan, ada preventif di sana. Pijakan-pijakannya harus kita kasih tahu. Misalkan kalau kebanyakan nonton itu ya mata lelah, kemudian juga minus juga ada dan lain sebagainya. Jadi kasih tahu pijakannya. Kalau misalkan tidak bisa dikasih tahu juga marah si cucu ini, maka ya sebagai orang tua harus bisa mengalihkan energinya. Anak ini kan energinya luar biasa. Ketika bangun tidur, dia tidak akan mudah lelah. Beda dengan orang tua gitu kan, yang harus mikirin beras, minyak naik, telur naik, dan lain sebagainya. Betul. Jadi kan fisik juga kan terpengaruh, tapi si anak nggak mikir apa-apa, energinya masih kuat gitu kan. Makanya kita harus mampu untuk mengalihkan energi si anak tersebut. Mengalihkan energi kemana? Misalkan ya kita kayak kita zaman dulu, kita jangan capek buat mendidik anak, main sama anak. Kalau zaman dulu kan kita main mobil-mobilan dari kulit jeruk misalnya.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau di rumah ada robot-robotan ya kita main robot-robotan. Kalau si anak misalkan main sama tetangga ya ajak aja main sama tetangga. Yang penting energinya dialihkan. Ketika dia nangis, peluk gitu kan. Kalau dia nggak mau dipeluk, biarin aja. Biarkan dia sengambek-ngambeknya. Ketika dia sadar butuh orang tua, dia akan mencari orang tua, memeluk orang tua, dia akan menyadari bahwa apa yang dilakukan dia itu salah. Maka tentunya bagi orang tua, baik itu misalkan ya bapak ataupun kakek, pertama yang harus dikedepankan dalam mendidik anak adalah anak itu peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Itu yang harus kita camkan. Seperti itu.
1: Baik. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil?
0: Ya, kesimpulannya Allah itu ingin kita selalu mengingatnya. Dan Allah itu tidak mau ada yang kita ingat selainnya. Ketika misalkan kita diberikan titipan seperti harta, anak, jadikanlah harta dan anak ini juga sebagai pengingat kita untuk dekat dengan Allah. Harta kita membuat menjadi media mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak kita pun harus juga menjadi keturunan yang mendampingi kita dalam mengingat Allah, sehingga kehidupan yang kita alami, yang kita jalani di dunia ini, kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan
0: insya Allah
1: saya juga mendoakan semoga kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan yang baik ya. Seenggaknya ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita bisa dengan lantang menjawab bahwa saya sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik dan menjadi teladan yang baik untuk anak. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Taufik. Insya Allah ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Sehat juga Bang Arif dan semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Pramono menyampaikan selama belum ada payung hukum berupa keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota Indonesia. Ia sendiri mengaku memahami terkait aturan hukum ini. Pramono juga menegaskan tidak akan ada perubahan signifikan dalam birokrasi pemerintahan Pemprov Jakarta pasca putusan MK tersebut, karena Pemprov Jakarta tetap memposisikan diri sebagai pusat pemerintahan nasional. Menurutnya, langkah administratif yang selama ini dijalankan Pemprov Jakarta sejalan dengan putusan MK tersebut.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui penguatan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Alex Kosmas Pinem menyampaikan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi bernilai ekonomi. Menurutnya, berbagai karya ilmiah, teknologi, dan produk kreatif perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui sistem kekayaan intelektual. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat hari libur buat Abang Po yang hari ini libur. Selamat bekerja buat hari ini yang tetap bekerja, tetap semangat ya. Dan saya juga mau ucapin buat Abang Po umat Kristiani ya, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ya hari ini 14 Mei 2026. Ya, dan hari ini juga Abang Po, ayo mau ajak Abang Po buat ngobrol nih. Langsung aja deh ya. Kita kan kalau kayak makin tambah umur, makin tambah usia, kayak lingkaran pertemanan tuh makin berkurang atau makin bertambah gak sih kalau menurut Abang Po? Emang sih kayak jumlah teman kayaknya nambah sih ya. Kan contoh kayak orang sekolah yang anak SD sama anak SMP, anak SMA, udah pasti jumlah temennya akan lebih banyak yang udah SMA. Anak SMA dengan kuliah udah pasti yang kuliah jumlah temennya lebih banyak karena kan diakumulasi antara teman SD, SMP, SMA, kuliah ya. Belum lagi ketika udah kerja, ada berarti kan dari teman SD, SMP, SMA, kuliah dan teman kerja itu. Ngomongin jumlah teman itu udah pasti yang usianya lebih banyak jumlah temannya biasanya juga makin banyak ya, karena circle atau lingkungan pergaulannya juga lebih luas. Tapi kalau bicara jumlah belum tentu itu kan apa ya istilahnya gini ya. Semua yang di yang tadi ada yang tadi jadi teman kita di fase-fase hidup kita ya, ketika teman SD ya teman-teman SD, tapi bukan berarti itu jadi teman kita jadi lingkar pertemanan lah. Paham kan ya Bang Bo ya? Yang kita anggap benar-benar teman dekat gitu, akrab gitu kan. Tapi kayaknya makin tambah umur lingkar pertemanan kita jadi makin kecil gak sih? Ya, jumlah temannya banyak, tapi lingkar pertemanannya jadi makin kecil. Ya, kalau dulu kan waktu sekolah main sama siapa aja, main bola, main apa gitu, rame banget ya sama teman-teman. Bahkan ayah pun juga zaman sekolah dulu juga berteman dengan teman yang beda sekolah, ya. Teman beda sekolah tapi karena sering main basket bareng jadinya ya berteman juga gitu. Cuma memang ya bukan yang akrab banget, cuma sekedar berteman aja. Dan sampai sekarang pun masih berteman. Pernah sekali waktu lagi main ke salah satu mall gitu di Cibubur, ketemu nih sama teman ayah itu gitu. Dia udah berkeluarga juga, udah punya anak, dan sekarang jadi polisi dia. Teman ayah jadi polisi gitu. Ketemu gak sengaja di mall gitu. Ya udah, selayaknya kita teman masa remaja gitu ya, ngobrol-ngobrol ya basa-basi lah gitu. Ya sampai sekarang pun hubungannya masih baik, walaupun nggak satu sekolah, tapi karena kita pernah ada di satu circle dulu zaman sekolah main basket bareng, jadi berteman gitu. Ada juga yang mungkin karena aktivitas lainnya di luar sekolah kayak ikutan apa kegiatan olahraga atau kesenian, main teater, ya pun sekarang akhirnya jadi berteman gitu, walaupun nggak satu sekolah. Nah, yang ada juga orang yang baru ketemu setelah dewasa, tapi justru itu yang jadi teman akrab ya. Kalau ditanya teman akrab aja siapa ya, kayaknya kalau dibilang akrab banget ya sekarang hampir gak ada deh. Hampir gak ada, karena semuanya ya udah teman aja gitu. Yang di akrab banget gitu kayaknya gak ada. Karena kalau ayah bilang akrab banget tuh berarti kayak udah segala macam hal ayah ceritain ke dia gitu. Bahkan kalau butuh bantuan pun minta tolongnya ke dia. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau dibilang yang akrab banget kayaknya gak ada sih. Ya temen aja lah itu. Apalagi kayak sekarang ini udah kerja, ayah juga membedakan antara temen dan rekan kerja gitu. Kalau rekan kerja belum tentu teman. Ya ya udah rekan kerja aja, tapi belum tentu teman gitu. Gak belum tentu main bareng. Ya kalaupun ngobrol ya ngobrol aja basa-basi sebatas urusan pekerjaan, di luar itu ya enggak pernah ngobrol juga sih gitu. Karena kan enggak harus merasa selalu cocok kan gitu. Ada juga kan walaupun satu kantor kita kerja bareng tapi ngerasa enggak cocok, kalau buat jadi teman ya udah gitu. Nah, itu modelan naik kayak gitu tuh. Enggak semua teman kayaknya, bahkan teman kerja Enggak ada yang jadi teman gitu. Rekan kerja ya udah rekan kerja aja. Ya walaupun cerita hal-hal yang sifatnya umum aja begitu. Nah, tapi kalau Abang Po gimana nih? Abang Po sendiri ngerasa enggak sih makin bertambah umur kayaknya lingkar pertemanan tuh jadi makin kecil? Nah, kalau Abang Po lebih nyaman punya banyak teman atau sedikit tapi benar-benar dekat gitu. Punya banyak teman tapi enggak ada yang akrab atau sedikit tapi benar-benar dekat. Nah, kalau Ayah kan, kalau tadi yang Ayah bilang tuh, Ayah termasuk yang teman Ayah banyak tapi enggak ada yang akrab tuh. Itu karena emang semuanya ya apa ya? Kadang itu datang pun juga berdasarkan kepentingan, kayak teman-teman satu profesi nih, sama-sama penyiar radio, teman satu profesi sama-sama MC, sama-sama pengisi suara gitu. Atau teman sama-sama satu hobi, ya kan, Ade juga kan Ayah ada di komunitas hobi gitu kan. Ya udah, sebatas itu aja. Jadi bertemannya memang berdasarkan kepentingan aja itu. Kalau enggak ada kepentingannya ya enggak harus bergaul, enggak harus main bareng sih. Nah, kalau bini Ayah itu kebetulan sekarang kayak punya satu teman deket lah ya, sahabat gitu. Satu orang, itu pun gara-garanya anak kita sekolahnya bareng. Jadi berteman karena anak kita temenan gitu. Jadi anak kita tuh sekolah bareng, akhirnya ya namanya ibu-ibu sama ibu-ibu ya, ngobrol, ngerasa cocok gitu ya, ngerasa satu frekuensi, akrab lah mereka itu. Ya, kalau Abang Po termasuk yang mana nih? Ya, yang kayak modelan Ayah tadi, Ayah bilang temennya banyak tapi enggak ada yang akrab gitu. Punya banyak teman tapi enggak ada yang akrab, atau temennya sedikit tapi benar-benar dekat, Abang Po, ya. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Purwomata FM, Suara Budaya Jakarta. Ayo buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Kalau menurut Abang Po, benar gak sih kayak orang makin nambah usia, circle pertemanannya gitu ya, lingkar pertemanannya tuh makin kecil ya. Nah kalau Abang Po lebih mending punya teman banyak ya tapi gak akrab, atau punya teman sedikit tapi deket gitu ya. Di WhatsApp 0812-1124-928 ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Arif,
1: sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Teh Happy?
2: Alhamdulillah, agak batuk nih.
1: Waduh, cuaca ya kayaknya ya. Emang dari kemarin tuh panas, kesep, tiba-tiba Arif. Hujan.
2: Kesep?
1: Ah, keresek.
2: Asap bakaran.
1: Oh, asap. Oh, asap. Asapnya dari bakaran sampah tetangga.
2: Iya.
1: Ah, gimana? Itu harusnya itu lapor ke ini aja, kayaknya harus lapor ke kelurahan nih kalau RT RW-nya enggak peduli gitu. Mending lapor ke kelurahan. Iya, mau enggak mau. Karena gimana? Aduh. Disertakan juga kalau misalnya gini kan TPI udah lapor ke RT RW nih. Terus dari RT RW nggak ada tindak lanjutnya, itu laporan itu misalnya dalam bentuk apa nih laporannya? Lebih bagus sih laporannya tertulis ya, misalnya minimal banget lewat WA nih, ya lewat WA. Ya. Terus nggak direspon sama ketua RT-nya. Nah percakapan WA itu bisa jadi bukti kalau sudah laporan, artinya sudah melakukan langkah melapor ke kepala lingkungan yang terdekat ya, RT nih misalnya. Ternyata gak digubris sama RT. Ada Pak, nih Pak buktinya. Ini tanggal sekian. Jadi difotokan tuh bakar sampahnya misalnya. Bakar sampahnya kemarin tuh. Kemarin difotoin, cepret. Lapor ke RT, Pak RT, ini gimana Pak RT? Masih bakar sampah bla bla bla bla. Ini kan asapnya ganggu, bahaya buat orang lain juga. RT-nya enggak peduli nih, ya kan? Enggak ngurusin. Oke, cukup. Setelah itu cari tahu misalnya ke RW, siapa sih RW-nya, syukur-syukur dapat nomornya. Lapor juga ke Pak RW. Pak RW, izin Pak RW, saya mau lapor. Saya sudah lapor ke RT kalau ada tetangga bakar sampah begini-gini-gini, banyak warga. Dan kalau bisa Teh Happy jangan sendirian, tapi cari tahu juga di lingkungan sekitar, tetangga-tetangga siapa aja yang merasa terganggu dengan aktivitas bakar sampah ini. Jadi memang enggak bisa sendiri, harus kolektif. Bukan gak bisa sendiri, tapi kalau kolektif itu lebih kuat lah, lebih powerful gitu. Jadi nanti pengaduannya jangan atas nama individu, tapi atas nama warga yang merasa dirugikan gitu. Ada namanya bapak ini, warga RT sekian, misalnya kena masalah kesehatan, jadi sering batuk-batuk karena kena asap. Terus si ibu ini anaknya kena ISPA gara-gara asap. Si kakek siapa, nenek siapa misalnya gitu. Itu datanya tuh dikumpulkan gitu, buat laporan. Kalau misalnya tadi saya bilang dari RT nggak digubris, nanti RT-nya yang bakal kena tegur nih. Terus ke RW nih laporan kan, kita lihat juga tindak lanjutnya dari RW gimana, apakah ada tindakan atau enggak. Kalau sampai di RW juga enggak, seenggaknya pertama Teh Epi sudah laporan ke RT, RT enggak digubris, ada buktinya bahwa laporannya tidak ditanggapi. Terus lapor juga ke RW, di RW juga tidak ditindaklanjuti, ada buktinya bahwa sudah lapor tanggal sekian, ini ada fotonya, ini ada videonya, tapi tidak ditindaklanjuti. Langsung aja ke kantor desa atau ke kelurahan, bawa tuh bukti-bukti tadi. Mau lapor nih Pak soal pembakaran sampah di lingkungannya RT sekian, RW sekian. Itu. Saya udah lapor ke RT tanggal sekian tapi nggak digubris Pak. Terus saya juga lapor ke RW, sama Pak, di RW juga nggak ditindaklanjutin. Ini saya juga lapor nggak cuma sendiri aja Pak, ada warga-warga lain tetangga saya yang juga merasa terganggu karena aktivitas bakar sampah ini. Bagaimana Pak tindak lanjutnya gitu? Memang kalau sampai di kelurahan atau di kantor desa juga nggak ditanggapin, udah langsung mention aja ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota sih?
2: Iya.
1: Kabupaten ya, benar ya? Iya. Mention aja ke Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Izin, karena sekarang ini nih Teh, apa-apa tuh, kalau nggak viral, nggak bakalan ditindaklanjutin. Ketua RT, Ketua RW, kalau viral baru ada kelabakan kayak orang kebakaran jenggot. Memang harus digituin, biar kerja mereka. gitu. Kalau saya sih gitu sarannya. Karena ini juga kan merugikan banyak orang gitu, Teh. Jadi enggak bisa sendiri, enggak bisa yang cuman ibaratnya mengeluh di status WA misalnya, karena enggak akan ada pengaruh apa-apa. Ini kejadian di saya kemarin. Waktu air saya mati tuh bulan kemarin, yang mati total sampai 2 minggu gitu kan. Saya bikin kronologi kejadiannya, kebetulan ada orang yang mention ke pejabat tertinggi lah di PAM gitu ya kan. Yang kebetulan beliaunya adalah mantan ketua DPRD. Dan saya juga pernah liputan nih di DPRD. Kayaknya beliau mungkin notice ini saya gitu. Ya beruntung sih begitu ya. Akhirnya langsung diterjunkan timnya ke rumah saya buat menangani dalam hitungan ya kira-kira 3-4 hari. Alhamdulillah airnya udah ngalir lagi, sampai sekarang juga ngalir gitu. Karena apa? Kalau kita bertindak sendiri atas nama warga biasa, nggak bakalan ditindaklanjutin gitu. Kalau bukan pimpinannya yang ngomong gitu, Teh. Coba deh, kalau saran saya ya, saran saya gitu. Karena kasian nih, kita tahu lah maksudnya bernapas di antara asap tuh nggak enak gitu. Bang Wardi lah tuh pengalaman, apalagi di Pontianak gitu kan, sering banget tuh tiap tahun kayaknya kebakaran hutan mulu ya di Pontianak gitu. Dia tuh sering cerita katanya sampai sakit paru-paru apa segala macam. Ya salah satunya karena asap tadi. Coba deh. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya, kita doakan.
2: Semoga ada perbaikan. Makasih Bang Ari.
1: Iya, tapi ngomongin soal tema nih, Teh. Kalau Teh Happy gimana nih? Ngomongin soal lingkar pertemanan. Kalau Teh Happy ngerasa enggak sih makin tambah umur lingkar pertemanan jadi makin kecil? Terus kalau Teh Epi sendiri merasa lebih nyaman punya banyak teman atau sedikit tapi dekat gitu, Teh?
2: Karena pernah dikhianati, ditusuk dari belakang.
1: Waduh, berat nih kayaknya.
2: Jadi lebih milihnya udah deh temenan sedikit tapi ya akrab, tapi ya benar-benar bikin bahagia gitu. Terus kitanya saling gitu, kalau kita punya rezeki lebih saling ingat gitu, walaupun kita nggak minta gitu, tapi dianya ingat duluan, otomatis kan kita juga kalau kita punya rezeki lebih pasti ingat sama dia.
1: Itu
2: sih Bang Arif, soalnya dulu pernah pengen namanya tiap hari ngejahit, itu kan suntuk, bosen gitu, kadang-kadang pengen ngumpul juga, pengen bersosialisasi gitu, tapi sekalinya kumpul, sekalinya berkegiatan sama teman-teman kok, nah kelihatan deh satu-satunya gitu, sampai yang bikin sakit ya itu dikhianatin.
1: Iya lagi dikhianati tuh gimana ya rasanya, dikhianati sama orang yang kita percaya gitu tuh sedih banget sih.
2: Iya soalnya saya udah percaya sama dia gitu, saya pikir namanya dia statusnya guru ngaji ya, disebutnya ustazah gitu.
1: Iya iya.
2: Nah otomatis kan siapa sih yang gak percaya sama dia gitu, dalam segi keilmuan kan dia di atas kita gitu, dari segi pemahaman apa gitu. Ternyata berjalannya waktu, oh ternyata dia tuh gila hormat gitu, pengennya disanjung-sanjung gitu, pengennya lebih dari yang lain gitu. Istilahnya setiap ada acara aja, cuma acara kumpul aja, dia tuh wajib beli baju baru banget.
1: Oh, sampai segitunya ya.
2: Nah, misalnya kan namanya Mami ya, Mama Arisan gitu, namanya alumni MTS gitu. Kalau Arisan kan pengennya heboh gitu. Misalnya pakai gamis hitam, kerudungnya warna stabilo gitu. Warna stabilonya bebas gitu. Ya kita sih namanya seru-seruan ya pakai yang ada aja gitu. Yang penting kerudungnya stabilo gitu. Tapi jangan, istilahnya jangan sampai memberatkan gitu, nggak stabilo pun yang penting warnanya beda gitu.
1: Betul.
2: Nah kalau dia mah sampai ke beli baru Bang Rip.
1: Ya Allah, iya
2: sampai segitu ya pokoknya. Untuk hal takziah pun itu dia harus pakai baju yang heboh, walaupun bajunya putih tapi heboh gitu. Pokoknya kesannya glamor gitu.
1: Iya iya, pokoknya harus kelihatan dan, wah gitu ya.
2: Iya dari satu sisi. Saya emang kalau dari segi penampilan saya nggak mampu waktu itu. Saya lebih ke sederhana gitu, yang penting nutup aurat gitu. Di satu sisi saya berusaha memaklumi, oh berarti dia mah orangnya begitu begitu begitu. Saya berusaha memaklumi aja gitu. Tapi ternyata di balik itu dia punya iri, itu punya punya rasa iri ke saya, ya udah dari situ udah deh, udah nggak mau kumpul-kumpul lagi, udah bodo amat.
1: Ah iya. Ya keputusan gitu untuk menjauh itu udah paling tepat sih kalau buat saya.
2: Iya, lagian ini yang Bang Arif, pas dia pengkhianati itu, satu grup itu sama dia dipindahin ke nomor WA-nya dia.
1: Oh gitu.
2: Jadi tadinya saya yang dia kan almarhum wali kelas zaman MTs itu amanat ke saya.
1: Iya.
2: Katanya bikin grup WA, katanya kumpulin teman-teman kamu, katanya kita kan udah lama nggak ketemuan, terus bikin grup pengajian, katanya gitu, seperti kegiatan kakak-kakak kelas kamu yang udah berjalan, kan itu amanatnya bagus gitu. Yang diamanatkan itu grup pengajian, bukan arisan. Itu kumpul, ketemu pengajian gitu. Walaupun kalian udah tergabung di majelis taklim manapun, tapi khusus untuk alumni ini, buatlah. Gitu. Nah, pas saya bikin terkumpul semua teman-teman, 3 bulan kemudian dia baru gabung karena baru ketemu. Nah, tapi walaupun baru gabung ternyata dia sudah sudah memanipulasi
1: diam-diam. Oh iya benar. Teman ya orangnya manipulatif ya. Padahal ibaratnya orang baru padahal gitu ya, datang-datang malah jadi merusak suasana lah istilahnya gitu ya.
2: Padahal dulu waktu zaman sekolah tuh dia tuh nanti culun banget gitu. Gak aktif, culun, pokoknya gak ada prestasinya nih selama kita dulu 3 tahun berturut-turut sekolah tuh gak ada prestasinya gitu. Tapi pas udah dewasa tuh ternyata kayak gitu. Sampai akhirnya dengan alasan ulang tahun grup, nah dia memindahkan semua anggotanya ke nomor WA dia.
1: Oh licik berarti.
2: Nah ya sudahlah, dari situ saya udah bikin konsep buat acara milad, udah bikin ini kepanitiaan apa-apa, ternyata yang ngejalanin tuh semua dia, saya nggak diajak. Kata saya sebenarnya jadi, maksudnya apa ya, ngumpulin teman-teman itu sebenarnya kan gak ada gajinya ya.
1: Iya lagi apa? Bener.
2: Begitu-begituan tuh gak ada gajinya. Bener. Yang ada malah kita korban gitu apa gitu ya. Berkorban juga sesuai kemampuan demi kebersamaan, demi kerukunan gitu. Terus saya ngapain, ya udahlah dari situ saya ke pinggir aja lah Bang Arif, keluar dari
1: grup saya. Ya udah bener ya, istilahnya menjaga kewarasan, mendingan ya udahlah saya aja lah yang minggir lah, terserah gitu. Mau ntar di belakang diomongin jelek, ya udah itu mah biar jadi urusan dia aja gitu. Kalau saya kena dipitnah lah apalah gitu, ya itu kan dosanya dosa dia gitu. Makanya kan dosa mah dosa dia gitu, biarin aja gitu.
2: Sampai akhirnya sebagian teman-teman tuh ngejauhin gitu. Ya udahlah, saya bilang saya bersyukur saya jadi penjahit gitu. Istilahnya penjahit kan lebih banyak di rumah.
1: Betul.
2: Lebih sibuk sama kerjaan gitu. Jadi gua dapat. Tapi pas beberapa 5 tahun terakhir ini, sebagian teman-teman tuh ngehubungin saya. Jadi kalau ada acara di grup gitu, pasti ngehubungin saya, entah ngundang, entah apa gitu. Mereka selalu pengennya bareng, kata saya, udah deh ketemuan di TKP aja deh gitu. Itu pun kalau saya diundang sama tuan rumahnya.
1: Betul. Kalau gitu, bukan tuan rumah yang undang jangan datang. Benar. Ini enggak, adab nih namanya. Adab benar.
2: Saya
1: enggak
2: mau. Benar. Gitu.
1: Setuju.
2: Bodo amat gitu.
1: Setuju. Oh,
2: sudah gini katanya gitu. Ada salah satu teman yang rancu, katanya kok kamu bilangnya gini, situ bilangnya gini. Terserah, kata saya. Ada malaikat ini di kanan kiri, tanyain aja sama malaikat.
1: Betul.
2: Kata saya gitu. Saya sering ngomongnya gitu Bang Arif, kalau misalnya kamu ragu sama saya, ya udah tanyain sama malaikat, saya bilang gitu. Itu saya sih nanti juga besok lusa ketahuan, saya bilang. Ya ini kan benar kebongkar. Gitu. Bener. Ternyata sih itu mah begitu. Saya sempat bilang gini, makan tuh sama saya digituin.
1: Saking udah keselnya ya, udah gedek gitu ya.
2: Terus teman-teman yang curhat ke saya tuh bilang gini, ih cina, jadi orangnya anu diledek, kata ya udah lebok usia, kata ya gitu.
1: Ya Allah.
2: Aduh. Ya jadi apa tuh jadi ketawa gitu. Ini ya udah kata saya udah tahu kan kayak gimana makanya saya ngejauh tuh kayak gitu saya bilang.
1: Iya. Ya gitulah. Gitu. Kadang orang mungkin dia butuh apa ya? Butuh validasi dari orang lain gitu. Makanya melakukan hal-hal yang udah di luar Nurul lah istilahnya begitu. Sampai segitunya ya. Nyari teman sampai segitunya. Kita mah kalau orang baik mah teman yang datang gitu ke kita, orang yang datang ke kita pengen berteman kan gitu. Ya, ini mah saking mungkin emang udah karakternya begitu, makanya nyari teman sampai segitunya gitu.
2: Sampai untung apa ya Bang Arif, sampai misalnya kayak kemarin tuh acara halal bihalal kan yang lain pada pengen kumpul katanya. Terus ada yang punya kebijakan kumpul di rumah si Anonya udah siap jadi tuan rumah gitu. Dia nggak terima Bang Arif.
1: Kok bisa? Kenapa alasannya?
2: Sampai dia bilang kalau apa dia kan ngomongnya pakai bahasa Sunda. Tanya nyawan cina, apaan tuh cina saya tahu katanya gitu. Main menentukan aja ternyata dia tuh pengennya acaranya tuh di villa temennya dia.
1: Ngatur ya situ aja bikin sendiri.
2: itu acara di villa tuh berbayar banget.
1: Iya.
2: Katanya kalau hari biasa gratis, katanya nggak usah sewa villa atau gitu. Kalau harus sewa 5 juta cina. Ini mah cukup bayar makannya aja 65.000 per porsi. Lah 65.000 per porsi itu kan duit, sedangkan sebagian teman-teman kita itu kan single parent
1: dan kesananya juga kan butuh ongkos. Emang makan doang kan nggak butuh ongkos, kan butuh ongkos juga.
2: Nah itu ada uang kas Bang Arif, katanya pakai aja uang kas
1: di enak gitu. ngatur siapa dia enak aja gitu ngatur pakai uang kas juga uang orang gitu, bukan uang dia sendiri.
2: Nah itu dia. Sampai makanya waktu itu
1: sembarangan dia.
2: Sampai tercetuslah akan kusia kata dia gitu.
1: Aduh, jadi ingat lagu.
2: Aduh. Saya cuma ikut ketawanya aja Bang Arif gitu.
1: Aduh, iyalah. Oke lah Tepi, ini ceritanya makin seru.
2: Iya Bang Arif, makasih banyak ya.
1: Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Kalau saya sih tadi juga menyoroti soal apa tadi pembakaran sampah tadi yang saya kasih tahu gitu. Pokoknya didokumentasikan selengkap mungkin dan jangan cuma sendirian, cari tahu juga tetangga-tetangga yang memang merasa dirugikan karena aktivitas bakar sampah itu, laporannya secara kolektif supaya ditindaklanjuti gitu. Memang benar datanya nih, ada tetangga sakit ini segala macam. Mereka juga merasa dirugikan segala macam. Nah, jadi apa namanya? Ada tindak lanjutnya nanti. Mudah-mudahan ya, kita berdoa sama-sama ya.
2: Amin. Okay. Makasih ya Bang Adi.
1: Iya, sama-sama TFI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TFI di Ciomas Bogor.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
2: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
1: Lah, kok bisa begitu?
2: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
1: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
2: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
1: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
2: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
1: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
3: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung penuh aparat penegak hukum yang membongkar markas judi online internasional di sebuah gedung perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Dari penggerebekan tersebut, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 321 orang warga negara asing, yang 275 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pramono berharap tindakan aparat hukum terhadap para pelaku dan aktivitas judi online tidak setengah-setengah, sehingga bisa memberikan efek jera bagi warga lainnya yang terlibat aktivitas serupa di Jakarta. Ia menegaskan aktivitas judi online pasti melanggar hukum dan tidak memiliki izin dari Pemprov Jakarta. Karena itu, pihaknya menegaskan dukungan kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas para pelaku judi online. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu memastikan pemenang lomba bertutur tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah akan melanjutkan kompetisi ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, peserta yang meraih juara pertama akan menjadi wakil Kota Batu pada kompetisi tingkat provinsi. Ia menyatakan lomba bertutur juga bisa menjadi sarana memperkenalkan kearifan lokal dan potensi daerah. Menurutnya, budaya lokal yang dikenalkan kepada anak-anak bisa berkembang menjadi identitas sekaligus ikon wisata Kota Batu di masa depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul